0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 5 lepas dari jam 7 pagi Duru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar sampai jam 8 nanti. Gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dwi dan juga Lilin Bayu. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
3: So what do you feel during consuming the herbal nariah until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
4: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal nariah, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
5: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
4: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi nariah 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal nariah bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter. Dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya untuk kondisi traffic pagi ini di beberapa titik informasi yang masuk masih cukup lancar di Teluk Cakra. Meskipun hari Sabtu belum ada kenaikan volume kendaraan pagi ini, masih cukup lancar dengan dominasi masih kendaraan pribadi yang ramai. Tapi tetap hati-hati, terutama yang arah ke timur sudah mulai cerah, agak silau juga. Jadi lebih hati-hati dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Alvan, terkait dengan pembajakan yang ada di wilayah Tanjung Anom ya. Ini tadi saya terima update dari Kasihumas Polres Nganjuk ya, AKP Fajar Kurniadi. Ternyata pelaku ini sudah diamankan di wilayah Sidoarjo, di Jabon Sidoarjo, diamankan di Jabon Sidoarjo. Kemudian saat ini dilakukan penahanan dan ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Nganjuk. Nah, diamankannya kemarin jam 9 pagi. Karena saat ini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Nganjuk, ini kemudian saya juga menghubungi Kanit PPA Polres Nganjuk, ada Ibu Hanum Danastri. Karena sepertinya dari pelaku ini masih di bawah umur ya, jadi ini ditangani oleh Kanit PPA, unit PPA Polres Nganjuk, Bapak Hanum, Ibu ya, Ibu Hanum Danastri. Nanti kalau sudah ada informasi terkait dengan perkembangan kasus tersebut dari Ibu Hanum Danastri akan kami sampaikan kembali. Kemudian Mas Novianto di wilayah Tulung Rejo, Pare Kediri, ini juga sudah menyapa ya via WhatsApp. Ini sepertinya juga sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Kemudian Pak Fahrudi Naruso lintas di Jalan Barito Nganjuk, dikirimkan sebuah video ya, terlihat aktivitas masyarakat sudah mulai cukup ramai ya. Tadi pagi kan masih cenderung lengang ya. Lepas dari jam 7 pagi ini, kondisi arus lalu lintas di Jalan Barito juga ramai dengan kendaraan roda 2. Cuaca pun juga sudah cerah sekali ya. Mas Gilang, ini sudah sampai di kilometer 661 Alvan ya. 661 ada insiden kan kemarin itu. Ada insiden lalu lintas di kilometer 661. Ternyata hingga pagi hari ini ya Alvan, kendaraan truk yang kemarin terlibat insiden lalu lintas itu masih ada di lokasi. Seperti itu.
0: Arah ke Nganjuk berarti kah?
1: Arah ke Nganjuk, betul. Arah ke Nganjuk kemarin sampai sekarang itu masih ada kendaraan tersebut. Seperti itu ya Alvan ya. Jadi untuk seluruh cakra harap diperhatikan bagi Anda yang melintas di kilometer 661. Kemarin juga dari Panit PJR Jatim 6 di Telantas Polda Jawa Timur, yaitu Zainal Abidin, juga menyampaikan memang betul ada kecelakaan tunggal kendaraan truk Wingbox ya, dari arah Surabaya menuju ke Bogor. Ini mengalami kecelakaan tunggal. Dari analisa kejadian, kecelakaan tersebut disebabkan karena pengemudi kendaraan truk Wingbox ini, Alvan, mengantuk sehingga menyebabkan insiden lalu lintas. Nah, untuk kejadiannya kemarin itu padahal sudah jam 1 dini hari. Jam 1 dini hari, kemudian jam 18 ya, atau jam 6 petang, itu Zainal juga sempat on air menyampaikan menunggu alat berat atau menunggu kren. Namun ternyata sampai saat ini update dari Mas Gilang, kendaraan itu masih berada di lokasi, Alvan. Okay. Ini adakah kendala atau mungkin juga ada problem lain gitu ya? Coba kami tanyakan dulu ke rekan-rekan PJR. Apabila sudah ada informasinya, akan kami sampaikan kembali, Alvan.
0: Ya, hati-hati yang melintas di kilometer 661, ruas tol arah ke Nganjuk. Kata Mas Gilang, truk yang terlibat kecelakaan masih ada di lokasi. Meskipun di lajur paling kiri, ini perlu hati-hati yang melintas di kilometer 661 ruas tol arah ke Kabupaten Nganjuk.
2: Jaga. Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, bergabung ada Pak Anang. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Mas Alvan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Anang?
3: Baik, alhamdulillah sehat semua. Izin,
0: silakan, Pak. Pelakukan.
3: Gimana, Mas?
0: Iya, silakan. Di mana sekarang?
3: Oke. Oke, Mas. Saya posisi di Tol Gempol mau ke Grati Pasuruan. Saya kabarkan di sini cuaca cerah, lalin cukup rame, kencang-kencang karena masih sepi. Untuk pengendara lain supaya hati-hati. Begitu, Mas Alvan.
0: Ya, tadi perjalanan dari mana mau kemana, Pak Anang?
3: Siap, saya dari Surabaya menuju Grati Pasuruan, Cangkulan di Grati Pasuruan. Jadi setengah jam yang lalu atau 45 menit yang lalu dari rumah, cukup lengang. Begitu, Mas Alvan, ini sudah sampai Gempol, cuaca cerah. Oh, begitu, Mas. Okay.
0: Cerah juga di sana, nggak ada hambatan, Pak, ya?
3: Tidak ada, sementara landai lancar, begitu, Mas.
0: Siap, matur nuwun, Pak Anang, informasi dan waktunya, Pak.
3: Oke, terima kasih. Salam buat kru Cakra, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Selamat
0: amin,
3: pagi, amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anang tadi arah ke Pasuruan masih lancar untuk pagi ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, kemarin petang ya, MTSN 1 Kota Kediri dilaporkan terbakar Sedoro Cakra di wilayah kompleks sekolah MTS 1 Kota Kediri kemarin petang. Ini yang ada di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto Kota. Dilaporkan ada 3 ruangan yang hangus terbakar kemarin. Data dari teman-teman damkar juga menyebutkan 3 fasilitas yang terdampak. Ini meliputi ruang tata usaha, kemudian ruang kepala sekolah, serta satu ruangan bekas musola yang tidak lagi difungsikan. Pemadaman kemarin juga melibatkan 4 unit mobil damkar yang dikerahkan ke lokasi. Untuk korban jiwa ataupun korban luka kita tidak terima informasi karena kebakaran terjadi di sekitar jam 5:30 petang. Jadi memang sudah tidak banyak siswa atau guru di sekolah MTSN 1 Kota Kediri. Untuk penyebab masih terus kita komunikasikan untuk penyebab kebakaran kemarin, dan langsung dapat dipadamkan sekitar jam 8 malam untuk kebakaran di MTSN 1 Kota Kediri. Ini kejadian kemarin malam sekitar jam 5:30. Ya, selengkapnya bisa Anda ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan.

0: PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur menyatakan bahwa pemadaman listrik secara bergilir yang terjadi di beberapa hari terakhir di sejumlah wilayah Jawa Timur merupakan bagian dari upaya meningkatkan keandalan sistem kelistrikan. Kata Dana Puspitasari, Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Jatim mengatakan, upgrade jaringan itu dilakukan seiring dengan adanya peningkatan konsumsi listrik masyarakat dalam beberapa waktu terakhir, sehingga perlu dilakukannya penyesuaian sistem melalui inspeksi menyeluruh dan serentak. Pihaknya mengatakan langkah itu bukan hanya untuk menjaga pasokan listrik tetap tersedia, tetapi juga demi keselamatan masyarakat dan petugas di lapangan, terutama di tengah cuaca ekstrim beberapa waktu terakhir. PLN menargetkan proses optimalisasi jaringan bisa dituntaskan dalam minggu ini agar layanan kelistrikan kembali dapat stabil. Dengan adanya pemadaman secara bergilir itu, pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan selama beberapa hari ini. PLN juga meminta masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak seperti mencabut charger atau perangkat elektronik yang tidak digunakan serta memastikan instalasi listrik aman saat bepergian. Ya, karena memang beberapa waktu terakhir pemadaman bergilir terutama saat sore ini sering dilakukan. Kata PLN memang ada perbaikan untuk meningkatkan sistem kelistrikan di Jawa Timur. Target dan harapannya akhir bulan ini pemadaman secara bergilir sudah dapat dihentikan dan perbaikan juga sudah selesai untuk dilakukan. Ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ini juga banyak dikeluhkan oleh warga yang terlebih punya usaha ya, Alvan ya.
0: Ya, tiap sore loh, Kak.
1: Tiap sore. Kalau belum punya genset ya riweh ini, Alvan ya.
0: Iya, pasti.
1: Apalagi yang punya mungkin freezer yang ukurannya besar untuk menyimpan bahan-bahan makanan.
0: Iya, gitu. Kalau mati dikit kan bisa membusuk dia.
1: Membusuk, betul. Kan juga bisa mempengaruhi kualitas ya, apabila suatu makanan yang beku, kemudian cair, kemudian dibekukan lagi gitu ya. Itu kan juga akan mempengaruhi kualitas.
0: Termasuk yang sering dikeluhkan itu pengusaha ternak ayam, Kak. Kan telur karena mau ditetaskan kan harus pakai suhu
1: harus
0: hangat.
1: Harus pakai suhu yang hangat.
0: Pakai, kan pakai bola lampu.
1: Bola lampu. Nah itu kalau matinya 3 jam lumayan, Alvan ya.
0: Bisa-bisa nanti
1: berpengaruh.
0: Gak bisa menetas telurnya.
1: Gak bisa menetas, betul. Itu kan sampai 3 jam berarti sampai akhirnya suhunya kembali normal kan, Alvan ya.
0: Kalau dingin kan gak berkembang sih telurnya.
1: Nah jadi tidak menetas gitu ya. Tidak menetas, tidak berkembang untuk apa namanya. Telurnya
0: telur
1: ya Alvan
0: tadi,
1: ya. Telurnya tadi, waduh, yang punya usaha ini apalagi ya Alvan.
0: Harus punya genset lah.
1: Harus
0: minimal.
1: Punya genset minimal ya, yang punya usaha. Kalau yang di rumah tidak ada usaha kan mungkin susahnya kalau tandon air belum diisi. Kemudian kalau jelang malam itu harus mandi gitu ya. Kalau gelap-gelapan kan juga tidak enak seperti itu ya. Pak Hajir kemarin aja ya Alvan sampai mengungsi ya.
0: Karena
1: menghindari listrik padam di wilayah Jombang.
0: Oh, rumahnya padam.
1: Iya gitu, menghindari listrik padam. Akhirnya itu kan ke Pacet kemarin. Akhirnya ngopi di Pacet karena menghindari listrik padam di wilayah Jombang. Ngindarin saja sampai ke Pacet ya. Aduh, ini memang dari tanggal berapa ya Alvan? 12 ya kalau gak salah.
0: Sering,
1: atau 11 ya. Sudah beberapa hari terakhir ini kan. Sudah beberapa hari terakhir. Selasa, hari Selasa itu kan sudah ya.
0: Iya.
1: Selasa itu sudah padam sore. Di sini pun juga padam ya. Kita kebagiannya hari Selasa aja,
0: Selasa,
1: kan itu ya.
0: Iya, Selasa pas siang.
1: Selasa siang sampai maghrib kan. Sampai maghrib. Kemudian hari Rabu, Kamis, Jumat itu terus kami terima kabar ada pemadaman listrik ya di beberapa wilayah.
0: Dan itu masih di Nganjuk kan?
1: Itu masih di Nganjuk, betul. Dan ternyata Alvan ya, informasi yang beredar itu tidak hanya wilayah Nganjuk. Beberapa wilayah Jawa Timur itu juga pemadaman listrik.
0: Iya, bahkan kota besar juga.
1: Bahkan
0: kan?
1: Kota besar juga, betul. Dan durasinya itu sekitar 3 jaman ya, Alvan ya. Sekitar 3 jaman. Alhamdulillah kita kan cuma kebagian sekali ya. Semoga tidak ada
0: Semoga nggak dapat giliran lagi.
1: Tidak dapat giliran lagi. Kita hari Selasa itu ya, jam 3-an itu ya, jam 4 kalau nggak salah.
0: Maghrib.
1: Jam 4 sampai maghrib. Kita hari Selasa. Alhamdulillah sampai sekarang tidak bagian giliran lagi ya. Itu. Semoga saja tetap aman seperti itu meskipun kita sudah siap genset ya Alvan ya. Jadi meski listriknya padam kita tetap bisa mengudara menemani sedulur cakra. Yang radionya pakai listrik ini Alvan yang gak bisa dengerin kita ya. Tapi meskipun tidak bisa mendengarkan, pendengar radio cakra Krisna ini tetap on air. Tetap berkabar gitu loh. Tetap mengabarkan. Jadi mengabarkan lokasinya saat ini listriknya padam. Kemudian kan kami ajak on air ya Alvan ya. Tapi ini saya gak bisa dengarkan radio. Karena biasanya kan pendengar ini on air kemudian radionya juga nyala gitu ya. Nah ini radioku gak nyala Mbak Yus, gak apa-apa gitu ya. Jadi luar biasa ini, terima kasih untuk Seru Cakra yang juga selalu update ya kondisi di wilayahnya masing-masing. Karena itu sangat bermanfaat sekali ya untuk Seru Cakra lainnya agar mengetahui ada pemadaman selain di tempatku di mana gitu Kemudian disebabkan karena apa, kan bisa menambah informasi dari pendengar radio Cakra Krisna. Ada acara mancing di Dam Tanjung disampaikan oleh Pak Muhammad ya ini tadi. Monggo on air Pak, ini kok baru sampai di Nganjuk ya, biasanya Pak Muhammad kan pagi-pagi sekali ya. Ini tadi sudah diduluin Pak Arief, Pak Sapuan ya, sudah survei duluan ya. Akhirnya info dari Pak Muhammad ya, ada penutupan jalan di Tugu Air Mancur arah ke Peloso. Kalau tadi pagi kan belum ya Alvan, saat Pak Sapuan kemudian juga Pak Arief, beberapa pendengar radio Cakra Krisna yang melintas di sana jam 6 pagi ya kita tadi ya, itu belum ada penutupan. Nah sekarang lepas dari jam 7 pagi Pak Muhammad akan melintas di sana, sudah dilakukan penutupan.
0: Sudah semakin ramai berarti.
1: Iya berarti sudah semakin ramai. Penutupannya itu di Tugu Air Mancur itu loh. Tahu kan Alvan ya, simpang tiganya itu yang mengarah ke Jalan Trunojoyo itu ditutup. Sementara ini dikirimkan videonya juga oleh Pak Muhammad ya. Terlihat petugas kepolisian juga berada di lokasi, Pak Ogah ya yang relawan membantu arus lalu lintas juga berada di lokasi. Kok masih ada yang menerobos ini Alvan dari video ya?
0: Apa motor?
1: Kendaraan sepeda motor, betul. Kalau mobil kan nggak bisa, kan ditutup rapat ya Alvan ya. Kalau kendaraan roda dua biasanya nyelip-nyelip gitu loh ya. Nah ini masih ada yang menerobos dan juga masih dibiarkan oleh petugas kepolisian. Sepertinya belum terlalu padat di sana, namun sudah ada rambu-rambu gitu ya. Agar nanti kalau sudah semakin siang Seru Cakra yang ada agenda melintas di sana bisa cari alternatif lain. Kalau jam-jam segini mungkin masih bisa lah dilalui kendaraan sepeda motor ya Alvan ya. Tapi nanti kalau siang, waduh pasti akan bejubel sekali, akan cukup ramai sekali.
0: Jam 8 ya tadi mulainya?
1: Acaranya jam 8, tapi jam 6 pagi sudah mulai ramai gitu Alvan ya. Saya pernah lewat siang-siang itu tapi kendaraan roda 2 bisa Alvan. Tapi untuk kendaraan roda 4 itu memang susah ya.
0: Apa dibuat
1: karena,
0: parkir?
1: Iya, buat parkir kanan kiri itu ada buat parkir, kemudian ada yang jualan.
0: Oh iya.
1: Kan enggak bisa itu ya, kan makan badan jalan seperti itu. Jadi sempit kalau untuk kendaraan roda 4 atau lebih enggak bisa, tapi kalau untuk kendaraan roda 2 itu kemungkinan masih bisa melintas di sana sampai siang nanti seperti itu ya. Jadi diimbau bagi Anda pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih, cari jalur alternatif lainnya karena Jalan Trunojoyo atau sekitar Dam Tanjung hingga hingga Sungai Peloso ya, jembatan Peloso itu ditutup, ada agenda lomba mancing ya untuk pagi ini hingga selesai. Cuaca Nganjuk Kota juga sudah mulai cerah ya Alvan, sudah cenderung panas pagi ini.
0: Oke, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, penutupan jalan di Jalan Turnojoyo Kanjukota karena ada kegiatan mancing tadi di Dam Tanjung, sehingga untuk Jalan Turnojoyo ini ditutup sementara. Penutupan dilakukan di Simpang 3 di Tugu Air Mancur yang ke arah Peloso, ini ditutup untuk kendaraan roda 4 utamanya. Ada kegiatan mancing, informasi yang kita terima dimulai jam 8, tapi untuk pagi ini sudah mulai dilakukan untuk penutupan jalan. Yang mau ke arah Nganjukota, ini sementara hindari dulu Jalan Turnojoyo atau sekitaran Dam Tanjung. Ada kegiatan mancing pagi ini, ditutup untuk roda 4 utamanya.
1: Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online.

0: Ya, di tempat Anda apakah juga terdampak pemadaman listrik Sindoro Cakra beberapa hari terakhir? Karena PLN juga mengatakan beberapa hari ini pemadaman bergilir akan terus dilakukan sementara waktu karena ada proses perbaikan atau peningkatan jaringan listrik tadi katanya. Jadi penyebabnya beberapa titik ini akan padam secara bergantian, tidak hanya di daerah tapi di kota juga dilaporkan beberapa hari terakhir akan padam. Sampai kapan kalau keterangan dari PLN tadi akan berlangsung perbaikan diupayakan sampai akhir bulan Juni 2026 ini? Jadi untuk pemadaman akan masih terus berlangsung, tidak ada kaitannya dengan krisis energi. Dari PLN mengklaim kalau pemadaman itu disebabkan karena sedang ada peningkatan keandalan listrik. Karena meningkatnya permintaan listrik dari masyarakat, PLN otomatis juga menyiapkan jaringan yang kuat untuk menyalurkan beban listrik yang semakin bertambah, terutama masuk di musim kemarau 2026 ini. Ya, Lilin silakan.
1: Kang Zen ini tadi mengirimkan sebuah video kayak gitu ya. Nah, ini kita diajak untuk jogging ya pagi hari ini. Ayo kita olahraga pagi mumpung masih sehat gitu ya. Memang sehat itu mahal ya. Jadi harus tetap dijaga Sedulur Cakra. Kayak Kang Zen ini selalu olahraga setiap pagi ya.
0: Karena di balik tubuh yang sehat
1: selalu ada herbal nar ya.
0: Gimana Kang Cendin?
1: Ini kayaknya di Tamannya Wiji ya. Di sekitaran Tamannya Wiji Nganjuk itu loh Alvan. Nah, ini kayaknya bersama dengan istri ini itu kan ada siluetnya ya. Nah, ini berdua soalnya. Pagi-pagi jogging bersama dengan istri berdua gitu. Waduh, ini adalah masa tua yang diidamkan banyak orang ya. Jadi kalau biasanya dulu mungkin masih muda kan sibuk bekerja pagi, nggak sempat sarapan bareng, kemudian nggak sempat jogging bareng. Nah, ini masa tua dihabiskan dengan jogging pagi bersama dengan istri, cari sehatnya bareng begitu ya. Aduh, luar biasa sekali, so sweet kalau Kang Zen ini pokoknya ya. Tetap semangat Kang Zen, kita tunggu nanti untuk situasi di sana. Kalau dari videonya sih masih cukup lancar ya Alvan, lalu lintasnya. Kemudian udara paginya juga terasa masih sejuk. Dari video saja sudah terasa ini masih sejuknya itu loh. Apalagi hawanya agak dingin ya kalau hari Sabtu pagi kayak gini. Karena saat ini kan juga masih musim bedidding ya. Jadi untuk suhu di pagi hari dan juga malam hari itu akan cenderung lebih dingin. Jadi masih sejuk, cuacanya juga cerah, mataharinya masih belum terlalu tinggi, jadi masih hangat-hangat kuku ya istilahnya. Kalau agak siangan kan sudah itu Alvan,
0: panas.
1: Sudah panas, terik ya. Nah, ini Sedulur Cakra mungkin juga melintas di sekitaran Jalan Ayani Nganjuk juga bisa terus berkabar. Kemudian ini tadi Pak Muhammad juga sempat mengabarkan juga ada penutupan jalan di Tugu Air Mancur arah ke Pelosok Nganjuk ya Alvan. Ada acara mancing di Dam Tanjung kayak gitu. Waduh, ini weekend kita mancing ya. Ini kira-kira ada berapa kintal ya untuk ikannya, ikan lele atau gurame? Biasanya ikan lele ya kalau ya, misalkan biasanya acara mancing kayak gitu. Kalau gurame kan agak mahal. Jadi ini ada kegiatan mancing Sedulur Cakra yang hobi mancing. Nah, Sabtu pagi hari ini kayaknya juga sudah bawa jurannya sendiri-sendiri ya, bawa alat pancingnya sendiri-sendiri kayak gitu. Tetap semangat pokoknya Sedulur Cakra, dan juga hati-hati kalau Anda saat ini juga lagi perjalanan. Tadi Mas Gilang juga sempat mengabarkan ternyata truk yang mengalami laka lantas kemarin kan masih ada di lokasi juga ya Alvan. Kalau kemarin
0: arah ke Nganjuk.
1: Iya, yang arah ke Nganjuk itu ada truk box katanya tuh muatan paket kayak gitu loh, ekspedisi Alvan. Nah, ini jadi kalau Sedulur Cakra cari paketnya belum datang, nah ini masih tertahan di jalur tol ya. Jadi ini kemarin itu sebenarnya masih menunggu alat berat ya Alvan. Karena memang untuk alat berat yang akan digunakan untuk membawa kendaraan truk tersebut ini masih cukup kecil, jadi membutuhkan yang kren itu atau yang alat berat yang lebih besar begitu ya. Kemungkinan kok masih belum ada untuk krennya tersebut, jadi di sana itu sudah dikasih traffic cone ya Alvan, untuk menjadi penanda biar sedulur cakra tetap waspada ketika melintas di sana, ada truk yang masih berada di sana karena mengalami kecelakaan. Dan kalau penyebabnya sendiri kemarin itu karena sang supir ini mengantuk Alvan. Jadi sang supir ini ketika melintas di jalur tersebut posisinya mengantuk begitu, jadi mengalami kecelakaan tersebut ya. Dan saat ini juga lokasi untuk lokasinya sebenarnya masih cukup lancar saja untuk lalu lintasnya, cuma memang harus berhati-hati begitu karena ada traffic cone juga, kemudian truknya juga masih belum dilakukan evakuasi. Kemudian dari Bapak Yongki Frida Effendi tadi juga sempat mengabarkan untuk stok darah hari ini, golongan darah A masih 20 kantong, kemudian golongan darah B 33 kantong, golongan darah O 18 kantong, dan golongan darah AB ada 9 kantong. Total keseluruhan ini ada 80 kantong ya untuk pagi hari ini. Tentunya nanti juga untuk jumlahnya akan berubah sewaktu-waktu begitu ya Alvan. Tidak ada jadwal donor darah keliling yang dilakukan oleh UTD PMI Kabupaten Kediri.

0: merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstik menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstik terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno Cleopatra menggunakan lipstik dengan warna merah. Dari situ, lipstik mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstik terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstik baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16. Setelah Ratu Inggris, Elizabeth I melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstik hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstik menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap, dan mode mulai mendikte tren dan warna lipstik kembali populer.
1: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, beberapa titik pantauan CCTV masih cukup lancar, termasuk untuk simpang 4 Papar dan juga simpang 4 Semampir Sedru Cakra. Ini tidak ada hambatan pagi ini dengan dominasi kendaraan pribadi yang masih ramai. Cukup mendung, tidak secerah biasanya. Kemarin dan hari ini cukup mendung untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Karena informasi yang kita terima kemarin dari BMKG juga mengatakan ada sedikit fenomena cuaca. Ini yang menyebabkan di Jawa Timur khususnya setidaknya sampai pertengahan bulan Juni ini akan berawan dengan potensi hujan ringan, hujan lokal di beberapa titik. Meskipun sudah masuk musim kemarau, beberapa hari ke depan akan cukup mendung di wilayah Jawa Timur, termasuk untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.

0: Ya, menit ke 50 lepas dari jam 7 pagi Sidro Cakra, yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati. Yang di rumah masih kami tunggu juga untuk update kondisi ya di sekitar Anda seperti apa. Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852-9000-1061. Pagi ini masih bersama saya Alvan Amar dan tim gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Lilin Bayu. Anda dapat tambahkan untuk informasi di sekitar Anda untuk kondisi pagi ini.
1: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
2: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
1: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
2: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
1: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
2: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.
1: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
2: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Ya, ke penelpon bergabung ada Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Alvan. Cakrakrisna.
0: Iya, Pak Muhammad, dari mana ke mana pagi ini, Pak?
1: Arah perjalanan pulang, Mas, ya. Ini sudah nyampe di Jalan Raya Teken arah Berbek. Kalau Sabtu pagi ini memang kondisi sepi, Mas, ya. Kalau udara cerah, cuaca cerah. Terus ini tadi yang menjadi catatan tuh yang bundaran apa ya? Bundaran apa Tugu
0: Air Mancur?
1: Air Mancur tuh yang arah ke Dam Tanjung itu ditutup untuk kendaraan roda 4 ya. Karena ternyata ada acara mancing ya di situ, salah satu bank perkreditan rakyat di Nganjuk. Jadi dilewatkan ke Tanjung. Sebenarnya saya kurang suka Mas kalau lewat Tanjung ini, Mas.
0: Kenapa, Pak?
1: Karena jalannya sempit, terus lalu lintasnya rame, terus ngebut-ngebut.
0: Memang. Tapi satu arah kan, Pak? Google,
1: dua arah, Mas. Yang Tanjung, desa Tanjung ini dua arah, Mas. Yang tembuskan dingin Sukarjo itu loh, Mas. Nah, itu kan jalannya kecil, tapi jadi dua arah, terus ngebut-ngebut dan padat gitu loh. Kadang kita mau nyebrang gitu aja kesusahan. Saya paling gak suka lewat itu.
0: Iya.
1: Karena ya imbas dari jalan ramainya sih arah itu, kalau misalkan kita mau ke Kediri atau ke mana, memang kalau memang pakai aplikasi Google Map memang dilewatkan situ, Mas. Termasuk kendaraan-kendaraan besar juga sering-sering lewat situ kalau nggak paham rute gitu loh.
0: Tapi untuk
1: kalau kita
0: akses orang jalan ngajuk, aman, Pak, ya?
1: Lewat pelosok, tetap lewat pelosok kendaraan besar.
0: Tapi cukup itu, Pak, kalau ada truk misal simpangan sama mobil gitu?
1: Cukup, cuman ya karena space-nya kan terbatas ya, jadi ya ya seperti itu, Mas. Ramai, makanya saya paling males lewat situ. Kan lebih baik lewat jalur lain daripada lewat situ. Kecuali kalau memang kayak ini tadi kan terpaksa ya, karena kita nggak ada pilihan lain kan. Kita nggak tahu di situ kan ketronyok itu ya, akhirnya mau nggak mau ya tetap lewat situ daripada kita muter lagi.
0: Tapi selain di titik tadi nggak ada hambatan, Pak, ya?
1: Aman, Mas. Sabtu pagi ini kan memang lebih lengang ya dari hari-hari biasa, karena kan masih anak-anak masih sekolah. Terus kalau di pendopo tadi ada acara semacam pengajian gitu loh, tapi posisinya di dalam.
0: Sudah jadi, mulai pagi ini, Pak?
1: Tadi sudah rame, Mas, sudah jemaah-jemaah sudah datang. Tapi posisinya di dalam. Aku lihat tadi tendanya di halaman pendopo itu juga full. Dari kanan kiri depan pendopo itu sudah full.
0: Oke, ini juga mendung sepertinya di sana, Pak.
1: Cerah, Mas, ini, Mas.
0: Oh, cerah malahan.
1: Iya. Ini tadi terima kasih Cakrakrisna. Wah, lagunya keren. Lati. Lati ini tahun 2000, Mas, ya. Ini pernah booming saat itu, Pak, tapi karena terkendala oleh apa itu wabah pandemi Covid ya, akhirnya kurang begitu anu, tapi luar biasa tuh meledak kan.
0: Iya.
1: Menjadi topik perbincangan dunia saat itu, tapi kan terkendala sama Covid.
0: 2019 atau 20-an itu dirilisnya dulu.
1: Iya. Ya, itu karya anak bangsa yang sangat membanggakan.
0: Ada unsur-unsur gamelannya soalnya, Pak.
1: Iya, pakai EDM kan itu. Iya. Terus jadi apa ya? Musik-musik baru gitu kan, banyak mendapatkan apresiasi bagus dari bule-bule yang di luar sana.
0: Ya, Pak Mahkamah sudah sempat ke pasar tadi, Pak?
1: Ini tadi saya absen, Mas.
0: Oh, absen.
1: Karena kondisi ya kondisi kalau warung saya penjualannya kan nggak begitu nggak begitu meyakinkan, saya malah nggak ke pasar. Yang ke pasar cukup karyawan gitu.
0: Karena nggak banyak belanjanya.
1: Ya betul, nggak banyak, cukup karyawan aja. Kalau misalkan kondisi rame gitu, pas saya harus turun ke pasar karena belanjanya cukup banyak. Cuman yang menjadi catatan ini bawang putih, Mas, gila ini harganya.
0: Bawang putih
1: luar
0: berapa?
1: Biasa ya. Sebelumnya kan 25.000, Mas. Sekarang tuh sudah hampir hampir 38.000, Mas. Bisa naik lagi, Mas.
0: Oh. Hampir sama kayak bawang merah berarti.
1: Iya, makanya kan sudah 11-12 sama bawang merah ya. Kan
0: ini berapa, Pak, yang merah, Pak, sekarang, Pak?
1: Kalau bawang merah sekitar 40-42 terakhir beli. Dan kalau bawang itu tuh termasuk mahal ya, Mas, ya. Karena impor ya, Mas, bawang putih setahu saya.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Kebanyakan impor, Mas, kalau
0: iya, pantasan naik harganya.
1: Iya, karena kan kalau kualitas lokal tuh saya yang kecil-kecil gitu, Mas. Kalau impor kan sebetulnya yang beredar di pasaran tuh setahu saya impor.
0: Agak gede ukurannya.
1: Iya, betul, dan lebih stabil kualitasnya.
0: Wah, 39 lumayan, Pak, ya.
1: Iya, betul ini. Jadi catatan dari PR lagi, Mas, ini, Mas.
0: Jarang sepertinya, Pak, bawang putih naik ya. Yang sering kan bawang merah, cabai, dua itu yang naik turun.
1: Ya, jarang, Mas. Selama ini kan stabil. Bawang merah termasuk murah gitu loh. Apalagi kemarin sempat tembus ke 25.000, itu murah sekali.
0: Nah, ini yang putih ganti yang naik. Apa karena,
1: iya, masa dipicu sama harga Pertamax yang naik. Nah, ini kemarin kan kalau ngomongin Pertamax naik, ini kan lucu juga, Mas, ya. Dulu saat Dex series naiknya luar biasa, itu kan kalau di netizen itu kayak terpecah di dua kubu gitu ya, Mas, ya. Pengguna Dex atau solar sama pengguna bensin Pertalite atau Pertamax, ya. Itu kan kayak ya, kita yang pengguna Dex atau solar itu kan kayak diketawain gitu kan. Diketawain kalau solar Dex series mahal gitu loh. Terus sekarang ternyata pertama juga ikut naik.
0: Tapi yang pakai Dex kan emang jarang, Pak. Saya punya solar ya, solar 6800 sudah enak itu.
1: cuman kan ada seri-seri tertentu yang nggak bisa pakai solar,
0: Pak. Nah, itu.
1: Ada seri-seri tertentu dan kadang kalau kita menggunakan solar, kalau misalkan unit baru itu dia akan hangus masa garansinya. Jadi ada semacam ketentuan seperti itu, Mas, kan tak unit-unit baru itu mereka harus menggunakan Dex series. Kalau misalkan ketahuan mereka menggunakan solar gitu kan akan hangus masa garansi atau servis gratisnya jatahnya itu, Mas, seperti itu, Mas.
0: Berarti yang mobil keluaran tahun berapa, Pak?
1: Sekitar tahun 2022 ke atas kayaknya sudah diperlakukan seperti itu, Mas.
0: Iya.
1: Kalau punya saya itu mau diisi solar, Mas.
0: Nah, enak gitu ya.
1: Kebal-kebal aja. Iya, kebal-kebal
0: 6.000
1: aja.
0: 6.000 udah jalan, Pak.
1: Iya, kalau unit-unit tertentu itu ya bisa jadi masalah baru, bisa bermasalah. Karena speknya kan beda. Tapi iya, untuk secara tekniknya saya sendiri juga kurang paham. Tapi seperti itu kenyataan. Tapi sekarang kan akhirnya kayak adil gitu ya, Mas, ya. Jadi tidak saling mengetawakan.
0: Sama-sama sedih semua soalnya.
1: Iya, sama-sama merasakan sekarang. Cuma ya prihatin juga sih sebenarnya. Iya. Moga-moga bisa lebih baik lagi gitu, Mas Alvan.
0: Oke, baik. Matur nuwun, Pak Muhammad, sudah bergabung pagi ini, Pak.
1: Sama-sama, Mas Alvan. Sehat semua untuk semuanya. Berkah untuk hari ini. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad tadi bergabung di wilayah Nganjuk Kota. Tadi juga menginformasikan ada penutupan di seputaran Dam Tanjung. Ada acara mancing pagi ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, masuk di jam 8 pagi. Saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, Seru Cakra. Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Pagi ini kami terima informasi ada penutupan jalan bagi kendaraan roda 4 atau lebih di Jalan Turnojoyo, Nganjuk Kota. Ada agenda lomba mancing di sana pagi sampai selesai. Selesainya jam berapa juga belum kami ketahui pasti. Jadi untuk Anda yang mungkin ada agenda melintas di jalur tersebut, Anda menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih, bisa cari jalur alternatif lainnya. Lepas dari jam 8 pagi bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Alvan Amar dan juga Lilin Bayu. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001 061. Lokasi Anda di Pacul Bojonegoro juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro Timur Jalan.

0: Ya, seru Jakarta, masih ada kendaraan truk yang mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 661 jalur tol Surabaya Nganjuk ya, seru Jakarta. Setelah kami konfirmasi ini tadi ke rekan-rekan PJR yang menangani semalam, ternyata memang betul kendaraan tersebut ini masih berada di lokasi. Jadi evakuasi menggunakan kren pagi hari karena semalam ini terlalu beresiko karena pencahayaannya kurang dari tim evakuasi maupun pengguna jalan yang melintas di area tersebut. Jadi baru pagi ini ya, nanti akan dilakukan proses evakuasi kendaraan truk wingbox ya. Jadi untuk Seru Cakra ini hati-hati dan juga waspada apabila melintas di jalur tersebut saat proses evakuasi. Kalau pas tidak proses evakuasi, sepertinya juga tidak terlalu berdampak ya Seru Cakra karena kendaraan sudah dipinggirkan. Tetap konsentrasi dan juga hati-hati. Mungkin juga saat ini Anda melintas di jalur lain, kemudian terdapat kendaraan yang mengalami trouble hingga mengganggu arus lalu lintas, bisa Anda sampaikan. Atau mungkin juga insiden lalu lintas terjadi pagi ini, bisa Anda kabarkan dengan kami kondisinya seperti apa. Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Jody. Selamat pagi Pak Jody.
1: Halo, pagi Mbak Erika.
0: Oke, Pak Jody ini tadi katanya kehilangan kunci ya?
1: Nggih.
0: Kunci apa, Pak?
1: Kunci PCE, keyless. Keyless PCE.
0: Ini hilangnya di mana, Pak Jody?
1: Perjalanan dari itu, Mbak, lapangan Jogomerto sampai Bali Desa Jogomerto. Mungkin di situ hilangnya, di sekitar situ.
0: Wilayah Jogomerto ya?
1: Gih.
0: Baru pagi ini Pak Jody?
1: Baru, nembe mawon.
0: Baru saja, ada gantungannya enggak Pak?
1: Enggak ada gantungannya, cuman kuncinya dibungkus casing warna putih.
0: Oh, tapi dibungkus casing warna putih, ada tulisan atau ada gambarnya apa gitu Pak?
1: Enggak ada ya Mbak, cuman casing putih, putih gitu tok. Jadi kunci, kunci PC kan hitam terus dibungkus casing warna putih.
0: Ada fotonya Pak Jody?
1: Ada, sampun dikirim.
0: Sudah dikirim ya. Oh, jadi kan bisa nanti seperti apa bentuknya gitu ya Pak Jody. Nanti kalau ada yang menemukan kan bisa nanti disampaikan seperti itu. Oke.
1: Sampun dikirim.
0: Oke. Jadi baru saja pagi ini perjalanan dari
1: perjalanan sekitar jam 7 lah, jam 7 sampai 7.15 pas ngantar sekolah.
0: Pas ngantar sekolah, jam 7 pagian ya Pak Jody ya. Oke, oke, baik. Terima kasih Pak Jody, semoga kuncinya bisa segera ditemukan nggih. Bisa kembali.
1: Nggih,
0: terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baru saja ada Mas Jody ya, Seru Jakarta kehilangan kunci motor PCX ini. Ada casingnya warna putih. Glossy gitu ya. Ada fotonya juga sudah dibagikan oleh Mas Jody. Nanti kalau mungkin Seru Cakra menemukan kunci PCX ya, ini nanti bisa dilihat sosial media kami karena juga akan kami unggah ke media sosial. Kira-kira bentuknya seperti apa? Apakah sama dengan yang disampaikan oleh Pak Jody seperti itu? Nanti kalau memang Anda menemukan, langsung nyambung ke gatekeeper. Nanti dari gatekeeper saya sambungkan ke pemilik kunci tersebut. Hilang di sekitar arah Desa Jogomerto hingga SMP 1 Warujaya Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, Seru Cakra, berbagai informasi bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Kira-kira bagaimana untuk kondisi di wilayah Anda saat ini, apakah masih cukup aman, cukup kondusif, atau ada kendala hingga kewaspadaan yang harus diperhatikan. Saya coba cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk baru saja kita terima. Ini tadi disampaikan sama Mbak Sylvia. Beliau lagi perjalanan menuju ke arah Madura ya untuk di pagi hari ini. Nah, masih melintas di jalur tol sekitaran Mojokerto saja. Kabarnya masih cukup ramai dan lancar ya Erika, tidak ada hambatan maupun juga kewaspadaan. Namun yang perlu disampaikan harus tetap berhati-hati saja. Kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga kendaraan roda 2 banyak juga yang melintas. Kemudian satu informasi masuk dari Bapak Sunaryoto. Beliau saat ini juga mengabarkan untuk situasi Ngawi masih cukup lancar. Kendaraan pribadi roda 4 juga mendominasi, kemudian cuaca kabarnya juga masih sangat cerah sekali untuk di pagi hari ini begitu. Kemudian informasi lain ini juga disampaikan sama Bapak Burhan via WhatsApp, kondisi lalu lintas untuk sekitaran Kota Kediri cukup ramai ya di sekitaran alun-alun Kota Kediri, tadi kabarnya juga banyak kendaraan pribadi roda 4, kemudian bus angkutan umum antar kota banyak juga yang melintas. Di sana juga cukup padat pagi hari ini. Kemudian satu informasi lagi Mbak Putri, wilayah Warujaya Nganjuk dikabarkan masih tidak ada hambatan, masih cukup lancar saja. Yang perlu diwaspadai memang jalanannya di sana tidak rata begitu ya Erika, masih ada yang bergelombang, masih ada yang berlubang, apalagi okay. Di sekitaran SPBU Warujaya Nganjuk itu jadi harus hati-hati memelankan laju kendaraan dan jaga jarak aman, soalnya banyak truk bermuatan juga yang melintas di sana Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, seru cakra, warga desa Medali Kecamatan Puri Mojokerto memasang puluhan bendera peserta Piala Dunia 2026 di sepanjang jalan desa. Tidak hanya bendera peserta Piala Dunia 2026, warga juga memasang spanduk di ujung gang bertuliskan ajakan menonton Piala Dunia 2026. Spanduk tersebut bertuliskan FIFA World Cup 2026 medali bersatu nonton bola dengan semangat merah putih untuk persatuan Indonesia, Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Tidak hanya para pemuda, bapak-bapak pun ini tampak antusias membantu memasang spanduk dan bendera tersebut. Setiap hari mereka menggelar nonton bareng atau nobar di rumah Ketua RT 16 Dusun Pesantren Desa Medali. TV yang ukuran besar sengaja dipasang di teras rumah agar warga bisa nobar Piala Dunia 2026 yang mulai digelar tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Kalau di wilayah Anda seperti apa, Seru Cakra? Apakah sama dengan di Desa Medali, Puri, Kabupaten Mojokerto? Di sana ini semarak sekali ya. Meskipun Indonesia tidak masuk ya, tapi semuanya bersemangat untuk memeriahkan Piala Dunia 2026. Anda bisa share foto videonya juga kepada kami ya, keseruan di sekitar wilayah Anda terkait dengan kemeriahan ya di Piala Dunia 2026. Kalau untuk Piala Dunia ini tersenggara tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang.

0: Melintas di mana Seru Jakarta untuk pagi hari ini? Kondisinya juga seperti apa? Bisa terus Anda sampaikan kepada kami ya di 0852-9000-1061. Galvan.
1: Ya Kak, tadi disampaikan oleh Pak Rahman ini untuk di jalur Kediri Kota menuju Karanganyar lewat Paceh disampaikan masih lancar, tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai untuk pagi hari ini. Hanya perlu hati-hati, ini cukup ramai tadi di kawasan Mojoroto sampai ke arah Merican. Lepas Merican ke arah Paceh lancar, cuaca juga dilaporkan cerah di sana. Pak Sofyan di Rejoso menuju ke arah Kecamatan Jatikalen, ini sampai di jalur Kecamatan Gondang juga cukup ramai, harap lebih hati-hati yang melintas.
0: Oke.
1: Pagi ini cukup padat roda 2 yang banyak mendominasi. Kemudian dari Ibtu Zainal Abidin, Panit PJR Jatim 6 di Telantas Polda Jatim, terkait truk yang terlibat kecelakaan kemarin kah di kilometer 661 yang arah ke barat atau yang mengarah ke Madiun. Ini masih belum dievakuasi sampai pagi ini, memang benar. Tadi katanya masih menunggu alat berat untuk proses evakuasi. Kecelakaan sebenarnya terjadi sejak kemarin malam, dini hari malahan. Tapi untuk evakuasi belum bisa dilakukan karena kalau malam diderek takutnya nanti dari pengendara tidak terlihat begitu kan?
0: Nah betul kan, ini pencahayaan ya, pencahayaannya kurang kan, takutnya bahaya ya bagi
1: apalagi
0: pengendara.
1: Apalagi kalau malam kan tol sepi, kemudian yang melintas kan juga otomatis kecepatan
0: kencang,
1: tinggi begitu.
0: Betul, kemarin kan juga Jumat ya, akhir pekan Afan ya.
1: Nah itu, makanya untuk evakuasi menunggu cuaca terang. Dan rencananya dari teman-teman PJR akan dilakukan evakuasi pagi sampai siang nanti. Jadi sementara waktu yang melintas di jalur kilometer 661 arah ke Madiun ini bisa lebih hati-hati. Untuk truknya sudah di pinggir tapi masih belum dapat dievakuasi sampai jam 8:30 ini. Kemudian Pak Didik, traffic kembali di jalur Kandangan ke arah Jombang. Ini baru sampai di Simpang 3 Pasar Kandangan, masih lancar. Untuk arah ke Jombang banyak truk muatan sayur kah? Jadi bisa lebih hati-hati. Cuaca disampaikan juga sama, masih cukup cerah di sana.
0: Baik, terima kasih Alfa Namar Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim Haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya seru ya Kra, jadi kemarin kan dari PJR Jatim 6 menyampaikan evakuasi kendaraan truk yang mengalami insiden kecelakaan tunggal di jalur tol Surabaya ya, akan dievakuasi kemarin malam menunggu alat kren ya, atau krennya yang datang. Saat alat tersebut datang, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya evakuasi ini ditunda sampai pagi hari ini. Nah, ini akan dilakukan proses evakuasi di hari Sabtu pagi, seperti itu. Jadi Mas Gilang tadi sempat melintas di sana, dan juga beberapa pendengar Radio Cakra Krisna yang melintas di jalur tol tersebut masih menjumpai kendaraan di pinggir jalan, karena memang semalam itu belum terevakuasi karena terkendala situasi dan kondisi ya. Kan gelap sekali kemarin seluruh Cakra ya, kondisinya gelap, takut membahayakan pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Apabila saat ini Anda melintas di jalur tersebut, kemudian melihat adanya proses evakuasi yang berlangsung hingga sedikit menghambat arus lalu lintas, bisa Anda kabarkan kembali dengan kami di 0852 9001 061. Anda bisa sertakan foto maupun juga videonya.

0: Seru Jakra, beberapa hari ini juga beredar kabar ya, imbas nilai tukar rupiah melemah ya terhadap dolar Amerika Serikat. Harga obat di beberapa wilayah pun ini melonjak hingga 20%. Karena melemahnya nilai tukar rupiah ini akhirnya membuat harga bahan baku impor pun juga tinggi seperti itu. Dampaknya fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah pun ada yang harus terpaksa memangkas jatah obat untuk pasien. Apakah Anda juga merasakan dampaknya ini, Seru Jakra? Untuk wilayah Nganjuk ini bisa disampaikan ya, yang sudah beli beberapa obat di apotek, kemudian juga mungkin Anda masih mendapatkan jatah obat ya dari fasilitas kesehatan baik rumah sakit atau mungkin juga fasilitas kesehatan lainnya, bisa Anda tambahkan pengalaman Anda sejak rupiah melemah. Apakah harga obat ini melambung tinggi, kemudian juga apakah ada pemangkasan jatah obat di wilayah Anda? Sampaikan ke gatekeeper ya, Seru Jakra, di 0852 9001061. Update info dulu ke Alvan.
1: Ya, sudah masuk musim kemarau kok. Ini kasus kebakaran yang masuk ke ruang gatekeeper juga mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir ini. Termasuk kemarin yang di wilayah Ngawi kan. Kita juga terima informasi dari Pak Catur Sriwiryanto, Kasih Pengendalian Operasi Pemadam Kebakaran dari Kabupaten Ngawi, terkait kebakaran di wilayah Paron Ngawi ini juga menyebabkan lansia meninggal dunia kah? Karena rumahnya terbakar saat menyalakan obat nyamuk begitu. Kemudian karena kurang waspada atau kurang diperhatikan, sehingga obat nyamuk tersebut menyebabkan rumahnya terbakar. Dan lansia usia 80 tahun yang korban ini disebutkan juga sakit meninggal dunia dalam insiden kebakaran tersebut.
0: Oke.
1: Ini bisa lebih hati-hati untuk Seru Jakra, terutama di musim kemarau. Kondisi lingkungan yang semakin kering juga mengakibatkan potensi kebakaran meningkat.
0: Meningkat, kemudian juga gampang ini ya, Van, merembet gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, itu yang perlu diwaspadai. Termasuk betul. Kemarin kan di Kediri juga adakah di
0: ada kebakaran
1: MTSN 1
0: Kota Kediri ya. Iya. Yang terbakar kan ini TU dan juga ruang kepala sekolah, informasi awal ya.
1: Dua ruangan itu dan satu ruangan lagi informasinya ruang kelas yang sudah tidak digunakan begitu.
0: Oh, ada satu ruang kelas yang tidak digunakan ya.
1: Itu juga ikut terbakar kemarin. Bahkan kan juga ramai karena banyak warga sekitar yang live di TikTok.
0: Nah,
1: begitu.
0: Itu saya lihat di media sosial kok banyak yang live TikTok di sana. Nah, di sana kan juga depannya itu jalan raya ya, Alvan ya.
1: Itu dekat Gorjoyoboyo kah? Jadi memang ramai
0: ya
1: wilayahnya.
0: Jadi akhirnya kan tersendat saat ada peristiwa kebakaran semalam itu, mengganggu arus lalu lintas warga yang live TikTok, kemudian juga yang berbondong-bondong ingin apa ya, lihat ya Alvan proses pemadamannya seperti apa gitu ya.
1: Dan update untuk hari ini yang kita terima kah, ini dari Wakil Wali Kota Kediri Bapak Kowimudin Toha, ini juga mengatakan kalau kemarin proses pemadaman

0: Cuman alhamdulillahnya berjalan lancar dan tidak ada korban jiwa ataupun juga korban luka. Terbakar kemarin menjelang maghrib atau sekitar jam 5.20-an. Dan untuk hari ini kegiatan belajar mengajar di MTSN 1 Kota Kediri sudah dapat berlangsung normal. Meskipun ada beberapa ruang yang terbakar tapi tidak mengganggu proses belajar mengajar. Dan kemarin juga tidak ada korban informasinya.
1: Untuk penyebab belum diketahui ya hingga saat
0: untuk
1: ini.
0: Untuk penyebab dari beberapa informasi yang masuk masih belum diketahui kah? Dugaannya konsleting listrik, tapi untuk lebih lengkapnya ini masih belum disampaikan oleh teman-teman damkar ataupun juga dari pihak MTS 1 Kota Kediri. Nanti kita terus update. Yang jelas untuk hari ini update terbarunya kegiatan belajar mengajar sudah bisa berlangsung normal, tidak terdampak karena kebakaran yang menghanguskan 3 ruangan kemarin.
1: Betul.
0: Lalu ke info lain tadi disampaikan oleh Bu Rahayu di jalur Nganjuk Kota yang arah ke Kertosono. Ini sampai di wilayah Plimping Kertosono masih lancar. Tadi sempat melintas di beberapa SPBU di Baron, Barong dan Sukomoro itu sama-sama ramai semua. Tidak disampaikan apakah stoknya aman, tapi yang jelas antrian kendaraan juga cukup panjang tadi di beberapa SPBU di jalur arteri Kabupaten Nganjuk. Pak Yusuf di Patian Rowo turut melambangkan saja hati-hati yang melintas di seputaran Patian Rowo Nganjuk karena sudah mulai banyak truk muatan tebu ini yang keluar masuk ke pabrik gula Lestari Patian Rowo. Untuk lalu lintas cukup lengang karena beberapa sekolah di Patian Rowo sudah full day, jadi hari Sabtu ini libur, Erika.
1: Baik, terima kasih Alfa Namar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Seru Jakra ingin memiliki skill kerja yang siap dipakai di dunia industri, saatnya Anda bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane hingga fire factor, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitas juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah terjangkau di Kota Jombang, tepat di Dusun Gelagahan, Desa Gelagahan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan juga membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi, tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran Anda bisa menghubungi nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

106,1 Radio Cakra Krisna. Anda bisa tambahkan ya, Seru Cakra, kondisi di wilayah Anda saat ini seperti apa? Apakah juga ada kewaspadaan yang perlu diketahui oleh Seru Cakra lainnya agar perjalanannya tetap lancar? Seru Cakra harap waspada dan hati-hati ya untuk Anda yang akan melintas di jalur tol kilometer 661B atau arah ke Madiun. Hingga pagi hari ini belum terevakuasi kendaraan tersebut. Belum kami terima update dari rekan-rekan PJR ya, sudah terevakuasi atau belum. Tapi ini tadi sekitar jam 7 pagi kami terima informasi belum terevakuasi untuk kendaraan yang mengalami kecelakaan tunggal kemarin dini hari. Sementara itu untuk Anda yang akan menuju ke kawasan Nganjuk, Seru Cakra, ada penutupan jalan di Jalan Turnojoyo, Simpang 3 Imam Bonjol yang mengarah ke Jalan Turnojoyo atau dekat Air Mancur ya, itu sudah ditutup untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Jadi yang hanya bisa melintas hanya kendaraan roda 2 saja. Itu pun harus ekstra hati-hati karena sepanjang Jalan Turnojoyo itu ada yang jualan, ada yang parkir, ada lalu lalang warga gitu ya. Karena ada kegiatan lomba memancing di Dam Tanjung hingga Sungai Ploso. Harap hati-hati dan juga waspada apabila Anda pengendara roda 2 kemudian melintas di Jalan Turnojoyo. Ini masuk wilayah Nganjuk ya. Jalan Turnojoyo itu kalau lurus ke barat ya, ketemunya di Simpang 4 Ploso Nganjuk, Seru Cakra. Jadi jalan tersebut merupakan jalan satu arah seperti itu. Nah, Anda pengendara roda 4 atau lebih ya, pengemudi roda 4 atau lebih, bisa cari jalur alternatif lainnya. Kalau yang disampaikan oleh Pak Muhammad tadi, kalau melintas di Jalan Tanjung ya, Tanjung Rejo, itu sebenarnya jalannya juga enak, mulus kok, Seru Cakra. Tapi memang space-nya kecil gitu. Kalau untuk berpapasan kendaraan roda 4, kendaraan besar, itu agak ya susah lah ya. Tapi tetap bisa. Tapi untuk yang mungkin pengemudi pemula itu agak was-was karena kondisi arus lalu lintas di sana juga ramai, kendaraan juga kencang, banyak gang-gang perkampungan ya. Kendaraan tiba-tiba nyelonong masuk ke jalur utama seperti itu. Jadi harap waspada, apalagi ini jalur Turnojoyo ditutup. Pasti jalur Tanjung Rejo ini ya, itu nanti akan cukup padat, Seru Cakra. Anda melintas di sana bisa Anda tambahkan foto videonya kepada kami 0852 9001061. Saya Rika masih bertugas bersama Lilin Bayu dan Alvan Amar.

0: Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Anda melintas di mana Seru Cakra pagi hari ini? Kondisinya seperti apa? Bisa terus Anda sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Bogor juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Seru Cakra, kemarin ada insiden lalu lintas di jalur Saradan Madiun ya. Hingga malam hari masih ada sisa muatan kendaraan truk yang terguling, Seru Cakra. Muatannya ini buah nanas dan juga keranjang-keranjangnya yang terbuat dari kayu itu berserakan di pinggir jalan raya Saradan Madiun. Pagi ini kondisinya seperti apa, Seru Cakra? Karena jam 9 malam itu masih ada untuk keranjang dan juga buah nanas yang di pinggir jalan. Hingga ini harus jadi perhatian Seru Cakra yang melintas di jalur tersebut. Ada tumpukan kotak kayu berisi buah nanas yang merupakan muatan truk yang mengalami kecelakaan di jalur Nganjuk-Madiun sorenya. Tumpukan keranjang dan muatan nanas tersebut ini masih berada di sekitar lokasi kejadian dan memakan sebagian badan jalan sehingga berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Kondisi penerangan jalan yang minim semalam membuat pengendara perlu lebih hati-hati saat melintas. Petugas kepolisian hingga kemarin malam itu masih bersiaga di lokasi untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas dan memastikan keamanan pengguna jalan. Jadi kemarin malam itu diimbau bagi pengguna jalan yang melintas untuk mengurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan mematuhi arahan petugas di lapangan. Pagi ini yang melintas di jalur Saradan Madiun, Seru Cakra, bisa ditambahkan informasinya dengan kami. Bagaimana untuk titik lokasi kejadian kecelakaan kemarin sore, sudahkah bersih dari sisa muatan truk yang mengalami insiden atau masih ada sisa-sisa muatan tersebut di sekitar lokasi? Kirim foto videonya kepada kami di 0852 9000 1061. Update informasi dulu ya ke Alvan.
1: Ya Kak, kita masih coba komunikasi dengan Pak Wahyudi Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar. Ini terkait dengan update pencarian wisatawan yang hanyut pada hari Kamis tanggal 11 lalu di wilayah Pantai Pangi Blitar. Informasi yang kita terima per kemarin sore, pencarian masih belum membuahkan hasil sehingga akan dilanjutkan di hari ketiga untuk pagi hari ini. Jadi untuk insiden awal di hari Kamis, ini sudah masuk hari ketiga pencarian, ada satu korban ini yang masih belum ditemukan. Kita masih terus komunikasi untuk update pencarian hari ini seperti apa. Karena kalau per kemarin ini radius pencarian sudah diperluas dari sekitaran Pantai Pangi, diperluas ke radius 6 km di sekitaran titik kejadian awal untuk update pencarian hari kedua kemarin, tapi masih belum membuahkan hasil. Untuk hari ketiga ini seperti apa masih kita coba komunikasikan, nanti akan kita sampaikan untuk pencarian wisatawan yang hanyut di Pantai Pangi Blitar untuk hari ketiga ini.
0: Oke.
1: Lalu informasi lain, tadi Pak Iswanto di jalur Jombang yang ke arah Mojokerto lewat flyover Peterongan disampaikan masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Pak Naufal juga menginformasikan kondisi trafik yang lancar. Ini dari Prambon ke arah Kediri Kota lewat Jungbiru, kemudian lanjut ke Simpang 4 Semampir juga tidak ada hambatan. Ada antrian kendaraan memang, teman, masih normal, tidak sampai mengeluar yang panjang. Lalu dari Mbak Utami di kawasan Gurah Kediri menuju ke arah Simpang 5 Gumul, ini sudah masuk di area SLG di Simpang 4 Dragon, masih aman juga dengan dominasi kendaraan roda 2, Erika.
0: Baik, lanjut ke Lilin.
2: Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan atau MPLB Kabupaten Blitar ya Erika, dikabarkan sudah mencapai 2,3 miliar rupiah lebih. Pemerintah Kabupaten Blitar juga segera menaikkan target pada APBD perubahan mendatang. Dan realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Blitar tersebut ini tentunya menunjukkan capaian yang cukup tinggi. Bahkan hingga Jumat kemarin di tanggal 12 Juni 2026, realisasi penerimaan pajak MBLB tercatat mencapai 2,3 miliar rupiah atau lebih dan mencapai 79,61% dari target tahun 2026 sebesar 3 miliar rupiah begitu. Disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Kabupaten Blitar, Bapak Winarno ya, Erika, di mana capaian tersebut menjadi dasar untuk mengusulkan kenaikan target penerimaan pajak MBLB pada perubahan APBD 2026. Dan ia pun juga menyebutkan kalau target penerimaan pajak direncanakan naik dari 3 miliar rupiah menjadi sekitar 4,5 miliar rupiah. Dan kenaikan target ini dinilainya sangat realistis ya Erika. Jadi mengingat realisasi penerimaan hingga pertengahan tahun yang sudah mencapai sekitar 80% pada semester pertama. Bahkan Bapenda juga optimis potensi penerimaan dari sektor MBLB tersebut masih dapat terus bertambah hingga akhir tahun begitu. Bahkan pihaknya juga akan terus melakukan pembenahan tentunya untuk meminimalisir kebocoran pajak MBLB diantaranya dengan operasi terpadu Erika, kemudian juga ada peningkatan pengawasan di lapangan serta koordinasi intensif dengan para penambang, Erika.
0: Baik, terima kasih Lin Bayu dan juga Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Hari ini Sabtu 13 Juni 2026 ya, Seru Cakra ada talkshow hukum yang akan menemani aktivitas Anda di jam 10 pagi hingga jam 11 siang. Satu jam ya menemani Anda. Anda bisa ikut berdiskusi di tema pembahasan talkshow hukum Meja Hijau kali ini, yakni pajak daerah berkah atau beban kewajiban bagi masyarakat. Kira-kira seperti apa Seru Cakra? Anda bisa menyimaknya melalui 106,1 Radio Cakra Krishna, atau mungkin juga bisa melalui aplikasi streaming yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store. Narasumber ini dari dosen hukum Universitas Kauripan Kediri, Bapak Dr. Gunawan Haryanto. Anda nanti bisa ikut berdiskusi ya Seru Cakra jam 10 pagi hingga jam 11 siang. Di menit ke-23 lepas dari jam 9 pagi saya cek informasi ke Alvan.
1: Iya, ini saya sedang coba scroll-scroll beberapa grup PLN kah. Ini untungnya kita tidak menemui jadwal pemadam untuk hari ini. Dari ULP Kertosono, kemudian ULP Nganjuk, ULP Warujayeng, sampai ULP PLN Kediri Kota. Mm-hmm. Ini tidak ada informasi untuk pemadaman. Semoga memang tidak dijadwalkan untuk hari ini.
0: Betul, kadang tiba-tiba nanti emergency gitu ya.
1: Ini coba saya cek dulu, barangkali nanti ada yang kita terlewat untuk pemadaman hari ini. Tapi tidak ada, yang ada hanya kemarin pas hari Jumat. Tapi untuk hari Sabtu ini tidak ada info. Tapi nggak tahu kalau nanti ada tiba-tiba emergensi mendadak. Tapi yang jelas untuk jadwal pemadaman rutin tidak ada di beberapa PLN ULP di wilayah Nganjuk ataupun juga yang di Kediri Raya. Insya Allah aman untuk hari ini dari jadwal pemadaman yang direncanakan. Tapi kalau yang tidak direncanakan, nanti kalau ada info kita akan terus kabarkan, terutama untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Lalu Pak Yunus tadi menginformasikan traffic dari jalur Kertosono yang ke arah Kediri Kota. Ini lewat Simpang 4 Pasar Papar masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Harap lebih hati-hati saja yang melintas. Kemudian dari Pak Basuki menambahkan di kawasan Madiun Kota arah ke Nganjuk lewat Saradan juga masih lancar.

0: BMKG Juanda tadi juga menginformasikan untuk perakiraan cuaca hari ini masih akan mendung seperti kemarin kah? Karena ada sedikit fenomena cuaca ini yang menyebabkan untuk wilayah Jawa Timur sampai pertengahan bulan Juni ini berpotensi mendung dan juga hujan lokal dengan intensitas ringan di beberapa titik di Jatim, Erika.
1: Baik, lanjut ke Lilin. Kalau kita berbicara terkait dengan Haji 2026 ya, Erika. Mm-hmm. Ini kabar duka juga datang dari Jemaah Haji Kabupaten Trenggalek. Ada 3 jemaah haji asal Trenggalek yang kabarnya meninggal dunia di Arab Saudi selama rangkaian ibadah Haji 2026 ini. Dan para jemaah tersebut berasal dari wilayah kota Trenggalek begitu. Disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, Subhan Hamzah ya. Beliau juga mengatakan 3 jemaah yang meninggal adalah Suyudi, warga Kelurahan Ngantru, kemudian Sulastri, warga Kelurahan Kelutan, dan juga Jemadi, warga Kelurahan atau Kecamatan Trenggalek begitu. Jadi yang terakhir meninggal itu adalah Bapak Jemadi di Kloter 105. Beliau meninggal sekitar jam 5 sore waktu Arab Saudi. Dan kalau untuk saat ini kan jemaah haji masih berada di sana juga ya, Erika. Mm-hmm. Masih ada di Arab Saudi juga untuk melakukan serangkaian kegiatan lainnya setelah puncak haji 2026 kemarin. Jadi kalau untuk jadwal dari Tanah Suci ke Debarkasi Surabaya, jemaah haji asal Trenggalek itu diperkirakan akan tiba di tanah air di tanggal 28 Juni 2026 mendatang ya. Semoga untuk para jemaah haji di sana juga dalam keadaan sehat semuanya dan bisa menjalankan aktivitas dengan lancar begitu. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Kita juga masih terus komunikasi dengan petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya dengan Dr. Kiai Haji Sukron Jazilan ya. Ini terkait dengan kegiatan para jemaah haji Kloter 50 Surabaya begitu. Bagaimana untuk kegiatannya di sana hari ini? Kemudian kita juga komunikasi dengan Pak Kasnan dan Pak Rifai tentunya dari petugas haji Kabupaten Nganjuk ya, Erika. Untuk perkembangan terkini kegiatannya seperti apa? Kemudian tadi malam apakah juga melakukan serangkaian ibadah? Mungkin bisa diceritakan cerita-cerita menarik begitu ya, Erika. Kita juga masih terus menjalin komunikasi dengan beliau. Nanti akan kita sambungkan kembali. Kemudian kita beralih ke informasi perjalanan. Ada Bapak Didik Muhammad, beliau lagi melintas untuk sekitaran Kediri. Kondisi lalu lintasnya cukup ramai dan lancar ya, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 2, kemudian kendaraan pribadi masih mendominasi. Kemudian ada Bapak Khalid mengabarkan via WhatsApp, ini tadi juga perjalanan melintas di sekitaran Trayang Nganjuk, situasi lalu lintasnya cenderung lengang saja. Kendaraan roda 2 beberapa yang melintas disampaikan untuk tetap berhati-hati. Jalanannya memang sudah mulus tapi beberapa spot masih ada yang bergelombang, Erika.
2: Oke, terima kasih Lilin Bayu dan juga Alvana Market Keeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Seru Cakra masih bingung memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan bersama Johar Tour and Travel. Kini hadir program Umroh Unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas yang lengkap, hotel dekat masjid hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkatnya dari Surabaya pada tanggal 18 Juli 2026. Fasilitasnya lengkap mulai dari tiket pesawat pulang pergi, kemudian hotel di Mekah dan di Madinah, makan dapat 3 kali sehari. Kemudian transportasi juga didapatkan selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga juga fasilitas city tour Mekah dan Madinah. Harga normalnya 37 juta namun diskon menjadi Rp35.500 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Dan untuk informasi dan pendaftaran hubungi 0851 1317 9212. Sekali lagi 0851 1317 9212. Atau media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamat di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Tetap hati-hati dan juga waspada ya dimanapun Anda berada. Yang melintas di jalur utama, terutama ada perlintasan rel kereta api, jangan lupa ini untuk dipelankan laju kendaraannya, tengok kanan, tengok kiri, apalagi Anda membawa kendaraan besar ya, seru Cakra, harap diperhatikan. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk datang dari wilayah Ponorogo, Erika. Di mana kan kalau di Ponorogo ada beberapa spot tambang begitu ya. Dan keberadaan tambang galian C di kawasan Telaga Ngebel kembali menjadi sorotan. Kini Komisi D DPRD Jawa Timur menemukan fakta yang mengejutkan saat melakukan peninjauan lapangan di Ponorogo. Dari sejumlah aktivitas pertambangan yang berjalan di wilayah tersebut, hanya satu Erika yang memiliki izin resmi begitu. Dan temuan itu diketahui saat kunjungan kerja Komisi D DPRD Jawa Timur ke Kecamatan Ngebel pada hari Kamis lalu di tanggal 11 Juni 2026, di mana memang untuk kunjungan tersebut adalah agenda para legislator begitu untuk bertemu dengan sejumlah instansi provinsi maupun daerah untuk membahas dampak dan legalitas aktivitas tambang yang berada di kawasan wisata andalan Ponorogo tersebut. Dari Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim juga mengatakan kalau pembahasan awal menghasilkan kesimpulan yaitu terkait kasus wilayah Ngebel tersebut. Menurutnya kawasan tersebut secara tata ruang sudah diarahkan sebagai destinasi wisata sekaligus daerah penyangga lingkungan begitu. Dan tentunya status itu juga dinilai akan menjadi pertimbangan utama untuk menentukan masa depan aktivitas pertambangan di wilayah lereng Wilis tersebut. Kalau DPRD Jawa Timur juga berencana untuk menggelar rapat lanjutan ya, dan tentunya melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sementara itu, Sriwijaya Cakra, kemarin kami terima informasi ada wisatawan yang hanyut di Pantai Panging Blitar. Nah, hingga pencarian hari kedua, ini belum ditemukan untuk korban. Hari ini merupakan hari ketiga upaya pencarian korban. Nah, bagaimana untuk proses pencarian hari ini? Kami sudah berhasil tersambung ya dengan Kalaksa BBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi STMM. Selamat pagi Bapak Wahyudi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Nggih. Bagaimana
1: kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, semangat Bapak Wahyudi. Kami semua yang bertugas jenengan pripun ini?
1: Alhamdulillah tetap semangat dan mudah-mudahan selalu diberi sehat.
0: Iya, baik. Hari ini merupakan hari ketiga upaya pencarian wisatawan yang hanyut di Pantai Panging Blitar nggih, Bapak.
1: Betul sekali.
0: Bagaimana Bapak untuk strategi hari ini seperti apa, kemudian juga polanya seperti apa, mungkin bisa disampaikan Bapak?
1: Iya, terima kasih banyak atas waktunya. Pada pagi hari ini tadi pukul 6 itu SR2 air atau laut itu teman-teman Basarnas dan warga, karena perahunya yang bisa untuk melaut itu sudah mulai dilakukan. Jadi hari ini terbagi 3 SRU.
0: Oke.
1: Okay. Yang SRU. Satu SRU laut atau air sudah mulai jam 6 tadi diturunkan karena mumpung ombaknya bagus. Terus yang dua yang darat, nanti kalau kemarin radiusnya 3 kilo dari TKN, sekarang ditambah menjadi 5 kilo dari TKN ke arah timur dan ke arah barat. Seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi 3 SRU sampai dengan siang hari ini.
0: 3 SRU ya, 3 SRU yang melakukan upaya pencarian hari ini, satu di laut, dua di darat gitu ge, Bapak Wahyudi.
1: Iya, dua di darat dan arah ke timur dan ke barat.
0: Okay.
1: Atau ke kanan dan ke kiri.
0: Ke kanan dan ke kiri. Ada penambahan petugas Bapak Wahyudi hari ini?
1: Kalau petugas dari ini saran tambahannya dari teman-teman potensi SAR ataupun relawan Blitar Raya, karena harinya Sabtu dan Minggu, otomatis hari ini akan bertambah.
0: Oke, baik.
1: Personilnya bertambah.
0: Iya. Ini untuk satu SRU yang di air hingga setengah 10 lebih ini masih juga melakukan upaya di air ya Bapak Wahyudi?
1: Masih informasi dari teman-teman dan komunikasi kita, itu yang di air tetap berjalan sampai dengan siang ini.
0: Berarti
1: dan nanti tentunya melihat kondisi dan cuaca ya, yang
0: betul.
1: Di air nanti kalau memang tidak memungkinkan ya dia, teman-teman yang ada di SRU air akan bergeser kembali ke posko.
0: Jadi masih kondusif ya untuk kondisi gelombang ombak ya.
1: Jadi alhamdulillah karena masuknya tadi pagi. Seru air ini sudah dilakukan pagi tadi dulu karena melihat kondisi ombak yang sudah bagus.
0: Sudah mulai duluan ya.
1: Iya. Betul sekali.
0: Oke, apel jam 8 seperti biasa ya Bapak Wahyudi?
1: Apel tadi jam 8.30 sudah.
0: Oh, 8.30. Total ada berapa petugas Bapak akhirnya yang melakukan upaya pencarian
1: kalau,
0: hari ini?
1: Petugas hari ini mungkin ya 60-an lah.
0: Para
1: TNI Polri, Basarnas, BBBD, Tagana, relawan-relawan lain, terus ada TNI Polri, tentunya luar biasa kekompakan daripada sahabat-sahabat kita tentang kepedulian daripada pencarian korban di Pantai Panging tersebut.
0: Oke, posko di sekitar pantai juga sudah didirikan ya dari kemarin, Bapak?
1: Posko di sekitar pantai juga, langsung di sekitar pantai Panggung. Tentunya sudah di rumahnya Bu Wiwin kalau tidak salah namanya kemarin.
0: Di rumah warga gitu ya, di rumah warga setempat ya. Untuk berkumpul para petugas dan juga relawan ya. Oke, baik. Bapak Wahyudi, mungkin ada informasi tambahan atau himbauan agar tidak terjadi hal serupa, monggo.
1: Tetap berhati-hati dalam menghadapi cuaca yang ekstrim ya, dalam arti sekarang ini perubahan El Nino juga panas yang luar biasa.
0: Betul.
1: Dan juga kita mungkin banyak yang pengen ngadem dan lain-lain kan seperti itu, yang ke pantai itu juga pengen angin yang iwi-iwi, semilir dan seperti itu. Tetap berhati-hati tentunya.

0: kembali nggih ditunggu kabar baiknya. Nggih, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Ya, Seru Cakra baru saja tersambung dengan Bapak Wahyudi STMM. Beliau merupakan Kalaksa BBD Kabupaten Blitar terkait dengan upaya pencarian hari ketiga korban yang hanyut di Pantai Pangi Blitar.

0: meningkatkan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite ini bagi masyarakat dalam kondisi cukup dan tersedia di seluruh Indonesia. Distribusi Pertalite di seluruh jaringan SPBU berjalan normal sesuai penugasan pemerintah dengan dukungan sistem logistik dan infrastruktur yang terintegrasi untuk menjaga pasokan di Indonesia. Terus dioptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Pertamina dapat menjaga keandalan pasokan dan melakukan respon cepat apabila diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu. Jika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, Pertamina telah menyiapkan skema penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga. Selain memastikan ketersediaan stok, Pertamina Patraniaga juga menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah. PT Pertamina Patraniaga akan terus menjalankan tugas penyaluran energi dengan optimal serta memastikan ketersediaan Pertalite bagi masyarakat tetap terjaga dan diimbau kepada masyarakat untuk bijak menggunakan energi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peruntukan serta sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan.
1: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
1: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
2: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
1: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
2: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Ya, seru Cakra. Jadi dari Pertamina ya menyampaikan bahwa stok BBM Pertalite tersedia dan distribusi ke SPBU ini normal setelah ada kenaikan BBM jenis Pertamax ya. Karena dari beberapa hari terakhir ini ya, ini beredar kabar bahwa antrian kendaraan di SPBU yang mengisi Pertalite kan cukup banyak ya, panjang antriannya. Ternyata ini untuk stok BBM Pertalite masih tersedia dan juga distribusi ke SPBU masih normal-normal saja, Seru Jagra. Jadi tidak ada kelangkaan ya untuk BBM jenis Pertalite hingga saat ini. Adapun pasti juga merasakan meskipun harus mengantre panjang, tapi stoknya masih tetap tersedia dan mudah didapat hingga saat ini. Mungkin kondisinya berbeda di wilayah Anda, juga bisa Anda sampaikan ya, silakan 0852 9001061.

Ya, seru Cakra. Sesaat lagi akan ada talk show Hukum Meja Hijau. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna ataupun juga aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Membahas terkait dengan pajak daerah itu berkah atau beban kewajiban bagi masyarakat kira-kira. Jadi, mari kita diskusi bersama ya, jam 10 pagi sampai jam 11 siang bersama narasumber dosen hukum Universitas Kauripan Kediri, Bapak Dr. Gunawan Haryanto. Untuk itu, Seru Cakra, saya Rika bergeser dulu ke gatekeeper. Selamat pagi dan sehat selalu.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Di jam 10 pagi kali ini bersama saya Lilin Bayu ya, dalam program Talkshow Hukum Meja Hijau, tentunya bersama dengan narasumber kita, bersama dengan dosen hukum Universitas Kahuripan Kediri, Bapak Dr. Gunawan Haryanto, S.E.S.H., M.H. sedulur Cakra. Untuk tema Talkshow kita hari ini adalah pajak daerah berkah atau beban, kewajiban bagi masyarakat. Nah, tentunya pajak ini selalu kita temui ya sedulur Cakra di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari kita makan, berkendara dan lain sebagainya, ini tentunya tidak terlepas dari pajak. Nah, kemudian bagaimana pajak daerah ini kerap menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Bahkan di satu sisi, pajak menjadi sumber pendapatan penting untuk pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, ini juga tidak sedikit ya masyarakat yang tentunya ada yang merasa terbebani dengan berbagai kewajiban pajak yang harus dipenuhi begitu. Lalu sebenarnya pajak daerah itu berkah bagi pembangunan atau justru menjadi beban untuk masyarakat? Anda bisa terus simak melalui Talkshow Hukum Meja Hijau bersama saya Lilin Bayu. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di Ngoro Jombang, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah untuk lokasinya sendiri di Wiata Herbal Nariyah Ngoro. Jadi jangan lupa untuk dicatat ya. Saya bacakan untuk lokasinya, yaitu di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Dan di pagi kali ini ya Sedulur Jakra, kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, dosen hukum Universitas Kahuripan Kediri, Bapak Gunawan Haryanto. Nanti kita akan membahas terkait dengan pajak daerah, berkah atau beban kewajiban bagi masyarakat. Jadi Sedulur Jakra, jangan lewatkan kesempatan untuk menambah wawasan hukum dan memahami lebih dalam peran pajak daerah dalam kehidupan masyarakat. Kalau Anda punya pertanyaan, nanti juga bisa langsung disampaikan melalui Gatekeeper di 0852 9001061. Saya sapa dulu dengan Bapak Gunawan. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Mbak Lilin. Ya.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat selalu ya Bapak. Dan alhamdulillah saat ini juga sudah bisa hadir di studio Radio Cakra Krisna untuk program Tokso Hukum kita pagi hari ini. Ini temanya sangat menarik sekali ya Bapak Gunawan.
1: Anu, cuman mungkin yang dengar kok Pak Gunawan kok cerita hukum pajak kayak dari tiga kali pertemuan. Tapi kalau dibahas ya belum, enggak habis-habis.
0: Benar, enggak habis-habis. Soalnya pajak itu sesingkat kita apa ya Bapak, kita makan pun, kita berkendara, itu kita juga sudah lekat sekali dengan pajak, bahkan tidak terhindarkan begitu. Dan ini nanti kita akan bahas terkait dengan pajak daerah, berkah atau beban kewajiban bagi masyarakat. Sebenarnya Bapak, kalau pajak daerah ini seperti apa? Kemudian ini diambil dari apa saja? Mungkin bisa diceritakan Bapak.
1: Oke, terima kasih Mbak Lilin. Jadi gambaran besarnya, pajak itu ada dua, pajak pusat dan pajak daerah. Kebetulan tema hari ini adalah pajak daerah. Jadi pajak daerah itu pun dibagi dua, pajak daerah yang nanti masuk provinsi dan pajak daerah yang masuk kota atau kabupaten. Begitu. Lah, yang masuk provinsi itu kendaraan bermotor, mobil motor, bea balik nama ada 5 kalau nggak salah ya, itu masuk provinsi. Nah, yang lainnya itu masuk kabupaten atau kota, misalkan pajak hotel, pajak restoran, bahkan penerangan jalan pun itu kita bayar. Nanti kalau enggak percaya, jenengan waktu bayar listrik, jenengan lihat itu ada BPJL kalau enggak salah berapa persen, itu kita bayar loh.
0: Oke, padahal kita membayar, tapi jalan penerangan umum ini banyak
1: kita
0: sekali
1: bayar,
0: yang padam ya.
1: Dibebankan kita.
0: Iya.
1: Tapi kalau telat diputus.
0: Kalau telah diputus, baik. Ini banyak sekali dikeluhkan sama masyarakat, Bapak. Apalagi ketika melintas di wilayah Nganjuk ya, yang disoroti. Ini Mbak, lampu penerangan jalannya ini mati. Ketika kita sampaikan, oh ternyata ini miliknya provinsi. Ketika dihubungi untuk pihak provinsi, ini ternyata katanya masuk sini, masuk sini.
1: Betul.
0: Ternyata masih ada pengkotakan-pengkotakan lagi ya, Pak.
1: Anu, bukan pengkotaan, wilayah ya. Jadi tadi loh, contoh. Kita tiap tahun bayar pajak kendaraan bermotor atau motor atau mobil ya. Itu memang samsatnya di daerah, tapi nanti masuk posnya itu masuk provinsi.
0: Mau begitu.
1: Bukan di kabupaten atau kota. Nah, padahal tujuannya pajak itu kan untuk kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Nah, dalam hal ini masyarakat itu sebenarnya yang dikenai pajak hukumnya itu kan orang yang mempunyai penghasilan. Tapi di pajak daerah itu tidak peduli kamu orang yang berpenghasilan atau pengusaha atau bukan, itu kena semua. Contoh PBB ya toh, pajak restoran, kamu kan enggak ditanya pada waktu kita masuk restoran, sampean pengusaha apa enggak, kan enggak, ya mangga ditarik. Nah, contoh yang masih masih hangat, kemarin itu saya tugas ke kantor lelang Madiun. Saya diajak makan di pucuk gunung, Dungus sana ya.
0: Oke.
1: Nah, akhirnya saya lihat, opo iki nang pojok gunung kok entek akeh. Tak lihat lho, enek pajak 10% iki. Nah, pertanyaannya saya bukan seudon ya, cuman apa benar itu restorannya setor ke pemerintah kabupaten atau kota? Kan tiap contoh aja, misalkan satu hari itu ada berapa yang makan di situ kan? Mm-mm. Nah, itu kalau dihitung, misalkan satu bulan itu lo besar, apalagi naik setahun, apalagi naik restorannya rame. Nah, itu contoh aja. Contoh yang kecil gitu loh maksudnya. Okay. Ya, tapi kita nggak bisa menghindar, ya. Mm-mm. Kan gitu.
0: Baik. Kenapa Bapak kok pajak ketika kita makan di restoran itu pajaknya dibebankan kepada konsumen?
1: Nah, karena restorannya dia tidak mau rugi.
0: Oke.
1: Okay. Otomatis namanya kan pajak daerah, itu besarnya 10%. Pernah saya makan petolo itu di mana ya, Delicious Kediri. Mbaknya jelaskan, oh ya Pak, ini kena pajak petolo 4.500, saya harus bayar 5.000. Nah dia ngomong, oh ini pajak PPN gitu. Memang benar tulisannya sama PPN, pajak pembangunan. Tapi yang satu pajak pertambahan nilai. Itu kalau kita beli odol atau sabun di supermarket itu atau di toko, itu beda. Kalau yang PPN, pajak pertambahan nilai di toko, itu barang yang keluar dari pabrik. Kalau di restoran tadi, pajak pertambahan nilai itu gedenya 10%. Cuman mbaknya, saya ya ndak nguber kok wong melok wong mosok diplokodo. Dia pokoknya bayar pajak, Pak. PPN, Pak. Lah PPN iki opo karo? Lah ya saya yang bayar ae, wong bayar 5.000 ngejak geger wong. Cuman sudah diterapkan seperti itu. Kita ke McDonald, kita ke Burger King, kemana aja itu sudah ada pajaknya 10%. Nah, cuman urusannya itu masuk ke kabupaten atau kota, itu urusannya mereka ya.
0: Okay,
1: gede itu. Satu hari berapa?
0: Satu kali berapa orang? Katakanlah 10% orang gitu ya.
1: 10% gitu loh. Waduh. Itu masalahnya 10%.
0: Baik. Kalau tadi kita membahas terkait dengan pajak yang ada di restoran atau tempat makan ya, Bapak. Nah, ini yang sering dikeluhkan adalah fasilitas umum kayak jalan rusak, kemudian tadi kita juga sempat menyinggung lampu PJU yang padam begitu. Kenapa ini Bapak masih banyak keluhan soal jalan rusak padahal kita sudah membayar pajak tersebut?
1: Nah, kita kan tahu pajak daerah beberapa pos itu ada yang lunas, tingkat pelunasannya itu mendekati 100. Contoh PBB itu jarang yang nunggak. Kalau motor, mobil masih ada ya,
0: masih ada.
1: Tapi kecil, nggak sampai 10% lah ya. Nah, kita lihat bahwa masyarakat bisa sebagai wajib pajak walaupun dia bukan pengusaha, bukan badan, tapi dia sudah bayar. Masalahnya ini dia sudah bayar loh, sudah bayar ke pemerintah, ke Pemda. Nah, cuman sesuai dengan undang-undang apa ini, undang-undang pajak daerah dan distribusi daerah, di situ kan sudah dijelaskan bahwa pajak itu adalah kontribusi wajib dari orang atau badan atau masyarakat ya, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
0: Nah, okay, baik.
1: Dengan tidak mendapat imbalan dalam bentuk apapun, tapi digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini yang perlu menjadi digaris bahwa kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Nah, tadi contoh yang sedikit saja, ini bukan mengkritik apa ya, mengkritik kinerja pemerintah, tapi apakah sudah maksimal gitu loh. Masyarakat sudah dituntut untuk patuh, untuk melaksanakan kewajibannya, apakah haknya sudah diberikan, kan gitu.
0: Benar.
1: Kan harusnya balance gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, pajak daerah itu ada dua, satu retribusi, satu pajak daerah. Kalau retribusi ini kan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan, diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Contoh, kita berobat ke rumah sakit nih, itu kan ada bayar retribusi ya.
0: Benar.
1: Betul. Atau parkir ya.
0: Parkir.
1: Kita gitu. Atau kolam renang. Ya punyanya pemerintah lah. Semua pasar apa itu parkir kan ada. Nah, kita ambil contoh pada waktu kita ke rumah sakit umum daerah. Kita kan bayar nih, ya toh. Walaupun sebagian besar sekarang sudah di cover BPJS ya. Cuman di situ bentuknya kan retribusi.
0: Benar.
1: Retribusi. Contoh yang tidak di cover BPJS ini yang paling gampang gini aja. Pada waktu Anda sakit gigi, nah kan diarahkan ke puskesmas karena sakit gigi ini sekarang tidak bisa ke RSUD. Nah, bayar di puskesmas ya, pemeriksaannya di sana. Dan mungkin nanti dikasih karcis, itu namanya retribusi. Nah, pertanyaannya, pada waktu kita ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan, pelayanan itu apakah sudah maksimal? Nah, karena kita sudah melaksanakan hak kita, kewajiban kita,
0: okay.
1: Kita lihat, kita sekali lagi bukan menyinggung kinerja orang dari desa, dari pojok gunung, dia datang pasti jam 6, padahal prakteknya jam 8, kadang ya maaf, dokternya datangnya bocor. Lagi nek sakit jantung lah ya keliru. Nunggunya sudah, wong gak sakit boleh sakit. Ini contoh bukan. Tapi itu kenyataan. Kalau gak percaya jenengan ke rumah sakit itu jam 6 lho wis meludak gitu anune ya. Nanti pegawainya baru setengah 8 datang. Nanti dokternya enggak tahu jam berapa. Kalau di Indonesia kebanyakan masih praktek di rumah ya. Tapi kalau di luar negeri itu dia tidak bisa praktek di rumah. Prakteknya di klinik atau di rumah sakit gitu. Ini balik lagi tadi apa? Retribusi.
0: Nah. Ini kan kalau masyarakat membayar retribusi ya Bapak. Sebenarnya uang dari retribusi sama uang sama pajak itu penggunaannya sama atau enggak Pak?
1: Posnya beda, tapi kan ngumpulnya pajak daerah. Cuma retribusi nanti kalau izin ada, contoh izin air, air buat tanah atau air apa ya. Nah itu izinnya bukan di kabupaten atau kota, mungkin Surabaya begitu. Jadi posnya lihat seperti itu. Lah retribusinya contoh izin usaha atau itu nanti masuknya ke mana, itu kita lihat lah anunya, posnya. Jadi tapi yang paling besar itu pajak daerah kalau menurut saya. Kan tadi tuh pajak penerangan,
0: makan, kendaraan
1: itu banyak ya. Tapi biasanya yang paling dikonsentrasi itu di sini pajak bumi dan bangunan ya. Mau Anda pegawai, mau Anda orang biasa, pengusaha atau perusahaan, PBB itu mau punya sawah atau karangan ya tetap bayar, tidak bisa anu. Walaupun tidak punya nomor pokok wajib pajak NPWP tetap bayar, tidak enak sih nggak bayar. Tapi itu tingkat kepatuhannya tinggi, bisa mendekati 100%. Nah, begitu.
0: Oke, baik. Berarti ini kalau ada pertanyaan apakah masyarakat itu wajib membayar pajak, jawabannya adalah
1: secara tidak sadar sudah melaksanakan, sudah bayar, jadi gak usah tanya wajib atau enggak, tapi mereka itu loh sudah bayar.
0: Oh, sudah bayar secara tidak sadar.
1: Tidak sadar. Berarti okay, sebagai okay, warga yang taat pajak. Hmm. Tapi ya masyarakat tidak menuntut pemerintah yang muluk-muluk, yang penting sarana prasarana kesehatan, mm-hmm, jalan umum dan lain sebagainya seperti itu.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi pada kenyataannya sendiri pun sekarang banyak yang sudah membayar pajak ke daerah, ternyata jalanan masih rusak dan masih lain sebagainya. Jalan.
1: Karena enggak tahu posnya di itu kan di mana, di Pemda, nanti di Bapeda, di apa, di pos kemana-mana itu kan terserah dia.
0: Oke, okay, baik.
1: Tapi yang jelas itu gaji pegawai porsi yang paling besar.
0: Mm-mm. Baik.
1: Bisa di atas 40%.
0: Bisa di atas 40% ya. Sisanya untuk kayak pembangunan dan lain sebagainya ya.
1: Ya, dapetnya kan dipecah-pecah.
0: Banyak sekali sektor yang harus diurus.
1: Berarti ya, kalau perbaikan jalan misalnya kabupaten atau kota, otomatis kalau tahun ini nggak dapat ya, nunggu tahun depan, kan nggak okay, bisa apa, nggak bisa dilaksanakan,
0: nggak bisa dilaksanakan begitu. Sebenarnya apakah ada mekanisme Bapak agar masyarakat ini tahu untuk penggunaan uang pajaknya sendiri itu bagaimana kayak gitu?
1: Sebenarnya masyarakat itu bisa pada waktu apa ya, anggota DPR reses itu kan bisa tahu apa laporannya, karena DPR kan sebagai check and balances, karena yang mengawasi pemerintah begitu, atau ada kok laporannya apa, keterbukaan publik. Tapi ya masyarakat wong ya maaf ya, kalau masyarakat ya gak terlalu apa ya, gak terlalu luang waktunya, kan dia juga harus kerja, mosok bukai laporan keuangan iki posendi yo nek orang akuntansi nek bukan lah yo pos iki opo kanan kiri bingung
0: apa gitu ya. Masyarakat kan taunya jalanannya yang rusak sudah baik, penerangannya yang padam sudah nyala kayak gitu,
1: banyak jalan yang masih gelap kalau malam.
0: Nah, benar sekali. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ya Bapak, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke ruang gatekeeper. Saya ke gatekeeper dulu, Erika.
2: Sudah ada beberapa pertanyaan ya masuk melalui gatekeeper Radio Cakra Krisna. Saya pilih tiga dulu. Yang pertama dari Ibu Anggita. Ini tadi di wilayah Gondang Nganjuk menanyakan apakah rendahnya kesadaran membayar pajak itu lebih disebabkan faktor ekonomi atau kurangnya pemahaman tentang manfaat pajak itu sendiri. Kemudian itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua dari Bapak Yusuf, wilayah Sukomoro Nganjuk. Bapak Yusuf ini kadang merasa tagihan pajak itu naik dibanding tahun sebelumnya. Nah, itu penyebabnya apa kira-kira? Kenapa tagihan pajak naik dibandingkan tahun sebelumnya? Apakah memang ada kenaikan atau mungkin ada penyebab lain? Sementara itu, pertanyaan ketiga saya terima dari Bapak Budi Santoso di wilayah Peterongan Jombang. Bapak Budi Santoso ini selaku pelaku usaha UMKM ya, kadang khawatir jika usaha ini semakin berkembang, apakah pajak akan memberatkan usahanya nanti, atau ada tarif khusus atau kebijakan yang mempertimbangkan kemampuan usaha kecil yang tengah berkembang saat ini. Lilin.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi informasinya dan juga pertanyaannya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sebelum kita jawab pertanyaannya, kita jeda dulu untuk lagu. Ya, Saudara Cakra, bagi Anda yang juga saat ini lagi perjalanan, kemudian atau aktivitas di rumah dan ingin bertanya secara langsung melalui WhatsApp maupun juga telepon, silahkan bergabung ya di 0852 9001061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna terus menemani aktivitas Anda untuk di pagi menjelang siang kali ini ya, Sedulur Cakra. Masih di program Talkshow Hukum Meja Hijau, untuk temanya hari ini adalah pajak daerah berkah atau beban kewajiban bagi masyarakat. Nah, ini tadi sebelum kita jeda lagu sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Sedulur Cakra. Dan yang pertama ini adalah dari Bu Anggita di Gondang Nganjuk. Kita langsung saja berbincang dengan Bapak Gunawan ya. Ini Bu Anggita menanyakan Bapak, apakah rendahnya kesadaran membayar pajak lebih disebabkan faktor ekonomi atau kurangnya pemahaman tentang manfaat pajak? Ini mungkin bisa dijawab Bapak.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang ya Bu, menjelang siang Bu Anggita di Gondang ya. Pertanyaan yang baik. Apakah faktor ekonomi atau kurang paham? Memang pajak itu sih saya menilai bahwa sosialisasinya seharusnya misalkan di kelurahan atau di kecamatan, enggak tahulah berkala gitu loh. Kan tidak semua orang mengerti tentang hukum pajak gitu ya. Bahkan di kantor pajak sendiri pun itu ada sosialisasi bagi wajib pajak yang baru gitu, ada sosialisasi. Cuman ini kan bicara pajak daerah, tugasnya bukan kantor KPP Pratama atau DJP tapi Pemda, dalam hal ini Bapenda, pendapatan daerah, yang misalkan mau mengadakan sosialisasi gitu loh. Ya Ibu ya. Nah, kalau bicara ekonomi atau paham atau enggak, itu saya rasa juga tidak tentu ya. Kalau ekonomi kita lihat pajak apa dulu. Kalau PBB saya lihat di desa-desa itu tingkat pelunasannya, pembayarannya mendekati 100% ya. Kalau pajak yang lainnya nggak tahu. Tapi kalau kurang paham, mereka ya nggak masalah. Yang penting pokoknya PBB membayar gitu ya. Itu satu. Kalau kita bicara hukum, itu ada namanya the legal system theory, teori sistem hukum dari Prof. Lauren M. Friedman dari Amerika. Dia meneliti bahwa hukum itu berjalan, termasuk hukum pajak tadi ya, itu ada tiga yang menentukan. Satu substance itu isine aturan undang-undang. Contoh aturannya sudah baik nih ya. Terus yang kedua yaitu structure, penegak hukumnya, petugas pajaknya, dinas pendapatan. Kalau polisi itu kan penegak hukum yang pidana ya. Kalau ini hukum pajak kan berarti Bapenda dan lain sebagainya, kan pengadilan pajak dan sebagainya. Nah, yang ketiga yang Ibu Anggita tanyakan itu menyangkut di culture. Culture itu adalah budaya hukum. Itu pengaruh ya. Kalau ya maaf ya, kalau orang ditanya, sampean apa ya, rela nggak, lilo nggak bayar pajak? 95% 98 nggak mau. Ditanya itu pasti jawabnya nggak mau bayar pajak. Nah, kenapa? Karena dia melihat budaya ini kan pengaruh. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu sebenarnya budayanya baik, cuman melihat, maaf, oknum-oknum pelaku ya, kan oknum pelaku penggelapan pajak, contoh kayak Gayus. Nah, itu pajaknya pajak pusat, pajak penghasilan, bukan pajak daerah. Nah, tapi kan kena imbas sih. Wis pokoknya aku mau bayar pajak, tak boikot. Nah, kan gitu. Kan gitu. Terus ada lagi yang kemarin itu, yang bapak menganiaya orang NU itu ya. Nah, itu kan ya orang pajak. Tapi kan pajak apa? Tapi kan wis orang masyarakat gak urus, pokoknya ini pajak. Aku ada rasa jengkel, ada rasa muak gitu loh. Aku bayar kok ngono. Nah, gayo si so nontok bal-balan di luar negeri so nangdi. Lah ya apa iki? Lah kita sing soro bayar pajak kerja dicelengi ya toh kan gitu.
0: Benar. Nah,
1: jadi pengaruh itu, culture itu penting, budaya itu penting. Jadi bukan masalah ekonomi, walaupun apa pas-pasan, tapi buktinya PBB itu loh mendekati 100%.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi rasanya budaya itu yang menentukan, Bu.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau memang dinas pendapatan Pemda mau pembayarannya itu meningkat, ya harusnya ada sosialisasi lah kepada masyarakat. Jangan masyarakat pokoknya kudu bayar. Mereka kan tanya, gak ngerti iki ya apa, dibuat apa, kan begitu.
0: Benar,
1: lah kan gitu. Jangan merasa bahwa masyarakat terus gak perlu. Ya memang hukum itu tahu gak tahu dianggap tahu gitu lah, repot ini ya. Jadi jangan merasa bahwa wes gak perlu. Nah, jangan. Oh, PBB ini untuk pembangunan bayar iki lho, Pak. Kalau apa ya? Beda lah nanti kalau ada sosialisasi, walaupun enggak tiap bulan, mungkin setahun dua kali, itu pasti beda dikemas mungkin dalam acara gelar apa nyadranan atau bersih desa apa. Nah, seperti itu. Ya, jadi kembali lagi budaya. Jadi mereka itu ada rasa gak puas, benci melihat maaf oknum pelaku kejahatan pajak begitu. Jadi itu ada pengaruhnya untuk pendapatan, mau pajak daerah mau pajak pusat ya.
0: Okay,
1: itu baik. Yang Bu Anggita ya, semoga bisa. Terus saya lanjut yang Pak Yusuf. Pak, saya rasa tagihan pajak naik dibanding tahun sebelumnya. Nah, ini saya nggak tahu Pak Yusuf ini harusnya pertanyaannya lebih jelas, pajak apa? Kan pajak daerah itu kan banyak. Ya tadi ada kendaraan, motor, bahan bakar, air permukaan, rokok, ya.
0: Ada air tanah.
1: Nah, air tanah, hotel, restoran, hiburan, reklame. Mineral bukan logam, parkir, air tanah, ya.
0: Sarang burung pun kena.
1: Sarang burung lah, sarang burung. Nah, ini saya bingung. Lah untung saya ngingu doro. Nah, ngingu burung walet lah kena 10% nih.
0: Kena pajak nanti.
1: Iya, ya. PBB. Nah, BPATB. Nah, saya rasa yang Bapak tanyakan ini mungkin PBB ya. Saya jawab PBB, Pak. Nanti kalau jawaban Pak Gun gak benar, jenengan cepet tanya lagi ya. Sesi kedua. Kalau PBB, Pak, itu tidak tiap tahun naik ya. Jelas ya. Dia tarifnya kan 0,01 ya PBB itu. 0,01% maksudnya. Itu pun sudah mahal ya. Tapi kalau jenengan minta keringanan itu boleh, tapi ada syaratnya, Pak. Tak rasa nek Pak Yusuf pensiunan itu bisa dapat mengajukan keberatan dapat potongan 50%. Tapi kalau Anda orang biasa ya gak bisa. Atau jenengan orang prasejahtera, ya jangan, nanti njaluk surat nang kelurahan lah, nyuwun surat keterangan tidak sejahtera lah, ya padha mek ndonga. Doa itu ada, ucapan adalah doa ya.
0: Oke, baik.
1: Nah, terus kalau hibah atau waris itu misalkan dari anak ke ibu ke anak, atau anak ke ibu atau bapak ya. Itu misalkan nilainya 500 juta, nah itu BPATB-nya dipotong dulu 300 juta, sisanya baru kena 5%. Jadi pajak yang saya jelaskan PBB itu biasanya ditinjau 3 tahun sekali.
0: Okay.
1: Ya. Contoh-contoh yang paling nyata. Dulu sebelum Jolotundo ada, tahu Jolotundo?
0: Nah, tempat wisata.
1: rame enggak?
0: Rame.
1: Ruwame, bendino ruwame. Malam kayak pasar malam.
0: Nah, benar.
1: Saya sudah ke sana. Itu bagus. Mm-mm.

0: dikeruk oleh kegiatan. Contoh, di utara kalau deket tol naik pasti, banyak pabrik naik, nggak bisa cocok. Nah, maaf, perilaku masyarakat kalau bayar pajak PBB biasanya minta kecil. Iya toh,
1: benar
0: saya juga. Cuman, nah ini kalau mau jual dia dikenakan yang tinggi, nggak mau. Ya pokoknya cocok ambek PBB gitu. Tapi beberapa waktu yang lalu kan di, maaf ya, di Pemda Nganjuk itu kan Bapenda itu menilai apa ya, menilai ulang, turun ke lapangan. Jadi misalnya nilai 100 itu enggak bisa 100, bisa 200 atau 300. Dasarnya verifikasi dan lain sebagainya. Ya itu haknya mereka, tapi kan enggak cocok karena karena jual beli tanah itu adalah kesepakatan. Apa, bukan bukan official assessment. Official assessment itu yang tentukan kantor Bapenda atau kantor pajak. Tapi kalau jual beli tanah itu kan self assessment, berdasarkan penilaian diri. Jadi misalkan sampean jual, Mbak, saya yang beli. Lah misalnya saya jual, sampean jual 100. Lah masa aku lapor jadi 300, lah yo aneh iki. Terus piye ketemune? Nah, kan gak betul. Bener. Gitu loh ya, walaupun ada penyimpangan tapi ya enggak semuanya lah, jangan digebyak uya begitu ya.
1: Oke, baik,
0: semoga Pak Yusuf nanti kalau enggak jelas pajak apa gitu loh ya. Terus saya lanjut dulu ya, Pak Budi di Peterongan. Selamat siang Pak Budi, Peterongan yang mana? Dulu saya juga hampir 10 tahun kerja di Peterongan, Pak. Saya kerja di bank itu sebagai komisaris di sana ya.
1: Oke, baik.
0: Pertanyaannya, saya selaku pelaku usaha UMKM, usahanya berkembang, khawatir ya. Apakah pajak itu memberatkan nantinya? Oh, belum tentu, Pak. Kalau Anda UMKM, beberapa waktu yang lalu kan saya sudah pernah bahas ya Mbak Lilin ya. Kalau UMKM jenengan punya omset ya, sampai setahun itu 500 juta, jenengan ya gak usah khawatir, ya jenengan gak bisa ditarik pajak, itu bebas gitu loh ya. Nah, jadi jenengan gak usah takut. Nah gitu loh, omsetnya 500 juta setahun, jenengan gak usah bayar pajak. Nah, cuman saran saya, kalau jenengan itu harus menentukan badan hukumnya. Kan kapan itu pertemuan kedua sudah saya bahas ya Pak. Kalau kita milih badan hukum salah, contoh nih, oh saya berkembang, saya mau pakai CV, saya mau pakai PT atau PT pribadi. Nah itu beda.
1: Beda juga.
0: Beda perlakuan pajaknya ya. Kalau PT, nah ini hari ini CV itu nggak bisa karena pajaknya 22% dari laba bruto.
1: Oke, baik.
0: 22% tidak bisa pakai tarif UMKM. Monggo jenengan atur. Jenengan nggak usah khawatir gitu loh, wong sampean tanya di apa di Krishna, nanti kalau belum dijawab nanti kan disambungkan ke saya.
1: Oke. Okay.
0: Sampean nggak usah.
1: Tidak perlu khawatir.
0: Nggak usah ya, khawatir, cuma sampean nek nggak ngatur pilihan badan hukumnya, nanti kalau usahanya sudah gede mabuk.
1: Oke. Okay.
0: Contoh yang paling viral di mana itu ya, Jawa Tengah. Bakul PT ditagih omsetnya 800 juta di utang pajak, betul enggak yang viral itu loh. Nah, saya tahu jenengan takutnya ke sana kan.
1: Benar.
0: Nah, kalau seperti itu jenengan toto sih badan hukumnya apa, iki enaknya apa, saya pakai usaha pribadi, kewajiban pajaknya gimana? Jenengan boleh kok tanya Krishna, nanti kan di bar, di saya cuma saya satu bulan sekali. Tapi kalau jenengan mau nanti kan diparingi Mbak ya, okay, gitu ya.
1: Baik, siap. Bapak ini sebelum kita lanjut sudah ada penelpon.

0: yang bergabung
1: ya.
0: Iya,
1: siap.
0: Saya sapa dulu. Ada Pak Heri. Halo, selamat siang Bapak.
2: Selamat siang Mbak Lilin.
0: Inge.
2: Selamat siang untuk Pak Gunawan.
1: Selamat siang. Siang Pak Heri. Di mana ini?
2: Bapak, ini temanya kan judulnya pajak
1: daerah
2: berkah atau beban.
1: Ya, betul.
2: Ya. Saya mengatakan beban itu karena mahal.
1: Setuju, setuju Pak Heri. Ini dalamnya mana? Dalamnya mana?
2: Locaret.
1: Oh, ala
2: Locaret.
1: Oh, Locaret.
2: Nah. Terus kalau berkah harganya terjangkau.
1: Iya, betul.
2: Nah, Bapak tadi kan memberi contoh yang berkaitan tentang jual beli tanah.
1: Betul, betul.
2: Jual beli tanah itu kan kesepakatan.
1: Betul.
2: Ya, terus kalau kita melihat di PBB yang kertas warna pink ya,
1: iya, betul.
2: Orange, itu kan ada tulisan NJUP.
1: Iya, betul.
2: Ya, terus. Misalkan di sana tulisannya 199 juta 328 rupiah. Terus pajaknya yang terhutang. Nah, kalau kita ngomong pajak itu adalah kewajiban yang sifatnya memaksa kepada masyarakat,
1: betul.
2: Kepada pemerintah.
1: Betul.
2: Iya, Pak.
1: Iya, betul. Nah,
2: di sini tentang bilangannya saya enggak masalah. Tentang bilangannya enggak masalah. Yang saya maksudkan, kalau di sana ada NJOP, katalah tadi 199.
1: Iya, betul.
2: Kita jual beli sepakat ya wis tukunan 199. Tapi pihak Bapeda atau pihak Nganjuk itu tidak sepaham dengan kita.
1: Betul. Terus?
2: Ya, betul. Atau mungkin bahkan naik menjadi katalah dua kali atau 200% atau mungkin berapa.
1: Iya, betul.
2: Nah, itu terus solusinya mestinya kan ada resolusinya, ada apa? Umpama kayak kita naik bis, misalkan Nganjuk Surabaya bayarnya 10.000 misalnya.
1: Ya, betul.
2: Atau Nganjuk Mojokerto 7.500 gitu ya. Pak ya misalkan. Ya, maksud saya apa enggak dibuat seperti itu.
1: Okay.
2: Kalau misalkan NJUP-nya 199, Bu, nilai jualnya dari 210 gitu loh. Nah,
1: ya.
2: Kadang-kadang membuat masalah. Ya seperti itu.
1: Betul, betul. Setuju. Betul. Dan itu sudah tadi kan saya sudah bahas ya Pak Heri, itu memang sudah terjadi cukup lama di Pemda Nganjuk dan saya tidak mengkritisi kinerja Pemda, tapi itulah yang menjadi kenyataan. Jadi masyarakat kecil itu seperti itu. Nah, tapi Pak Heri nggak usah khawatir. Beberapa waktu yang lalu, jenengan pernah dengar nggak waktu Pemda itu digugat di pengadilan?
2: Ya, betul.
1: Ya. Nah, masalahnya apa ya? Masalah ini yang jenengan tanyakan. Jadi karena menurut Pemda itu kadang-kadang masyarakat itu kalau memang jual itu kan memang maunya dikecilkan, ya toh. Nah,
2: ya,
1: seperti itu ya.
2: Terus,
1: tapi dia turun sendiri untuk memverifikasi, ya. Seperti Pak Heri aturkan, dibuat 200 ya, yang mabuk yang beli dan yang jual, ya toh Pak.
2: Ya.
1: Kan gitu toh, ya.
2: Ya
1: nah, padahal undang-undang PPHTB itu bunyinya self-assessment itu yang nilai kita persepakatan, bukan official assessment. Undang-undangnya sudah saya baca, yang gugat kan teman saya itu Pak Santoso Trio Motor itu. Nah, akhirnya tercapai damai gimana, tapi intinya mulai sekarang itu tidak seperti dulu Pak. Jadi berapapun teman ponaan saya kan juga penotaris, diajukan berapa sudah enggak dianu ya wis langsung diproses begitu Pak. Kabar gembiranya begitu. Itu memang terjadi puluhan tahun seperti itu Pak Heri. Setuju. Iya. Gitu.
2: setuju. Nggih. Terima kasih ya, Pak.
1: Nggih, nggih, matur suwun. Kalau ada seperti kalau, itu bisa digugat, Pak, di pengadilan. Monggo, enggak masalah. Iya. Ya. Cuman tadi yang saya sudah kalau, jelaskan apa PBB tadi kan yang bisa minta itu kan pensiunan itu bisa turun, Pak. Ya. Terus keluarga prasejahtera ya enggak mungkin kita nyuwun itu ya.
2: Iya. Pak. Nggih. Pak Gunawan.
1: Nggih.
2: Sebentar. Ya. Kalau ya sebentar.
1: Ya,
2: artinya
1: ya,
2: kalau kita keberatan dengan pajak tahun 2026.
1: Iya.
2: Ya, berarti kita akan ada perubahan untuk tahun 2027.
1: Betul. Cuman betul. Ini kan belum waktunya ya. Jenengan cepat ngajukan ke Bapenda sana. Saya keberatan, alasannya apa? Monggo. Gitu, Pak. Saya kan punya yayasan dong. Saya punya yayasan. Punya saya ya naik terus, Pak. Di pelosok itu. Saya ya protes dulu iki kene hasilnya kok dikeneno. Nah, akhirnya saya ke kelurahan Ploso, saya minta surat keterangan, saya ajukan bahwa ini yayasan di nirlaba, akhirnya dihapus, Pak. Gitu. Nah, monggo dibikin surat tertulis, Pak. Jangan apa?
2: Beratanya.
1: Sebentar,
2: Pak. Kalau tadi Pak, kalau tadi Bapak ngendiko pensiunan.
1: Betul.
2: Padahal pensiunan itu setiap bulannya kan tidak tercapai 5 juta.
1: Iya, betul.
2: Nah, apakah mesti itu diiyakan? Katakanlah dapat potongan 50% ya kan, Bapak?
1: Potongannya kurang lebih ya, Pak ya. PBB ya, Pak. Yang saya tahu teman saya, teman saya itu Pak Yusuf, itu Pak Yusuf kan kepala Dinas Pendapatan dulu. Pak piye? Ya saya ajukan anunya apa? Ajukan keberatan karena status saya pensiunan. Akhirnya dikabulkan, Pak. Cuman prosennya mendekati 50% gitu loh, Pak, PBB. Saya enggak tahu.
2: Ya,
1: bisa, bisa, Pak. Gitu ya, Pak Iri ya. Tertulis loh, Pak ya.
2: Oke. Ya, gitu. Terima kasih.
1: Nggih, sami-sami. Ya, nggih. Sehat. Saya juga orang Nganjuk, Pak. Dalam saya yang Nganjuk.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Heri di Locarat Nganjuk ini tadi yang sudah bergabung. Ini sangat luar biasa sekali ya. Sebenarnya ini masih banyak pendengar yang juga mau menanyakan hal terkait dengan pajak ya, Bapak. Tapi mohon maaf sekali waktunya terbatas ya. Kita sudah hampir jam 11 siang. Mungkin yang terakhir ada closing statement Bapak yang mau disampaikan begitu terkait dengan pajak daerah ini, Bapak Gunawan, monggo.
1: Ya, oke. Terima kasih. Sebelum saya bikin closing statement atau kesimpulan, mungkin bapak-bapak yang belum sempat bisa saya jawab, saya mohon maaf. Tapi nanti kalau bisa WA ke Mbak Lilin, nanti boleh disampaikan ke saya, nanti pasti saya jawab. Cuman saya mohon maaf bila tidak bisa langsung menjawab, karena bukan saya takon naik konsultasi gambar bukan, tapi jadwal saya banyak, nanti ngajar di mana di kampus ya, nanti tetap saya jawab, Pak ya. Bapak Ibu jangan khawatir, ini kan memang programnya cakra, jadi untuk apa ya, untuk pengabdian masyarakat, jadi masyarakat itu biar melek hukum kan begitu. Jadi jenengan jangan khawatir, nek bayar enggak, yo waktunya ini yang ngatur ini ya. Nanti saya jam 3 juga harus ngajar ya, repot saya. Ya, kesimpulan saya masyarakat itu pada dasarnya tidak keberatan. Jadi kemampuan ekonomis itu bukan alasan. Karena saya lihat PBB itu hampir 100% lunas ya targetnya. Jadi, nah cuman seperti pertanyaannya Pak Heri tadi, ya alangkah baiknya disesuaikan dengan aturan, jangan terus diubah sewaktu-waktu dan tidak ada dasar hukumnya. Nah itu yang kita enggak bisa. Kalau bicara hukum pajak, itu ada hukum pajak. Nah, mau pajak daerah atau pajak pusat. Nah, enggak bisa di tengah-tengah perjalanan terus diubah. Contohnya tadi Pak Eri 199 juta terus jadi naik 200%, enggak bisa, enggak ada itu. Ya.
0: Oke, baik.
1: Kalau bisa naik itu angkanya bukan berarti kan tarifnya 0,01 maksimum 0,03. Lah tapi kalau 199 menjadi misalkan 400 lah ya. Ya mabuk, apalagi itu prinsip hukumnya adalah self assessment. Self itu kan
0: diri sendiri.
1: Assessment yang menilai diri sendiri, yaitu para pihak. Mm-hmm. Jadi kalau kesepakatannya berapa ya dijual itu. Ya enggak mungkin lah kalau dijual 190 terus yang beli bayar 300 lah ya mabuk. Kali 5% lah ya, harusnya bayar 10 jadi 15 kan. Mm-mm. Begitu.
0: Inge.
1: Yang ditanyakan Pak Eri saya setuju dan itu sudah diselesaikan, bahkan digugat di pengadilan Pemda loh ya. Mm-mm. Gara-gara itu ya teman-teman masyarakat semuanya kalau ada hal seperti itu ya monggo ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi nggak bisa ujuk-ujuk di tengah jalan kok wayahe dodolan bayar, nggak bisa ya, nggak usah khawatir ya.
0: Okay.
1: Ya terus yang penting budaya itu, budayanya itu penting. Karena apa? Mau aturan hukumnya baik, mau petugasnya baik, tapi kalau budaya masyarakatnya tidak bisa terima karena perilaku oknum petugas pajak atau oknum yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak, mau Pemda mau pusat, itu masyarakat pasti ada kecewa, tidak puas. Jadi untuk membayar penuh itu dia enggak rela, otomatis kan macet, enggak bisa mencapai target 100%. Nah, yang kedua, itu masyarakat sudah membayar kewajibannya. Nah, pertanyaannya masyarakat cuma sepele. Lah, kapan hak saya mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, kapan saya bisa mendapatkan sarana prasarana jalan yang baik, penerangan jalan yang baik, toh semua saya sudah bayar. Kan di PLN gak oleh utang, boleh?
0: Benar.
1: Utang
0: gak boleh,
1: boleh itu pedot. Mati seperti sekarang ini.
0: Aduh.
1: Pemadaman
0: pemadaman listrik di mana-mana. Ya. Ya Pak,
1: nah intinya tadi pajak kan untuk kemakmuran rakyat lah. Bagaimana rakyat itu tidak minta yang aneh-aneh, yang penting dalane lancar, gak bolong-bolong. Jadi sing tekan desa nggo sayur iso gak kejeglong, kejeglong keblowok ambruk lah ya, sapa yang nulungi nek iso-iso jam 3 lah. Itu contoh. Terus kalau sakit ya ndak nyuwun ya, pelayanan di puskesmas atau di rumah sakit itu yang baik, lebih baik, lebih baik. Saya lihat promosinya bagus itu di Pasar Sukomoro tadi, waduh di RSUD, terus di mana, di pojok-pojok, itu bagus. Tapi pertanyaannya apakah masyarakat sudah puas. Nah, coba di apakan diambil kuis, ditanya sudah puas ya monggo, berarti sudah ada peningkatan. Saya rasa begitu. Sekali lagi terima kasih para pendengar setia Cakra Krisna. Pertanyaan yang belum dijawab monggo bisa nanti dikumpulkan nanti tak jawab ini. Ya, sekali lagi mohon maaf, bukan untuk mengkritik kinerja pemerintah, tapi ini adalah kenyataan di lapangan dan keluh kesah warga masyarakat.
0: Nah, benar begitu. Sekali.
1: Ya, sampai jumpa, sehat selalu bulan depan.
0: Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Gunawan untuk waktu dan juga ilmunya hari
1: sama-sama.
0: Ini Bapak.
1: Sama-sama.
0: Baik. Ya, sedulur Cakra, itu tadi adalah perbincangan kita di Tokso Hukum Meja Hijau bersama dengan Dr. Gunawan Haryanto, SESHMH. Dan kali ini untuk temanya sangat menarik sekali, pajak daerah berkah atau beban kewajiban bagi masyarakat. Kita akan berjumpa di sesi berikutnya ya, sedulur Cakra. Jadi pastikan Anda tetap mengikuti Tokso Hukum Meja Hijau di 106,1 FM Radio Cakrakrisna setiap hari Sabtu. Saya Lilin Bayu dan juga Bapak Gunawan, untuk di siang kali ini izin undur diri terlebih dahulu dan kita berjumpa di sesi selanjutnya.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kali ini bersama saya Lilin Bayu. Tentunya di Gatekeeper masih ada Erika Dwi dan juga Alvan Amar ya. Silahkan Anda berbagi informasi kewaspadaan dan juga masalah sosial di sekitar Anda. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA dan Nariyah Caster, kemudian juga kita punya Nariyah DM. Dan untuk Sedulur Cakra tentunya yang juga sudah pernah mengkonsumsi herbal Nariyah ya, juga bisa turut disampaikan.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.
2: Nama saya Ibu Atun. Alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Nariyah jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal Nariyah. Herbal Nariyah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krisna FM Group atau di Biata Herbal Nariyah terdekat. Dan bagi Anda yang ada di Trowulan Mojokerto, tentunya Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Trowulan. Untuk lokasinya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambowa, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambowa ke arah selatan, kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Sedulur Cakra, untuk di siang kali ini ya, apakah masih ada beberapa wilayah yang masih mendung redup begitu? Anda bisa terus berbagi informasinya. Dan kita cek dulu ke ruang gatekeeper informasi yang sudah masuk, Alvan.
1: Yang tadi disampaikan oleh Pak Lukman untuk di jalur Kunjang Kediri menuju ke arah Kediri Kota, ini lewat Pagu masih lancar, cuaca juga cerah disampaikan untuk siang hari ini. Pak Saputro, di kawasan Warujaya Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai di seputaran Prambon juga masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai mendominasi. Kemudian dari Mbak Isna ini melintas di ruas tol arah ke Juanda, tadi naik di Getol Begadung Nganjuk. Di Bypass Nganjuk hati-hati, sebelum naik tol tadi banyak truk dengan dimensi besar yang terparkir di sisi selatan dan juga utara jalan. Ini cukup ramai juga kondisinya, cuaca masih cukup cerah. Naik di ruas tol arah ke Surabaya masih lancar, kendaraan pribadi dan beberapa truk muatan masih banyak mendominasi. Mbak Tias di Jombang Kota arah ke Sukomoro Nganjuk nanti rencananya, ini baru sampai di Embong Miring Perak Jombang juga masih lancar. Pasar Perak tadi aktivitas jual beli masih cukup ramai, harap hati-hati. Untuk jalur arteri dari Jombang ke arah Nganjuk dengan dominasi kendaraan muatan dan beberapa bus antar kota, Lilin.
0: Oke, terima kasih Alvan Amar informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0852-9001 Sedulur Jakra Satuan Reserse Kriminal Polres Tulungagung menangkap dua pria yang diduga terlibat kasus pencurian dengan pemberatan pada sejumlah toko di wilayah Tulungagung dan daerah lain lintas provinsi. Kepala Satreskrim Polres Tulungagung, Ibtu Andi Wiranata tambah. Ia pun juga mengatakan kalau kedua terduga pelaku berinisial IJ 38 tahun dan SB 37 tahun ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan atas kasus pencurian di sebuah toko bangunan yang berada di Kecamatan Ngantru, dilaporkan pada Mei 2026. Pak Tarji, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Lilin. Gimana kabarnya ini?
0: Alhamdulillah, baik Bapak. Bagaimana panjenengan? Sehat ya?
1: Sehat, semangat aktivitas di Kampung Inggris ini untuk saya, Mbak Lilin.
0: Luar biasa sekali. Masih ramai ya, Pak?
1: Alhamdulillah ramai. Untuk mulai hari ini ada pendaftaran baru nih. Makanya tadi saya infokan untuk di itu Jalan Asparaga Pancawarna itu lagi rame-ramenya daftar nih. Banyak kendaraan terparkir di pinggir jalan itu. Baik roda 4. Oh, roda 4 yang banyak yang datang.
0: Jadinya cukup ramai di sana.
1: Ramai, jadi bukan saya tetap berhati-hati aja kalau lagi lewat situ Asparaga juga Pancawarna itu. Kan di situ banyak kem-kem besar itu.
0: Benar.
1: Jadi ya, banyak kem besar di situ. Jadi ya parkirnya di pinggir jalan. Ya kadang tuh sama anak-anak merawut sama peda ontel itu lagi cari makan jam-jam segini. Ini sudah makan apa belum?
0: Alhamdulillah. Kalau saya sudah, Pak. Pagi tadi Sabtu bersyukur.
1: Oh iya.
0: Sarapan
1: tapi siang
0: pagi.
1: Kan belum.
0: Siang belum.
1: Layanya lah di sini ini lagi ramai lagi di warung-warung ini. Jadinya ya ibu saya tadi kan perlu berhati-hati aja kalau lewat situ. Tapi untuk yang lain-lainnya itu aman terkendali, kondusif. Cuacanya kalau siang hari ini panas, kalau tadi pagi sempat mendung. Sampai jam berapa tadi mendung? Tapi sekarang sudah mulai panas cerah ini.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Sudah terasa sumuh.
0: Oke. Iya. Jadi masih bisa untuk beraktivitas, yang jemur baju juga bisa lekas kering begitu ya, Pak Tarji?
1: Iya. Kalau jemur baju ya alhamdulillah bisa kering. Mudah-mudahan
0: Oke.
1: Nanti suruh bisa packing, bisa setor dapat cuan. Itu kalau nggak bisa setor kan nggak dapat cuan. Kebetulan anak saya kan bisa kegiatannya laundry. Yang satu laundry, yang satu di lapangan itu. Jadinya kalau hujan ya nggak bisa setor, nggak dapat cuan. Kalau di lapangan kalau hujannya sampai nanti ya nggak dapat cuan. Alhamdulillah semuanya sehat. Ya kita aja Mbak Lilin, jangan lupa tariahnya selalu diminum biar selalu sehat semangat, tiap hari bisa menemani kita semua, selalu memberikan informasinya dan solusi terbaik seperti Pak Gun tadi. Meskipun saya nggak bisa gabung tapi saya selalu monitor.
0: Nggak apa-apa Pak, di lain kesempatan masih ada kok Bapak ya.
1: Iya, teman-teman, waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarji yang sudah bergabung untuk di siang kali ini ya. Sedulur Cakra, bagi Anda yang lagi di perjalanan dan menemukan kewaspadaan maupun juga cerita menarik, juga bisa turut bergabung via telepon ya di 0852-9001-061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kita ke gatekeeper dulu, Erika. Saya terima informasi dari wilayah Ngawi disampaikan oleh Mas Taufik ya. Cuacanya cerah, Lin, untuk wilayah Ngawi ya. Kemudian juga arus lalu lintas masih lancar saja. Meskipun ini ada perbaikan jalan di seputaran selatan perempatan Terminal Lama Ngawi. Jangan lupa hati-hati ya, Seru Jakra, untuk Anda yang melintas di selatan Simpang 4 Terminal Lama Ngawi, karena kabarnya untuk hari ini ada perbaikan jalan, tapi tidak membuat arus lalu lintas terhambat ya, tetap lancar saja. Info dari Mas Taufik. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Yanto, ini tadi melintas di sekitar alun-alun Nganjuk, kondisinya cukup ramai namun lancar saja, cuaca disampaikan juga cerah. Ibu Toti ya di wilayah Nganjuk Kota ternyata juga sedang pantau Radio Cakra Krisna. Ini tadi lagunya Kekasih Bayangan ya, sudah sempat diputarkan. Terima kasih Ibu Toti sudah setia mendengarkan Radio Cakra Krisna ya. Kemudian ada Mbak Lena, ini juga pantau terus Radio Cakra Krisna. Aktivitasnya apa ini Mbak Lena? Bisa ditambahkan ya, mungkin kondisi cuaca maupun arus lalu lintas di lokasi jenengan seperti apa. Kemudian Mas Burhan, ini tadi juga sudah menyapa, sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna ya. Ini tadi juga sempat nimbrung terkait dengan pajak ya, toksi hukum, tapi sayangnya karena waktu terbatas ya, jadi
3: benar,
0: tidak semua pertanyaan bisa disampaikan seperti itu. Kemudian juga ini tadi dari Bapak Eko Nur Said ya, juga sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna, sedari tadi membahas pajak, beliau juga pantau. Terima kasih Bapak Eko Nur Said ya. Lokasi di wilayah Rejoso Nganjuk. Kemudian Mas Azril, ini tadi melintas di Peterongan Jombang, arah ke timur aman terkendali, ramai ada pergantian shift karyawan pabrik di sekitar lokasi ya, harap waspada dan hati-hati. Dikabarkan cuaca untuk siang hari ini juga cerah sekali Lilin.
3: Oke baik, terima kasih Herika Dewi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung untuk memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama dengan Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jamaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman, agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari, berangkat dari Surabaya pada 18 Juni 2026 dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour di Makkah dan Madinah. Harga normal hanya Rp37 juta saja. Tapi kalau Anda daftar sekarang juga di Johar Tour and Travel, Anda akan mendapatkan diskon dan hanya membayar sekitar Rp35.500.000 saja. Jadi jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi 0851-1317-9212 atau media sosial Johar Tour and Travel. Sedulur Cakra juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

Sedulur Cakra, untuk beberapa pertanyaan yang mungkin tadi ketika talkshow Hukum Meja Hijau tidak sempat terjawab ya, silahkan Anda membagikan pertanyaannya, nanti kita juga akan terus diskusikan bersama dengan Bapak Gunawan, atau mungkin kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya Sedulur Cakra, karena setiap Sabtu jam 10 hingga jam 11 siang kita akan ada program talkshow Hukum Meja Hijau, tentunya bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kita akan membahas terkait dengan persoalan hukum ya, yang juga kita biasanya mengangkat dari studi kasus yang ada di masyarakat kayak gitu. Apapun permasalahannya, tentunya Radio Cakra Krishna solusinya. Jadi silahkan Anda terus bergabung bersama kami via WhatsApp maupun juga telepon. Gatekeeper ada Erika dan Alvan Amar.

0: 0852 9001 61, sudah sampai mana perjalanan Anda sedulur Jakra? Anda bisa terus sampaikan ya. Dan kita beralih ke informasi dari wilayah Gresik. Satuan Reserse Narkoba Polres Gresik membongkar jaringan peredaran narkoba dan obat keras berbahaya lintas wilayah yang diduga sudah lama beroperasi di Kabupaten Gresik hingga Lamongan. Dalam operasi yang berlangsung selama 2 hari, polisi menangkap 5 tersangka dan menyita lebih dari 11.000 butir pil koplo serta 9 paket sabu siap edar. Kelima tersangka masing-masing berinisial FA 22 tahun, AH 23 tahun, dan MS 25 tahun yang merupakan warga Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Dan kemudian ada RDR 30 tahun, warga Kecamatan Cerme, Gresik, serta HS 41 tahun yang merupakan warga Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 10.487 butir pil berlogo double L, 1.000 butir pil berlogo Y, kemudian 9 paket sabu dengan berat total sekitar 2.800 lebih, kemudian juga 2 unit timbangan elektrik, telepon seluler, uang tunai hasil penjualan, serta 1 unit sepeda motor Honda Vario. Pengungkapan kasus bermula dari adanya laporan masyarakat mengenai maraknya transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Balong Panggang. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Satres Narkoba Polres Gresik melalui penyelidikan intensif. Cek informasi, Erika.
1: Segar tenan ini ya. Ini Patris Biantolin, sepertinya sedang kondangan. Kemudian ini divideokan makanan yang ada di kondangan tersebut. Mm-mm. Prasmanan bakso gitu. Okay. Ya.
0: Ada es telernya.
1: Iya, pasti ada esnya ini. Kemudian prasmanan lauk yang bervariasi gitu juga ada. Mm-hmm. Banyak ini. Okay. Ini kayaknya belum tervideo semuanya ini oleh Pak Tri. Ini sudah waktunya ramah tamah ya Pak, jam segini Pak ya.
0: Tinggal milih ya berarti ini.
1: Tinggal milih, betul. Gini, apa namanya, kondangan agak banyak juga gak rugi saya ya. Ah, luar biasa ini ya, mah kondangan hari ini ya. Masih kondangan saja, karena kan sebelum ini, sebelum apa namanya, pindah bulan ya Lin ya. Mm-mm,
0: sebelum nanti Muharram ya.
1: Muharram, betul.
0: Atau Suro
1: katanya. Nah, ini ada nasi goreng Hong Kong Lin. Banyak ini.
0: Aduh, yang menu nasi goreng ya. Hong Kong juga dibawa ke sini ya.
1: Betul. Nasi putih, kemudian nasi goreng Hong Kong. Kemudian juga ada, aduh Pak ini tulisannya enggak kelihatan Pak, saya Pak. Capcay merah. Okay. Kemudian ada ayam goreng. Banyak Lin.
0: Oke, banyak ini.
1: Mana ini?
0: Tinggal milih ya pokoknya.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi ngiler saya ya.
0: Pengen nyoba yang itu, nasi goreng yang Hong Kong itu.
1: Nasi goreng Hong Kong.
0: Dibungkus boleh enggak Pak
1: pakai
0: ini?
1: Pakai ayam pop ya, biasanya kan ada gitu ya di prasmanan. Aduh, mantap sekali ini ya. Tetangganya Pak Tri.
0: Tetangganya
1: aduh,
0: Pak Tri.
1: Benar-benar luar biasa menyambut tamunya ya.
0: Benar.
1: Disediakan makanan yang beraneka macam ya. Apa namanya, bermacam-macam.
0: Tinggal pilih pokoknya.
1: Tinggal pilih, betul. Jadi kan waduh, pasti tamunya happy semuanya. Mm-hmm. Ya. Terima kasih Pak Tri untuk informasinya ya. Kemudian nih tadi saya juga terima informasi dari BBD Kabupaten Sidoarjo Lilin. Mm-hmm. Terkait dengan kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo di kawasan Siring dan juga Gempol Sari. Kan beberapa hari ini, beberapa hari terakhir kan ramai sekali ya.
0: Benar.
1: Terkait dengan pemberitaan yang katanya dilaporkan mengalami kondisi kritis akibat penurunan tanah dan lain sebagainya. Mm-hmm. Nah, dari BPBD Sidoarjo memastikan kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo di kawasan tersebut ini masih tergolong aman gitu ya. Kondisinya aman. Dari pihak BPBD itu telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik tanggul yang sebelumnya dilaporkan mengalami kondisi kritis akibat penurunan tanah. Nah, hasil pengecekan di lapangan saat ini kondisi tanggul itu masih aman. Okay. Seperti itu ya. Jadi dilihat PPLS ini juga sedang melakukan penguatan dan peninggian tanggul di beberapa titik yang butuhkan penanganan seperti itu. Jadi kondisi saat ini relatif terkendali karena memasuki musim kemarau sehingga volume air di kolam penampungan lumpur itu tidak mengalami peningkatan yang signifikan seperti itu.
0: Okay, baik.
1: Namun juga dari BPBD mengingatkan ancaman dapat muncul ketika hujan deras terjadi secara terus-menerus. Jadi kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kolam penampungan itu meluap atau apa ya namanya overtopping ya, yang dapat memberikan tekanan besar terhadap tanggul penahan lumpur seperti itu. Jadi apabila terjadi kegagalan tanggul, dampaknya bisa sangat luas karena lokasi tanggul berada di dekat sejumlah objek vital. Selain mengancam jalan nasional dan jalur rel kereta api, luapan lumpur juga berpotensi mengarah ke kawasan pemukiman warga di Kali Tengah, Gempol Sari, dan wilayah sekitarnya. Jadi yang perlu diwaspadai itu adalah saat musim hujan atau terjadi cuaca ekstrim. Kalau volume air meningkat, kemudian terjadi luapan, maka resiko terhadap tanggul tentu akan bertambah. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, BPBD telah berkoordinasi dengan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau kita nyebutnya PPLS ya.
0: Benar.
1: Agar terus melakukan langkah-langkah mitigasi seperti itu. Jadi salah satu upaya pengendalian utama yang dilakukan saat ini, Lin, adalah mengalirkan lumpur ke Sungai Porong sehingga kapasitas kolam penampung ini tetap terjaga. Selain itu, BPBD meminta PPLS terus memperkuat titik-titik tanggul yang dinilai kritis melalui penebalan, peninggian, serta juga

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Ya, sedulur Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna ya. Untuk cuaca di siang kali ini nampaknya juga cukup panas dan cukup terik. Bagi Anda yang lagi perjalanan, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan tetap semangat. Intinya sedulur Cakra, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga Anda juga tetap berbahagia ya. Cek informasi, Elvan.
1: Yelin, tadi disampaikan Pak Diki, jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini sampai di seputaran flyover Peterongan, masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi. Kemudian Pak Muhammad ini mengirimkan video perjalanan untuk siang hari ini. Mau buah katanya, antar kota. Ini di utaranya simpang 4 Jong Biru, dari kiriman video masih cukup ramai lancar. Truk muatan dan juga roda 4 pribadi banyak mendominasi. Dari kiriman video Pak Muhammad tadi juga terlihat cukup panas di wilayah Jong Biru Kediri. Lalu dari Mbak Uca tadi berangkat dari jalur Ngurah menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai Jalan Ahmad Yani Kota Kediri juga lancar, cuaca disampaikan panas, Lilin.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Kipas angin. Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan sekitar 4 tahun lalu di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya, kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip Hadaher pada tahun 1887. Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
4: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Sederu Cakra yang sudah berbagi informasi kewaspadaan dan juga cerita menarik untuk di hari ini ya. Dan sekarang sudah masuki jam 12 siang, Sederu Cakra, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Bagi Anda yang lagi perjalanan, kemudian ke luar kota, jauh dari jangkauan siar kami, tentunya Anda juga bisa terus mengikutinya melalui aplikasi streaming yang bisa Anda download di App Store maupun juga di Play Store dengan kata kunci Cakra Krisna, backgroundnya yang warna putih. Dan aplikasi streaming tersebut memang sudah didesain seringan mungkin dan tidak akan memberatkan perangkat Anda, Sederu Cakra. Tentunya lebih praktis dan lebih nyaman dibawa ke manapun dan kapanpun. Silahkan Anda terus berbagi informasi. Siang hari ini ada saya, Lilin Bayu, Erika Dwi, dan Alvan Amar. Sampai jumpa untuk di besok hari Minggu ya, Sederu Cakra. Saya izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Nanti juga akan dilanjutkan oleh Erika Dwi.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.

0: Seru Cakra, untuk siang hari ini ya, kami masih terus menemani aktivitas Anda. Jangan lupa istirahat Seru Cakra, sudah lepas dari jam 12 siang, waktunya istirahat, makan siang, minum dulu ya, yang segar-segar mengemulihkan energi yang sudah habis setelah aktivitas ya, 3 hingga 4 jam. Ini bisa sambil berbagi kabar dengan kami ya Seru Cakra. Bagaimana untuk kondisi di wilayah Anda saat ini, baik cuaca maupun arus lalu lintas? Bersama saya Erika dibantu gatekeeper Alvan Amar dan juga Lilin Bayu. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora. Juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung Anda bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu bisa ke barat sekitar 100 meter utara jalan.

0: Berbagai informasi menarik sudah kami terima di hari ini ya, Seru Cakra. Bisa Anda cek ulang apabila Anda belum sempat mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Website kami cakrakrisna.com. Ini sudah tersaji berbagai informasi dari wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, hingga wilayah Sidoarjo, Mojokerto, sekitarnya. Bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website tersebut. Melalui website, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun. Saya coba cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Pak Faisal untuk di jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini sudah sampai di seputaran Perak Jombang, masih lancar arah ke timur dengan dominasi kendaraan pribadi untuk siang hari ini. Kemudian disampaikan oleh Pak Putra tadi Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota. Okay. Baru sampai di seputaran Udanau Blitar, juga menyampaikan harap hati-hati karena untuk kondisi jalur cukup ramai, banyak truk muatan tebu juga yang melintas di pabrik gula Udanau. Lebih hati-hati saja dan juga jaga jarak aman. Kemudian dari Pak Santoso di kawasan Saradan ke arah Nganjuk, ini sampai di seputaran Lemah Bangsa Raden juga masih lancar. Cuaca disampaikan panas, Erika.
0: Baik, terima kasih Alfa Anamar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Cuaca panas Seru Cakra untuk siang hari ini setelah kemarin agak redup ya. Kemudian ada beberapa wilayah yang sempat gerimis, namun untuk siang hari ini sudah cerah sekali, cuacanya panas. Anda sekarang di mana Seru Cakra? Apakah cuacanya sama, cerah, kemudian panas? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Saya ke penelpon ya, sudah ada Mas Kopeng. Selamat siang Mas Kopeng.
4: Selamat siang Mbak.
0: Bagaimana ini kabarnya? Sehat ya?
4: Kabarnya sehat. Tiga hari Mbak.
0: Tiga hari off berarti.
4: Iya.
0: Bisa ini jalan-jalan dong Mas Kopeng. Iya kan, family time. Iya.
4: Iya, patrennya nggak ada soalnya.
0: Nah untuk hari ini kemana ini Mas Kopeng?
4: Ini rute Ngoro
0: Jombang. Ngoro Jombang. Berarti dekat-dekat saja gitu ya Mas ya?

0: saja.
1: Sekarang melintas di mana, Mas?
0: Ini perjalanan pulang.
1: Perjalanan masih pulang. Oh, ya, masih di Cukir. Oh, satu trip saja, Mas Kopeng.
0: Ya, ntar nggak tahu. Nanti
1: ya. Ada lagi nggak tahu ya. Tapi sekarang sudah pulang ya. Dulu ya. Makan siang.
0: Betul.
1: Makan siangnya belum. Oke. Ini sepanjang jalur yang dilalui bagaimana, Mas Kopeng? Wilayah Jombang, aman ya?
0: Jombang sampai Ngoroh panas, Pak, lancar.
1: Oke. Lancar, ramai. Juga harus lalu lintasnya ya, jalur utama maupun jalur dalam kota.
0: Oke. Soalnya kan weekend.
1: Nah, weekend betul. Pasti lebih ramai, tapi masih lancar saja ya hingga saat ini. Oke, hati-hati Mas Kopeng ya.
0: Oke, Pak.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: Akhir pekan seru Jakarta arus lalu lintas di beberapa ruas jalur cenderung ramai namun masih lancar saja, tidak ada kepadatan. Yang perlu Anda waspadai mungkin saat ada kereta api yang melintas di jalur utama, kemungkinan terjadi kepadatan itu sangat tinggi karena banyak kendaraan muatan yang melintas, kemudian harus berhenti beberapa saat menunggu kereta api yang melintas, kemudian saat setelah kereta api melintas ya pasti antriannya cukup panjang. Harap waspada dan juga hati-hati, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Ke gatekeeper Lilin,
1: informasi masuk dari Pak Andi, beliau lagi perjalanan melintas di sekitaran Papar Kediri ya. Lalu lintas yang menuju ke arah Surabaya, ini nampaknya juga sangat ramai. Kendaraan roda 2 juga banyak yang melintas. Kemudian kalau yang dari arah Nganjuk mau ke arah Kediri, Erika, ada beberapa truk bermuatan juga yang kabarnya juga melintas. Tadi sempat bertemu dengan mobil MBG ya. Ini siang hari kayaknya sudah ngambil ompreng ya kalau jam segini.
0: Waduh, iya, hari Sabtu kan masih ada yang tetap sekolah ya.
1: Benar, masih ada yang tetap sekolah begitu setelah berlarut-larut dalam ujian ya. Ini ujian sekolah kayak gitu. Jadi masih ada yang melintas tadi kabarnya. Kemudian untuk cuaca juga disampaikan masih sangat cerah. Sementara itu di wilayah Simpang Garuda Pari Kediri ya, di Simpang 4-nya juga masih ramai dan lancar. Mbak Ayu Ningtyas tadi sempat melintas di sana, juga tidak ada hambatan. Dominasinya kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga ada beberapa kendaraan roda 2. Kemudian untuk Sedulur Cakra yang saat ini melintas di Kota Kediri, harap hati-hati dan juga waspada karena masih ada proses perbaikan jembatan Kaliombo ya, Herika, di Kota Kediri, sehingga lalu lintasnya cukup padat. Kemarin saja ketika saya melintas di sana, itu juga banyak kendaraan roda 4, kemudian truk bermuatan itu kan juga melintas menjadi satu jalur begitu ya, jadinya cukup padat sekali.
0: Oh, tidak beda jalur ya?
1: Tidak, jadi memang untuk jalur bus angkutan umum sama truk itu kayak kan lebih sempit gitu loh Erika daripada jalur yang biasanya digunakan. Jadi
0: ini, jadi kalau yang gondang itu kan dibedakan ya, tapi kalau Kaliombo tetap sama ya,
1: tetap
0: yang
1: sama
0: digunakan kendaraan besar maupun juga kendaraan roda 2.
1: Benar, jadi memang ruamai sekali begitu. Kemudian kalau yang di Gondang Tulungagung kemarin proses perbaikannya juga masih berlangsung ya Erika.
0: Betul.
1: Jadi banyak alat berat juga yang berada di lokasi. Dan untuk penutupannya itu ada di Simpang 3 Durenan Trenggalek, begitu kalau yang dari arah Trenggalek. Jadi kalau misalkan untuk Sedulur Cakra yang perjalanan mungkin dari Ponorogo ya mau menuju arah Tulungagung, melintas di Trenggalek itu juga harus diwaspadai karena sudah ditutup total. Yang bisa melintas di sana itu cuma masyarakat yang domisilinya sana kemungkinan, Erika.
0: Warga lokal ya.
1: Warga lokal begitu. Untuk jalurnya masih di sana bisa dilintasi, cuma lebarnya itu satu mobil begitu karena udah diblokade pakai water barrier begitu ya Sedulur Cakra. Jadi harap hati-hati saja, bisa diwaspadai. Kemudian satu informasi lagi, ini tadi sempat disampaikan sama Pak Ipung, beliau melintas di Mojokerto masih cukup lancar, tidak ada hambatan juga. Kendaraan roda 2 kemudian juga kendaraan pribadi roda 4 masih terus mendominasi untuk di siang kali ini, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kali ini informasi untuk Anda yang ingin memiliki skill kerja yang siap dipakai di dunia industri. Saatnya Anda bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute ini hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Ada tersedia pelatihan operator forklift, kemudian ada crane hingga fire factor yang dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing infrastruktur berpengalaman dan bersertifikat, kemudian fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute ini cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan juga ingin membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi, yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran Anda bisa menghubungi nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, Seru Cakra, kami terima informasi ya. Ini tadi dari beberapa wilayah termasuk Nganjuk Kota. Ini tadi kondisi arus lalu lintas dikabarkan juga masih cukup lancar. Hindari Jalan Turnojoyo dari Simpang 3 Imam Bonjol mengarah ke Jalan Turnojoyo tadi pagi ditutup, Seru Cakra. Ada lomba mancing di Dam Tanjung hingga Sungai Ploso. Untuk Anda yang mungkin mengemudi kendaraan roda 4 atau lebih, bisa cari jalur alternatif karena tidak bisa melintas di Jalan Turnojoyo ke arah selatan, kemudian ke arah barat menuju Simpang 4 Ploso. Padat sekali, Seru Cakra, banyak pedagang yang jualan di lomba mancing itu, kemudian kendaraan terparkir di pinggir-pinggir jalan itu juga membuat kondisi jalan menyempit ya. Jadi kalau untuk digunakan kendaraan roda 4 melintas tidak bisa. Sehingga ini tadi dari rekan-rekan Polsek Nganjuk Kota pun mengabarkan ada pembatasan ya, pengaturan arus lalu lintas dari Simpang 3 Jalan Imam Bonjol menuju Jalan Turnojoyo wilayah Nganjuk. Belum bisa dipastikan untuk acara mancingnya ini sampai kapan ya, Seru Cakra. Maksudnya sampai malam atau sampai jam berapa. Yang pasti hari ini hindari dulu Jalan Turnojoyo wilayah Nganjuk. Anda bisa lewat Tanjung Rejo. Itu kondisi jalannya mulus tapi sempit ya, Seru Cakra. Kalau untuk berpapasan dengan sama-sama kendaraan besar ini harus ekstra hati-hati dan juga waspada. Ditambah kendaraan yang melintas di jalur Tanjung Rejo ini lumayan kencang, tadi disampaikan oleh beberapa pendengar Radio Cakra Krisna juga mengeluhkan pengendara yang melintas di Tanjung Rejo ini loh. Semuanya kencang-kencang, jadi harap hati-hati. Keluar masuk kendaraan dari perkampungan juga cukup ramai, harap waspada. Anda melintas di sana saat ini, Seru Cakra, bisa ditambahkan informasinya dengan kami. Baik, saya ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, kak, tadi disampaikan oleh Mbak Septi di jalur Saradan yang arah ke Madiun ini masih aman lancar. Untuk dominasi kendaraan pribadi, cuaca juga cukup terik disampaikan. Kemudian Mas Agus mengirimkan video di traffic light perempatan Pasar Badas Kediri. Ini padam kah?
0: Oke.
1: Untuk penyebabnya mungkin karena pemadaman listrik, kata Pak Agus. Karena untuk wilayah sekitar ini padam, jadi traffic light juga otomatis ikut padam. Karena untuk yang mati juga dari keempat arah, kemungkinan ada pemadaman listrik di sekitar Badas Kediri untuk siang hari ini. Jadi yang melintas di jalur Badas, terutama di perempatan yang ada traffic light-nya, bisa lebih hati-hati. Karena juga ikut padam disampaikan. Kemudian dari Pak Ipung untuk di jalur Warjaya yang ke arah Nganjuk Kota. Jadi sampai di Simpang 3 Barong masih lancar. Pak Usman di kawasan Papar ke arah Pare juga menambahkan cuaca masih cukup panas sepanjang jalur. Ini mohon informasi untuk jalur dalam kota Pare yang ke arah Kandangan kah untuk siang ini bagaimana?
0: Baik, terima kasih Alvana Market Keeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Pare ke arah Kandangan, Seru Cakra, kondisinya seperti apa? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya. Silakan di 0852 9001 061.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik.
5: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium, yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
6: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
5: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
6: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
5: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Satu Radio Cakra Krishna Seru Cakra terkait dengan update Haji 2026 Kloter 114 asal Kabupaten Nganjuk. Saat ini kami sudah berhasil tersambung dengan Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Nganjuk, Bapak Kasnan. Selamat siang untuk waktu Indonesia. Assalamualaikum Bapak Kasnan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi untuk waktu Arab Saudi.
1: Oke, sekarang jam berapa Bapak Kasnan di sana?
2: Sekarang jam 8.40.
1: Oh, sekarang jam 8.40. Waduh, sudah pada sarapan belum Pak Kasnan?
2: Oh, sudah bangun tidur langsung sarapan para jamaah.
1: Iya, bangun tidur langsung sudah ada sarapan pagi berarti ya?
2: Iya, jam 5 sudah siap sarapannya.
1: Jam 5 sudah siap. Luar biasa servisnya ya Pak Kasnan ya. Aduh, sehat semuanya ya Bapak Kasnan.
2: Alhamdulillah, secara umum sehat.
1: Alhamdulillah. Untuk agenda hari ini, kira-kira kloter 114 Jemaah Haji asal Nganjuk akan ada kegiatan apa saja Bapak Kasnan?
2: Iya, kegiatan jamaah Nganjuk yang di kloter 114 ini kegiatannya karena kegiatan haji sudah selesai. Ini para jamaah banyak yang melakukan umroh sunnah seperti yang saya kirim fotonya tadi. Jadi secara berkelompok dan mandiri teman-teman jamaah berangkat mengambil miqat di Tanim, kemudian melakukan umroh sunnah. Demikian. Kemudian sebagian juga ada yang beristirahat, sebagian juga ada yang itikaf di Masjidil Haram. Jadi hari-hari ini diisi dengan kegiatan-kegiatan peribadatan dalam rangka untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik melalui umrah, tadarus Al-Qur'an maupun itikaf di Masjidil Haram. Demikian kegiatan.
1: Oke. Untuk city tour berarti sudah selesai ya?
2: City tour sudah selesai. Yang city tour di Mekah itu kan mandiri. Jadi ya tergantung dari jamaah. Dari jamaahnya itu. Ya, sepertinya sudah selesai. Dan alhamdulillah kalau city tour itu kan sekaligus mengambil miqat untuk umroh. Jadi sudah terlaksana di Sirona, di Hudaybiyah, sudah terlaksana dua kali untuk umroh sunnahnya. Belum lagi yang di Tanim sudah beberapa kali itu. Kalau Tanim itu kan miqat yang terdekat. Miqat terdekat dari tempat tinggal, demikian.
1: Jadi hari ini nanti ada umroh sunnah, ada yang iktikaf juga ya di Masjidil Haram ya Bapak Kasnan. Jadi menyesuaikan tidak sama semuanya ya Bapak Kasnan ya.
2: Tidak sama, agendanya teman-teman berbeda-beda. Yang penting berkelompok, kegiatannya berkelompok. Kemudian sebelum berangkat pemberitahuan ke petugas kloter.
1: Iya, jadi lapor
2: semuanya
1: dulu.
2: Lancar,
1: jadi memang untuk aktivitas setiap jemaah ini berbeda-beda. Sebelum berangkat untuk aktivitas lapor dulu kepada pengurus gitu ya, Bapak Kasnan.
2: Iya, agar kita tahu keberadaannya.
1: Oh iya, betul. Biar ini ya nanti tidak bingung ya, ini kemana gitu ya Bapak Kasnan ya. Sejauh ini juga aman ya, tidak ada yang tersesat gitu, enggak ada ya seperti itu Pak Kasnan.
2: Alhamdulillah hingga saat ini sudah di sini beberapa 2 atau 3 minggu ini alhamdulillah sudah menguasai area beberapa teman. Artinya tempat-tempat atau peta jalan sudah sudah pada menguasai. Mm-hmm. Ya tersesatnya itu pada awal-awal pertama kali kita masuk Masjidil Haram itu memang ada beberapa jamaah yang salah pulang, salah masuk, salah pulang, salah arah, sehingga kami yang harus mencarinya. Akan tapi koordinasi petugas sangat bagus, sehingga ketika ada jamaah yang tersesat di suatu tempat, maka petugas di tempat itu akan memberitahu kepada kami untuk segera dijemput. Dengan diberi titik mapnya, kita akan menjemput ke sana. Jadi insya Allah untuk jamaah tersesat lama tidak terjadi.
1: Tidak terjadi. Jadi demikian. Kalau ada yang tersesat ya, langsung dijemput gitu ya, Bapak Kasnan ya.
2: Dijemput ya.
1: Ya. Oke, dan juga sudah mulai terbiasa ini, maksudnya sudah mulai hafal juga ya. Bapak Kasnan.
2: Rute jalan ya.
1: Sudah mulai hafal ya. Bapak Kasnan, ini jenengan dapat salam dari Bapak Nur Salim.
2: Pak Nur Salim, salam.
1: Sedang monitor sepertinya Bapak Nur Salim siang hari ini mendengarkan Radio Cakra Krishna ini. Iya, mendengarkan jenengan.

0: Terima kasih untuk waktunya yang sudah disempatkan siang hari ini.
1: Iya.
0: Ditunggu update-nya kembali Bapak Kasnan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Sudah sampai mana Seru Jakarta untuk perjalanan Anda di siang hari ini? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, kondisinya seperti apa. Saya langsung ke penelpon terlebih dahulu. Sudah ada Bapak Nur Salim. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Angge, Bapak Nur Salim sedang mendengarkan Cakra Krisna ini. Tadi langsung sadar ada Bapak Kasnan on air ya.
1: Iya, dia dapat saya. Ya, alhamdulillah. Ada adik sih yang berangkat juga tahun ini buat ke Pak Kasnan.
0: Oh iya, ikut ini kloternya Pak Kasnan gitu nggih, Bapak Nur Salim.
1: Betul, di 113 ya.
0: Iya, kloter 113. Alhamdulillah tadi semuanya sehat, Bapak Nur Salim. Nggih. Alhamdulillah. Jenengan ini perjalanan Bapak?
1: Ya, saya perjalanan dari Kediri ke Batu. Saya sudah di Dewi Sri ini.
0: Oh, jalan-jalan.
1: Suara Cakra Krisna terpantau dengan baik sampai Dewi Sri, luar biasa.
0: Wah, luar biasa. Sama keluarga dong ya. Ini Pak, jenengan?
1: Enggak. Ini setelah saya purna dari Mandua Kota Kediri, sekarang bergeser ke jalur akhirat. Di Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda.
0: Ya.
1: Kami rombongan bersama pengurus, kepala sekolah, kepala madrasah, mengadakan rakor bersama di Batu.
0: Oh, jadi ada rakor di Batu. Kerja ini berarti Bapak Nur Salim. Saya kira
1: iya,
0: jalan-jalan. Ternyata ada rakor di sana. Ini tadi perjalanan bagaimana Bapak Nur Salim? Aman ya?
1: Alhamdulillah aman, lancar.
0: Melintas di jalur mana ini?
1: Saya melintasi dari tadi dari Kandangan, kemudian mana ini Dewi Sri lah ini. Tadi ada dua titik yang ada perbaikan tepi jalan ya, tapi tidak sampai ada antrian panjang.
0: Oh, aman.
1: Hanya satu
0: gitu
1: menit
0: ya?
1: Sudah bisa bergerak lagi.
0: Antriannya tidak panjang, jadi masih cukup lancar ya, Bapak Nur Salim. Cuacanya bagaimana Bapak di sana?
1: Cuaca cerah, tadi ada beberapa titik yang terguyur hujan. Kadang-kadang tadi ada guyuran hujan, lumayan sih, sampai daerah Jombok begitu. Lepas Jombok sudah tidak hujan lagi, ini daerah Batu juga tidak hujan. Terang-benderang, karena sangat nyaman.
0: Jombok mana ini Pak berarti?
1: Jombok itu ini sebelum Pait itu. Jadi setelah Kandangan maju dikit itu ada daerah Jombok namanya. Ya, sudah masuk Batu, sudah masuk Pernah. Sudah masuk Malang.
0: Udah masuk gini Kabupaten Malang ya.
1: Tangan, ya daerahnya Tangan itu.
0: Ya. Oh, nggih. Hujan Pak ini tadi di sana.
1: Ya tadi sempat ada hujan lah. Hujan. Ya kira-kira 15 menitan.
0: 15 menitan. Deras Pak.
1: Lumayan.
0: Siap, tapi Batu aman ya?
1: Batu aman nih, cerah ceria nih.
0: Cerah ceria, alhamdulillah. Semoga lancar Bapak Nur Salim. Ini baru akan mulai nih siang hari ini, belum balik kan?
1: Ya, kita nanti baru opening acaranya.
0: Jam 2
1: opening acaranya jam 4 16.
0: Berarti makan siang dulu ini Pak? Sudah.
1: Ya, barusan makan siang di Cepot Bu Zuli.
0: Oh,
1: dan kebetulan kepala desanya kan alumni kita.
0: Oh, pas ya berarti ya. Sudah langganan juga ya, berarti.
1: Ya, sudah langganan. Dan kebetulan ada ikatan kekeluargaan dengan alumni ini.
0: Terima kasih Bapak Nur Salim untuk informasinya siang hari ini. Selamat lanjutkan aktivitasnya Bapak, saya selalu. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja ada Bapak Nur Salim ya di wilayah Batu.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dikabarkan oleh Bapak Nur Salim ya, Seru Jakarta. Beliaunya tadi sempat perjalanan dari Kediri ke Batu. Saat ini berada di wilayah Batu ya. Sepanjang perjalanan arus lalu lintas ini tadi juga termasuk lancar, meskipun menjumpai ada beberapa titik perbaikan jalan, namun tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas di sana, masih cenderung lancar saja. Namun untuk cuaca tadi dikabarkan wilayah Jombok, Jombok itu ternyata masuk Kecamatan Ngantang ya, Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, sempat hujan sekitar 15 menitan ya. Cukup lama ini Seru Jakarta. Kalau Anda mungkin ada agenda ke arah Batu, Malang dan sekitarnya, harap hati-hati dan juga waspada. Ini jangan lupa bawa baju ganti atau mungkin juga perlengkapan hujan seperti jas hujan ataupun payung untuk Anda pengemudi kendaraan roda 4 lebih. Jadi kalau butuh apa-apa, nanti kan ada payung kan gampang, Seru Jagra. Pengendara kendaraan roda 2, sepeda motor, kalau bawa jas hujan, tiba-tiba hujan kan juga gak masalah. Langsung dipakai aja untuk jas hujannya ya. Hati-hati, selalu berkabar dengan kami.

0: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra, tetap semangat aktivitas ya untuk Anda yang masih terus aktivitas di hari Sabtu. Akhir pekan tetap aktivitas, enggak apa-apalah ya. Nanti ada waktunya kita istirahat sendiri ya. Seru Cakra, semangat semuanya, jangan lupa makan siang, jangan lupa istirahat. Kami terima banyak informasi insiden lalu lintas disebabkan karena pengemudi kelelahan, pengendara hilang konsentrasi. Jadi kalau memang sudah tidak konsentrasi, kemudian sudah lelah, mengantuk, istirahat ya Seru Cakra. Karena kalau dipaksakan, membahayakan untuk Anda sendiri maupun juga orang lain. Yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Nariah, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar, gak ada gejala apa-apa. Kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya

pesen CA Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Naria, obat

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Pacul Bojonegoro juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro Timur Jalan.

0: Jombok Ngantang Malang hujan tadi Seru Cakra ya, 15 menitan. Adakah wilayah lain yang juga turun hujan seperti di wilayah Jombok Ngantang Malang? Bisa Anda sampaikan kepada kami. Padahal di sini panas ya. Ternyata di Ngantang Malang sana ada yang hujan wilayah Jombok. Kemudian Batu disampaikan Bapak Nur Salim tadi tidak hujan. Jadi cuacanya sangat ini tidak merata ya, Seru Cakra. Harap diperhatikan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, terlebih perjalanan jauh, biasanya kan melintasi beberapa wilayah. Nah, beberapa wilayah itu kondisinya pastinya juga beda. Ada yang cerah, ada yang redup, ada yang hujan, arus lalu lintas lancar, tersendat karena ada hajatan, karena ada perbaikan, berbeda-beda. Ini bisa Anda kabarkan dengan kami di 0852 9001061. Bisa disertakan foto maupun juga videonya. Saya cek informasi, Lilin.
1: Informasi masuk ini tadi juga baru saja disampaikan oleh Iis Atin ya. Ini Iis Atin mengirimkan sebuah video perjalanan hujan katanya.
0: Hujan di mana ini?
1: Tadi kabarnya sih mau ke arah Tulungagung kayak gitu ya. Mau ke pantai. Nah, di Boyolangu Tulungagung ini.
0: Oh, sudah sampai Tulungagung berarti ya.
1: Sudah sampai di Tulungagung. Di sana kebetulan hujan. Waduh, enggak dapat ini dong. Enggak dapat suasana syahdunya.
0: Ya itu syahdunya. Hujan, mendengarkan ini
1: Radio Cakra Krisna.
0: Radio Cakra Krisna
1: bersama dengan orang spesial ya,
0: orang terkasih, tersayang.
1: Kan? Aduh, luar biasa.
0: Dengarkan lagu kesukaan gitu kan.
1: Hujan-hujan benar ya.
0: Kan itu yang diinginkan
1: itu
0: gitu.
1: Itu yang diinginkan.
0: Hujan. Aduh, enggak bisa keluar ini ya, enggak bisa jalan ini. Ini harus kita dalam kendaraan terus.
1: Aduh,
0: ini
1: iya,
0: ya. Kan?
1: Hujan gak soalnya.
0: Enggak bisa kemana-mana gitu ya.
1: Tapi kan kalau misalkan ke pantai itu lebih enak, cuacanya cerah ya.
0: Iya, nanti di pantainya sudah reda. Di jalan ini hujan seperti itu ya. Ini Boyolangu Tulungagung, Seru Cakra.
1: Tapi ini masih lengang ya kalau dari video yang dikirimkan sama Iis Atin. Tapi nampaknya untuk langitnya itu juga sangat kelabu ya, Erika. Jadi gelap begitu dan merata ini sepertinya.
0: Oh iya, semoga sampai pantai juga bersahabat ya.
1: Benar.
0: Tetap istimewa kan bersama orang teristimewa.
1: Benar sekali. Aduh, pokoknya selalu istimewa ya. Kita tunggu nanti untuk update-nya, nanti kulineran atau mau foto-foto saja.
0: Nah, itu jangan lupa ya. Update-nya nanti foto fotonya jangan lupa ya. Ditunggu ini nanti launching fotonya ini loh ya.
1: Launchingnya.
0: Sabar saya juga.
1: Aduh,
0: ya.
1: Setelah sekian lama ya.
0: Setelah sekian lama ini.
1: Aduh,
0: akhirnya ini siap. Ini Pak Arif, kita siap untuk apa?
1: Atar-atar jeneng gitu.
0: Iya, nanti kita diantar sama Pak Arif semua serombongan ya.
1: Ini sama Pak Arif sudah dibawakan jenang ini. Waduh, kuenya banyak ini, Erika.
0: Iya, benar. Aduh,
1: ada yang digulung, ada yang lapis, roti lapis, kemudian ada yang jenangnya warnanya hijau.
0: Ini
1: cuantik gitu.
0: Sementara di yang lain dulu ya Pak Arif, menunggu Iis ini loh ya. Masih siap-siap ya.
1: Mbak Iis masih siap-siap ini loh ya.
0: Nanti diantar ya.
1: Nanti diantar. Katanya Pak Arif ke JLS boleh. Ini mau nyusul Mbak Iis
0: iya,
1: nanti ya.
0: Gak enak saya Pak Arif ya. Masa mau nyusul orang ini.
1: Masa mau nyusul Mbak Iis mau healing.
0: Sudah apa namanya, cari ke pinggir-pinggir sana. Kok kita malah ikut ke sana.
1: Ini gitu kita kan? Yang bikin riwa, bikin pusing. Kita akan ditinggal ke sana
0: nanti
1: malah.
0: Kita mengganggu ini ya.
1: Kita tunggu pokoknya Mbak Iis nanti update perjalanannya. Karena di Gondang Tulungagung itu kan ada proses perbaikan jalan ya. Biasanya di Jalan Boyolangu kemudian campur darat itu kan ramai ya, karena lalu lintasnya dialihkan ke sana sebagian, Erika. Nanti kita tunggu untuk update terkininya, perkembangannya. Nanti dari Boyolangu mau lanjut kemana lagi bisa ditambahkan ya Mbak Iis, kita tunggu pokoknya. Pak Arif ini juga semangat atar-atar jenangnya ya. Kita tunggu update-nya. Kemudian ada Mbak Ana Pandantoyo Kertosono Nganjuk, cuacanya cerah panas. Nah, ini tidak selaras tadi. Kemudian ada Pak Sapuan ada di mall kalau Pak Sapuan ini ya, di Surabaya, situasi Tunjungan Plaza Surabaya. Waduh, seperti biasa rame kayaknya ada event ya Erika saat ini di sana.
0: Jadi belum padat ya.
1: Jadi padat ini, banyak pengunjung juga. In this economy mall masih beroperasi, banyak pengunjungnya itu sangat luar biasa.
0: Iya, in this economy. Tetap belanja, tetap nge-mall,
1: tetap belanja, tetap nge-mall, tetap ngafe, beli kopi 30.000 itu ya.
0: Tetap pokoknya udah ya.
1: Waduh, iya. Meskipun banyak yang teriak-teriak turunkan harga beras itu ya,
0: tapi ya tetap kan nge-mall, ngopi.
1: Benar.
0: Tidak mengubah itu semuanya,
1: benar,
0: kan kebiasaan tetap biasa dilakukan hingga saat ini.
1: Benar.
0: Walaupun BBM naik, walaupun dolar naik, ya kan?
1: Iya.
0: Semuanya tetap ngopi, semuanya tetap nge-mall.
1: Tetap
0: yang katanya, aduh ini gimana naik, ini gimana harganya naik. Tapi ya tetap bisa ngopi kan?
1: Tetap bisa ngopi ya. Bahkan kadang satu cup kopi itu bisa beli beras 2 kilo ya, Herika.
0: Betul.
1: Waduh, pokoknya tetap semangat saja.
0: Tetap semangat,
1: Cakra, ya.
0: Iya, tapi juga seneng sih ya. Senengnya gimana? Senengnya meskipun dolar naik, BBM naik, kok ya semuanya ini tetap rutin ngopi, tetap rutin jalan-jalan gitu. Berarti
1: ekonominya masih baik-baik saja,
0: baik-baik saja ya kan. Katanya Pak Purbaya kan baik-baik saja.
1: Benar. Meskipun saat ini banyak isu yang beredar di luaran sana, gonjang-ganjingnya ekonomi dan lain sebagainya ini ya Erika, tapi seenggaknya kita masih bisa menikmati hidup dengan nyaman.
0: Iya, jangan gitu, nanti kalau ada Gen Z yang mendengarkan kita diginiin, ya gimana, udah terbiasa mau gimana gitu ya.
1: Iya. Soalnya sudah terbiasa, kita
0: gimana?
1: Sudah apa ya, sudah adaptasi dengan berbagai perubahan yang sangat fluktuatif ini.
0: Tetep
1: ya.
0: Tetap ini, tetap di apa namanya, diluangkan waktunya, kemudian disisikan uangnya.
1: Benar sekali.
0: Karena sudah menjadi apa ya, habit ya.
1: Sudah menjadi habit, sudah menjadi rutinitas kayak gitu ya.
0: Apa namanya, mungkin tabungannya yang agak berkurang ya. Rela gitu, demi tetap ngopi, demi tetap jalan-jalan.
1: Ibaratkan satu bulan bisa nabung 1 juta, sekarang nyisihin 800 lah, nanti 200.
0: Biar bisa tetap ngopi,
1: biar tetap bisa
0: jalan-jalan
1: ngopi.
0: Ya.
1: Benar sekali.
0: Buat nambah-nambah uang BBM itu, Lin. Jadinya agak dipotong dikit terus gak apa-apa ya. Tabungan gak makin nambah, makin berkurang.
1: Makin berkurang, tapi gak apa-apa Sedulur Cakra ya. Pokoknya tetap semangat,
0: tetap
1: bekerja
0: semangat
1: semuanya.
0: Bekerja,
1: ya.
0: Betul.
1: Banyak jalan, pokoknya ada 1001 menuju Roma katanya ya.
0: Betul. Rezeki ada aja, pokoknya kita mau berusaha. Katanya gitu, Lin.
1: Benar, kalau Gen Z itu udah, rezeki itu udah ada yang ngatur gitu.
0: Ngopi terus duitnya dari mana? Dari Allah yang
1: dari
0: Maha
1: Allah.
0: Kuasa.
1: Karena sesungguhnya semuanya itu hanya milik Allah, kayak gitu. Ini gensinya pasang
0: Gen Z,
1: sekali.
0: Iya, ini pasti kalau ada Gen Z yang mendengarkan kita ini tadi ya, pasti dalam benak pikirannya ya ingin mengucapkan itu.
1: Relate sekali gitu ya.
0: Enggak tahu ini yang yang apa namanya, yang lain ya. Seperti boomer atau mungkin milenial, itu suaranya gimana kira-kira?
1: Iya. Gimana ya kira-kira?
0: Beda ya.
1: Mungkin pokoknya yang pusing-pusing tinggalkan saja yang pusing-pusing.
0: Nah,
1: ya Sedulur
0: ya.
1: Cakra, kita
0: ikut
1: hidup
0: Gen Z aja.
1: Pasrah gitu ya. Yang penting kerja-kerja, waktu pulang juga tenggo gitu.
0: Yang penting jangan mudah terhasut dengan berbagai apa namanya, pemberitaan yang beredar.
1: Benar.
0: Ya Lini,
1: pokoknya
0: ya
1: harus pintar-pintar itu Erika, memilah dan memilih,
0: memilah
1: berita
0: dan memilih. Benar. Informasi yang didapat gitu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Apalagi sekarang itu banyak juga ini kerjaan sampingan Erika.
0: Benar.
1: Buzzer.
0: Iya. Buzzer. Aduh. Jadi harus ini, hati-hati.
1: Benar
0: ya.
1: Harus hati-hati. In this economy memang membutuhkan duit ya Sedulur Cakra. Yang paling cepat itu memang itu freelance. Nah biasanya kan banyaknya buzzer ya sekarang. Kayak ada agensinya juga.
0: Ini,
1: tapi
0: apa namanya, yang lagi tren ya.
1: Yang lagi tren. Memang
0: jangan ikut-ikut loh, Lin.
1: Jangan ikut-ikut.
0: Sebutuh-butuhnya loh.
1: Sebutuh-butuhnya
0: ya,
1: ini jangan ya. Aduh, iya. Kemarin tuh saya juga pernah itu Erika punya pengalaman penasaran sama kegiatan atau kerjaan freelance kayak gitu ya. Kayak bukan buzzer ya, kayak rating suatu tempat gitu loh Erika.
0: Rating suatu tempat
1: di Google Maps itu. Nah, itu cepet-cepetan. Jadi dalam satu kali komentar itu kita dapat berapa ribu gitu loh.
0: Berapa ribu?
1: Kayaknya 1.000 atau 2.000 gitu.
0: Apa ini? Komentar.
1: Komentar. Jadi dalam satu postingan itu kita kayak menyiapkan 5-10 akun, kemudian nge-rating suatu tempat tersebut, suatu Erika tempat jadi nanti kalau sudah selesai 10 akunnya itu sudah komentar semua, nanti kita dibayar ya.
0: Ini ngeri banget ya, apa-apa pakai buzzer ya.
1: Iya, saya
0: takut.
1: Iya, benar sekali. Jadi saya pernah itu, saya pernah coba iseng-iseng gitu kan. Dulu kan banyak ya freelance-freelance coba balas chat kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, saya ikut saluran Telegram itu Erika. Penasaran saya.
0: Ya kan pasti apa namanya?
1: Pikirannya kan oh profit gampang
0: Profit
1: gitu ya.
0: Gampang, kita bisa ngerjain di mana saja gitu bener, kan.
1: Benar sekali.
0: Ternyata pekerjaannya
1: Oke. Ini bagaimana kita bisa mereview suatu tempat padahal kita belum pernah datang ke sana kayak gitu. Dan ternyata waktu itu dikasih kayak SOW-nya gitu ya, kayak peraturannya. Nah, ini yang direview itu dari segi ininya, tempatnya makanannya tuh ada gini-gini nanti dikembangkan sendiri. Nah, kayak gitu
0: sendiri.
1: Biasanya. Sudah ada apa ya? Strateginya atau listnya
0: lebih,
1: gitu.
0: agar lebih natural
1: ya? Benar sekali, katanya nggak boleh kopas waktu itu,
0: nggak boleh kopas jadi harus sesuai dengan bahasa sendiri,
1: nggak boleh sama kayak
0: nggak boleh sama
1: katanya dikembangkan
0: gitu. Lagi
1: ternyata
0: sesuai bahasa masing-masing gitu ya.
1: Benar sekali, ternyata ketika saya mencoba itu saya tidak terlalu suka ya. Mungkin Seduru Cakra juga pernah ini kayak mengikuti freelance-freelance kayak gitu, ini juga bisa terus ditambahkan ya. Kemudian kalau di media sosial ada yang lagi rame-rame, pokoknya pinter-pinter untuk menyaring informasi, cek kebenarannya Seduru Cakra di itu, di portal atau di media yang terpercaya dan terverifikasi tentunya ya.
0: Betul, dan pastikan Anda ada beberapa sudut pandang ya. Jangan hanya satu saja.
1: Benar sekali.
0: Jadi pertimbangan kan.
1: Nah, benar sekali. Apalagi sekarang itu yang paling ramai kan bahas politik ya, Erika. Nah, itu harus lebih
0: jadi ahli
1: hati.
0: Ekonom.
1: Iya, tiba-tiba jadi ahli ekonom semuanya ya. Waduh, luar biasa sekali. Kita enggak apa-apa cari ilmu dari manapun, dari media sosial dan lain sebagainya bisa. Cuma memang kita harus lebih berhati-hati. Sekarang itu Seduru Cakra banyak media yang juga memplintir ya, istilahnya kayak
0: istilahnya memplintir lah ya,
1: atau clickbait kayak gitu. Nah, kita itu kebiasaannya baca judulnya aja, nah,
0: baca judulnya
1: greget
0: aja.
1: Kita komen.
0: Padahal belum baca isinya.
1: Padahal itu judul clickbait kan biar banyak
0: menarik.
1: Yang stop untuk scroll untuk membaca gitu. Ternyata stopnya itu bukan untuk membaca tapi untuk komentar.
0: Untuk komentar ya.
1: Iya. Waduh, ini luar biasa sekali pengaruhnya media sosial.
0: Benar,
1: ya.
0: Jadi kalau kita gunakan positif ya positif, kalau negatif ya negatif, ya tergantung ya.
1: Benar sekali, pokoknya harus tetap bijak ya Sedulur Cakra.
0: Betul sekali.
1: Kemudian ini Akung Kurmen, ini dua orang suaranya memenuhi jagat raya.
0: Maaf ya Akung ya, ini jadi kita berdua apa namanya memenuhi ya.
1: Memenuhi, pokoknya kita hari ini atau di siang kali ini kita bahasnya yang enteng-enteng
0: yang
1: saja
0: enteng
1: ya.
0: Saja. Waktunya ini siang-siang kan istirahat Lin, jangan bahas yang berat-berat. Yang berat-berat kan tadi sudah Bapak Gunawan ya.
1: Sama Bapak Gunawan kita bahas pajak ya Seduru Cakra. Di siang kali ini kita bahas realita kehidupan.
0: Betul.
1: In this economy.
0: Oke.
1: Pokoknya tetap semangat semuanya Seduru Cakra, yang lagi bekerja di sawah, di ladang juga tetap semangat kayak gitu ya. Ini meskipun untuk harga bahan pokok itu kan biasanya memang fluktuatif ya Erika.
0: Betul.
1: Kadang juga naik, kadang juga turun. Nah, itu pokoknya tetap semangat.
0: Tetap
1: aja.
0: Semangat. Tapi infonya harga obat-obatan Lin, obat-obatan susu itu banyak yang naik.
1: Oke, banyak yang naik ya memang.
0: Banyak yang naik.
1: Karena banyak juga bahan-bahan yang harus diimpor juga ya Erika, dari luar negeri juga.
0: Betul, banyak yang diimpor. Jadi ini tadi informasinya ya, beberapa wilayah saya baca-baca itu ada yang naik. Kemudian dari wilayah Nganjuk tadi ada yang menginfokan juga, kebetulan bekerja di apotek gitu ya. Ternyata memang berdampak juga dengan harga obat-obatan yang naik, tapi lebih naik harga susu. Yang parah itu harga susu.
1: Harga susu formula kayak
0: betul,
1: gitu ya.
0: Susu itu harganya naik. Mungkin kalau Seduru Cakra punya anak kecil yang masih minum susu formula ya, bisa disampaikan mungkin ada kenaikan harga atau bagaimana? Kok ini tadi infonya susu formula ini kan naik ya. Bener. Di apotek juga ya.
1: Apalagi satu kaleng itu bisa 300 ribu.
0: Itu gimana ya?
1: Waduh, katanya untuk usia untuk 6 bulan gitu. Nah. Padahal sebulan aja enggak cukup ya.
0: Sebulan aja enggak cukup, butuh 3-4 kaleng.
1: Nah, 3-4 kaleng bener.
0: 300 ribu untuk satu minggu.
1: Benar sekali, itu dikalikan berapa?
0: Dikalikan berapa?
1: Biaya lagi indeks ekonomi. Indeks ekonomi.
0: Enggak selesai-selesai nih kalau indeks ekonomi bener ya.
1: Iya. Pokoknya Saudara Cakra tetap semangat yang lagi berjuang mencari rupiah di siang kali ini, yang lagi berkendara juga tetap berhati-hati. Informasinya Tulungagung juga sudah diguyur hujan, mungkin wilayah lain juga bisa ditambahkan ya. Kalau di Pandan Toyo Kertosono tadi informasi dari Mbak Anna masih cerah, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bisa ikut nimbrung juga ya, Seru Cakra, sampaikan ini pendapat Anda terkait dengan kondisi yang saat ini sedang ramai ya di media sosial. Terkait dengan ramainya banyak pendemo juga yang membawa beberapa tuntutan terkait dengan ada 6 poin ya, sekitar 6 poin kalau Anda mungkin baca-baca di media sosial, termasuk juga terkait dengan harga BBM, kemudian dolar, kemudian kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah seperti itu. Bisa Anda sampaikan melalui line telepon maupun juga WhatsApp di 0852 9001. Boyolangu Tulungagung sudah diguyur hujan, Seru Cakra, seperti di wilayah Jombok, Ngantang, Malang yang juga sudah diguyur hujan untuk siang hari ini. Kabarkan apabila ada perubahan cuaca di wilayah Anda.

Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Jam setengah 2 siang ya. Saya menggantikan Erika Dwi yang saat ini bergeser dari shift pagi ya. Dan 2 jam setengah nanti saya akan temani Anda di ruang dengar dan aktif, tentunya untuk menemani aktivitas Anda juga yang sedang di perjalanan nih. Tetap waspada dan hati-hati, selalu perhatikan kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda, terlebih kalau cuaca sudah mulai membahayakan ya, dalam artian panas gitu. Biasanya yang paling datang pertama saat musim panas adalah rasa ngantuk. Dan apabila Anda sudah merasa ngantuk, Seru Cakra, saya sarankan untuk menepi, cari tempat istirahat. Dan ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ngantuk itu nggak bisa hilang ya, kecuali dengan tidur, walaupun ngopi, walaupun ngeteh gitu ya.

0: ya mungkin bisa hilang tapi sementara. Tapi nanti kalau efek kopi kafeinnya ini udah habis di tubuh Anda, nah nanti pasti juga bakal ngantuk lagi. Maka obat terbaik buat rasa ngantuk adalah tidur. Sambil berbagi informasi di ruang Gatekeeper, saya dibantu Intan Anggraini dan juga Danti Danila Seluruh Cakra. Ke Gatekeeper Intan.
1: Wah, ini kira-kira jadi kemarau apa tidak sih, Jamal?
0: Kenapa tuh?
1: Kok sudah ada yang hujan ini ternyata?
0: Oh, ada yang hujan ya?
1: Betul, jadi ini perbatasan Bojonegoro Ngawi ya, disampaikan oleh Mas Ahmad. Dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video pas ini ya, untuk dari kaca kendaraannya Mas Ahmad. Ini luar biasa sekali, hujannya gerimisnya gerimis kerap begitu. Kemudian ini kondisi jalanan sudah mulai basah, Jamal. Jadi kemungkinan untuk hujannya durasinya juga sudah lumayan lama ya, untuk di perbatasan Bojonegoro Ngawi. Untuk jalur utama di siang kali ini ya, terlihat juga cukup ramai namun juga masih lancar saja. Jadi perlu diwaspadai untuk seluruh cakra yang saat ini perjalanan mengarah ke Bojonegoro atau Ngawi ya. Ini di perbatasan Bojonegoro Ngawi, siang kali ini sudah mulai diguyur hujan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Hasan, perjalanan dari Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Kondisi jalanan untuk di siang kali ini juga cukup ramai namun juga cukup lancar. Cuaca dikabarkan untuk di siang kali ini cukup bersahabat. Pak Muhammad ya, juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di siang kali ini ya. Di hari Sabtu aktivitasnya sepertinya menyempatkan waktu bersama si kecil ya, Jamal ya. Kalau saya scroll dari atas itu meluangkan waktu bersama si kecil tadi lunch ya, makan siang, kemudian lanjut ini ke wahana hantu.
0: Oh, begitu. Ada wahana hantu di Nganjuk ya?
1: Iya betul, di itu loh Jamal, di salah satu supermarket yang ada di Nganjuk yang lokasinya itu jalur utama.
0: Oh, itu Sukomoro ya?
1: Iya betul, yang dia utara jalan itu loh Jamal. Nah, itu sekarang ada wahana misteri rumah hantu, harga tiketnya gitu. 15.000 Jamal.
0: Oh, 15.000 ya?
1: Iya betul. Dan ini ditambahkan Pak Muhammad ya, nuruti sekecil mbak, mau ditakutin hantu aja harus antri dulu. Waduh lah ini ya, terlihat dari, ditambahkan ternyata Kediri Mall Jamal.
0: Oh di Kediri, iya.
1: Saya pikir di Nganjuk ya, soalnya di Nganjuk kan ada. Kemarin waktu lalu juga Pak Muhammad memberikan informasi bahwasanya kan di Nganjuk kan ada ya Jamal ya, itu di mall salah satu yang ada di Nganjuk itu berada di utara jalan juga ada rumah hantu. Ternyata ini di Kediri Mall.
0: Lagi hits banget kayaknya rumah hantu ya.
1: Betul.
0: Kenapa orang-orang suka hantu itu?
1: Benar. Tapi Jamal kira-kira kalau kesana itu gimana? Takut apa gimana?
0: Waduh, jangankan cuman itu apa wahana ya, hantu beneran aja nggak takut
1: lah,
0: loh.
1: Nah itu, aduh luar biasa sekali ya. Nah ini untuk ditakuti hantu aja harus antri dulu mbak, saya bersama si kecil. Ini antriannya lumayan panjang sekali loh Jamal. Kalau saya amati memang kebanyakan yang datang itu anak-anak pelajar ya. Soalnya terlihat dari perawakannya, usianya ini seperti masih pelajar begitu. Dan kebanyakan itu anak-anak perempuan, laki-laki jarang.
0: Iya, penasaran semua sama bentuk hantunya mungkin.
1: Betul,
0: ya?
1: Kira-kira seberapa menakutkan sih untuk bentuknya, ya kan? Nah, makanya FOMO pada datang ke sana. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Lukman, perjalanan dari Surabaya arah Madiun lewat jalur bawah sampai di wilayah Mojokerto, kondisi jalanan sejauh ini jalur utama juga masih aman. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Kemudian saya juga masih coba komunikasi dengan Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Bapak Haryanto. Ini terkait dengan insiden kebakaran di gudang usaha di Jalan Raya Blimbing nomor 95 Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Informasinya bahwasanya untuk kebakaran terjadi kemarin ya, namun untuk area yang terbakar informasinya cukup luas. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda seluruh Cakra yang sedang di perjalanan, boleh ditambahkan ya di 0852 9000 1061.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Mas Azril. Selamat siang, Mas Azril.
1: Selamat siang, Mas Jamal.
0: Gimana kabarnya, Mas? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, ini baru keluar gudang ini.
0: Wow, baru mau OTW berarti ya?
1: Enggak, selama 3 hari ini kan libur, kan enggak ada
0: kiriman.
1: Oh,
0: gitu.
1: Jadi baru hari ini baru keluar.
0: Berarti posisinya masih di gudang Jombang ya?
1: Enggak, ini sudah arah balik dari di sekitaran Mojosari tadi. Ini di seputaran Bangsal, Jalan Raya Mojosari Mojokerto. Terpantau sangat padat ini.
0: Padat ya? Kenapa tuh?
1: Mungkin weekend juga ya, Mas. Soalnya untuk truk muatan barang kan mungkin menuju ke sekitaran Pasuruan atau lainnya. Ngore industri juga kan perbudangan juga
0: Iya. Cuaca gimana, Mas, di daerah sana, Mas?
1: Ini panas banget ini.
0: Panas ya?
1: Iya, panas banget ini.
0: Berarti sama kayak di wilayah Nganjuk panas. Nih. Tapi sekarang kayaknya udah mulai redup nih.
1: Di Nganjuknya redup, di sini masih semelengat, Mas.
0: Iya. Kok libur 3 hari ini ada apa, Mas?
1: Gimana?
0: Kok libur selama 3 hari ada apa?
1: Untuk kendalanya di spare part. Spare partnya ada yang kurang dan untuk pabriknya menunggu mungkin entah pengecekan atau produksi, jadi belum bisa ngirim. Kita belum komplit untuk unitnya yang ready, jadi ya terpaksa menunggu gudang gitu aja selama 2 hari 3 hari ini.
0: Gitu.
1: Gak keluar sama sekali.

0: Nah, itu mengarah ke kanan, habis itu kalau ke kiri kan Ngoro Industri dan lainnya, Pasuruan kayak gitu, itu diluruskan, Mas. Jadi nggak bisa belok kiri. Biasanya kan kalau untuk mobil-mobil kecil kan habis kelenteng itu ke kanan, terus kan ke kiri arah Ngoro Industri dan lainnya itu ke Bangsa, ke Bangsa, ke mana? Arah Pasuruan juga itu kan, ya Panan itu. Nah, itu diarahkan lurus, Mas.
1: Oh, kenapa ya?
0: Kalau infonya dari teman-teman tadi, penutupan dilakukan karena ada perbaikan jembatan kayaknya.
1: Oh, perbaikan jembatan. Iya.
0: Jadi dibuang lurus mengarah ke selatan itu.
1: Oh, gak bisa ambil kiri
0: itu
1: ya?
0: Nanti kan kiri mungkin kalau lewat Prambon terlalu keliling nggak sih,
1: muter
0: terlalu
1: ya.
0: Jauh. Kalau misalkan arah iya, terlalu muter banget itu.
1: Oh,
0: jadi kemungkinan itu yang arah ke kanan, nanti ketemu lampu merah, itu belok kiri kan dianya langsung ke arah Ngoro Industri itu, lepas Ngoro Industri itu kan,
1: iya.
0: Watu Kosek itu kalau
1: Watu
0: masalah.
1: Kosek, iya.
0: Iya, jadi dilewatkan sana semua. Kemungkinan ya lumayan padat, Mas, soalnya untuk lampu merah yang dari mana Mojosari arah ke kanan itu tembus lampu merah kiri kan jalannya sempit juga.
1: Iya, wah, itu kayaknya juga lama juga, Mas, kalau apa namanya penutupannya karena perbaikan jembatan ya.
0: Kalau info tadi yang saya kirimin tokonya tadi katanya ada perbaikan jembatan gitu, makanya dialihkan untuk lurus ke selatan.
1: Oke.
0: Jadi lumayan padat untuk dominasi pergelangan barang itu.
1: Iya. Siap,
0: selepas
1: siap.
0: Itu sudah terkendali sih, nggak ada kendala. Cuma ya itu tadi agak lumayan padat kitaran Mojosari Mojokerto atau di Mojosarinya juga lumayan padat tadi.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Azril, sudah bergabung.
0: Siap, terima kasih kembali, Mas Yaman. Selamat bertugas, salam buat yang lain juga. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Mas Azril. Ini tadi, ini 3 hari katanya libur karena ada kendala di ini ya, di kendala teknis di gudangnya. Bukan teknis sih, sebetulnya kaitannya dengan operasional barangnya gitu ya. Dan ini tadi arah Mojosari ternyata ada beberapa pengalihan, infonya imbas dari perbaikan jembatan.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper nanti.
1: Ada informasi yang disampaikan Bapak Yitno, izin melaporkan wilayah Jombang Kota cuacanya dari pagi sampai dengan menjelang sore cerah dan gerah. Ungkep ya suhunya. Kalau di sini di wilayah Ronggot Nganjuk Jamal, kalau kita cek itu suhunya sudah mencapai 32 derajat Celcius.
0: 32 ya. Derajat ya.
1: 32. Makanya kalau keluar dari ruangan
0: kerasa, wah, banget panasnya.
1: Kerasa sekali panas di luar ruangan ya. Jaga kesehatan sedulur cakra. Kemudian Jamal, kita juga sedang komunikasi dengan rekan-rekan BMKG melalui Stasiun Meteorologi Maritim kelas 2 Tanjung Perak Surabaya. Ini terkait dengan fase new moon ya. Biasanya kan ada banjir rob. Ini kita masih coba komunikasikan. Nanti kalau sudah bisa tersambung akan kita sampaikan juga melalui penyiar agar bisa didengarkan oleh sedulur cakra. Bapak Muhammad yang sedang ada di salah satu mal di wilayah Kota Kediri, ini juga update ternyata di akhir pekan ini tadi ya, informasinya kan masuk wahana rumah hantu. Ini justru putrinya itu foto.
0: Begitu ya?
1: Iya, enggak takut sama sekali.
0: Malah suka sama hantu.
1: Malah
0: itu.
1: Iya, betul. Ini berani sekali. Terima kasih infonya, selamat berakhir pekan. Ada satu lagi informasi yang disampaikan oleh Ibu Ilmi, ada di wilayah Prambon Nganjuk. Cuacanya juga sama, panas ungkep meskipun tidak kemana-mana, hanya di rumah saja. Ada Bapak Bahrudin Kertosono, ini juga cuacanya cerah, anginnya kok tidak terlalu kencang, jadinya menambah suhu yang sudah panas, gak ada angin, ungkep. Yang paling laris di sana apalagi kalau gak esnya. Iya, kalau Kertosono ini memang banyak es degan, kemudian ada es jeruk, es teh, ini laris semuanya, berkah ya, jadi rezekinya penjual es. Ada satu lagi, ini dari Mbak Jenny yang menyampaikan info dari wilayah Baron Nganjuk, informasinya cuaca juga cerah, lalu lintas disampaikan lancar Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seteru Cakra, sampaikan di 0852 9000 1061.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dan masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Ruang Gatekeeper juga masih ada Intan Agredi dan juga Danti Danila. Bisa Anda sampaikan seluruh cakra untuk update kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui di siang hari ini seperti apa? Sampaikan di 0852-9001-061. Sedulur cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Bakur Nganjuk dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Bagor. Alamatnya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerpidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Atau tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Jam 2 siang lebih 7 menit seluruh Cakra. Kalau saya perhatikan dari jendela ruang siar yang ada di sekitaran studio Radio Cakra Krishna di Desa Kalianyar, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk, siang hari ini cuacanya masih cukup terik. Tadi informasi terakhir 32 derajat Celcius untuk udaranya, cukup panas ya. Terasa ya lumayan lah buat kalau kita keluar 5 menit aja gitu udah kerasa menyengat sekali itu di kulit ya. Tapi kayaknya nggak semuanya itu panas ya. Artinya tadi beberapa daerah diinfokan sudah ada yang turun hujan bahkan. Dan ini menandakan bahwa memang cuaca itu berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sementara di sejumlah jalur untuk arus lalu lintas ya, ini juga terpantau masih aman lancar saja sepanjang wilayah Mengkreng sampai dengan Wilangan di jalur utama di Kabupaten Nganjuk. Semuanya tidak ada hambatan walaupun cukup ramai. Tentunya karena juga di akhir pekan banyak warga masyarakat yang mungkin akan keluar atau beraktivitas di luar rumah gitu ya. Tentunya menikmati malam minggu ataupun bahkan yang mungkin sudah libur di hari Sabtu gitu ya, karena kan beberapa tempat kerja ada yang libur Sabtu Minggu. Nah ini biasanya udah mulai beraktivitas atau menuju ke tempat-tempat wisata staycation bersama keluarga dan sebagainya. Nah untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan bersama dengan kami di 0852 9001061.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper, ke Intan.
1: Wah, lagu yang barusan diputarkan sama Mas Jamal ini katanya kok buat liar-liar Pak Yitno.
0: Siapa?
1: Pak Yitno.
0: Aduh, ketiduran dong.
1: Nah iya, kayak berasa dipupuk ya sama Pak Yitno ini ya. Ini masih pantau 106,1 wilayah Jombang, ditambahkan cukup gerah ya, apalagi diputarkan lagunya sama Mas Jamal tambah liar-liar.
0: Wah ini.
1: Jadi lagunya dangdut campur sari, wah luar biasa sekali ini. Sepertinya ini tipenya Pak Yitno ya,
0: iya,
1: untuk musiknya.
0: Kayaknya gitu. Kayaknya satu frekuensi sama saya Pak Yitno ini.
1: Iya betul, satu frekuensi sama Mas Jamal ini. Sepertinya kalau ngobrol 2 jam, 3 jam sama Mas Jamal gak kerasa.
0: Gak kerasa,
1: nanti, ya.
0: Sambil nyanyi ngobrol aja tapi ya.
1: Sambil nyanyi, waduh mantap luar biasa sekali. Pak Yitno terima kasih sudah memberikan informasi untuk di siang kali ini. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Udin, mengabarkan kondisi arus lalu lintas untuk di siang kali ini juga cukup ramai, namun masih lancar untuk di wilayah Papar Kediri ya, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Putri, Kunjang arah ke Badas. Kondisi arus lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman, cukup normal, cuaca juga cukup cerah ya, cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Septi yang saat ini melintas di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Kondisi jalanan untuk di siang kali ini juga cukup aman, tidak begitu ramai, cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Aris, perjalanan dari Grogol Kediri arah ke Tulung Agung, rencananya nanti lewat jalur Mojo. Kondisi jalanan dikabarkan juga sejauh ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Lutfi yang saat ini melintas di Simpang 4 Jongbiru Kota Kediri. Kondisi jalanan di sana dikabarkan untuk di siang kali ini cukup ramai, antrian cukup panjang terlihat yang dari arah utara. Cuaca dikabarkan untuk di Simpang 4 Jongbiru Kota Kediri juga cukup cerah, cukup bersahabat. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Soleh yang ada di wilayah Godanganjuk, ditambahkan cuaca cukup terik, kondisi jalanan juga masih aman dan lancar, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seluruh cakra nilai tukar rupiah menunjukkan penguatan signifikan dalam sepekan terakhir. Bank Indonesia mencatat, rupiah ditutup pada level 17.865 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Jumat 12 Juni 2026 kemarin. Ini menguat 0,84% dalam sepekan dibandingkan posisi penutupan pada 5 Juni 2026 yang berada di level 18.010 rupiah per dolar Amerika Serikat. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan, penguatan rupiah tersebut mencerminkan respons positif pasar terhadap bauran kebijakan yang ditempuh Bank Sentral bersama pemerintah. Kebijakan tersebut meliputi kenaikan BI rate menjadi 5,50%, penguatan struktur suku bunga sekuritas rupiah bank Indonesia atau SRBI, pemberian insentif hedging swap bagi investor asing, pembukaan akses repo untuk mendukung likuiditas perbankan, serta peningkatan intensitas operasi moneter rupiah dan valuta asing. Menurutnya, langkah-langkah tersebut juga diperkuat oleh sinergi yang erat antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

0: kata Pak Yitno, memang kalau siang-siang hawanya panas gitu ya, kita sambil kipasan dengerin lagu-lagu campur sari. Ini bisa bantu banget buat apa ya, terlelap gitu ya. Bahasanya Pak Yitno enak buat liar-liar. Nah, ini beberapa lagu rekomendasi yang kebetulan saya juga suka. Ini Pak Yitno juga suka. Semoga Seru Cakra yang lainnya juga suka ya. Sambil berbagi informasi, Seru Cakra sampaikan informasi Anda di 0852-9001-061. Kalau nggak salah bulan Selasa, hari Selasa depan itu udah bulan Suro ya, atau kalender Hijriyah itu 1 Muharram, tahun baru ini. Nah biasanya pasti ada fenomena-fenomena tertentu gitu ya. Dan terkait dengan pengaruh Super New Moon, mengingat ini juga bakal memasuki kalender baru di tahun Hijriyah ya, dimana tahun Hijriyah itu juga pedomannya atau ininya adalah peredaran bulan ya. Saat ini saya sudah berhasil tersambung dengan kawan-kawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya. Ada Mbak Ratna Sintia Dewi. Selamat pagi Mbak Ratna.
1: Selamat siang Mas.
0: Baik Mbak Ratna, ini ngomong-ngomong soal New Moon ya, ini kan anggapan dari masyarakat. Sebentar lagi kan tahun baru Hijriyah gitu ya, dimana seperti kita ketahui Hijriyah itu berdasarkan peredaran bulan baru. Apakah ada pengaruhnya dengan fenomena New Moon ini, Mbak Ratna?
1: Kalau Super New Moon ini kan sebenarnya berada di titik bulan itu berada di titik paling dekat dengan bumi karena jaraknya sangat dekat dan posisinya sejajar dengan matahari, maka daya tarik dan gravitasi bulan itu jauh lebih kuat sehingga menyebabkan air laut kita itu tertarik gitu. Okay. Makanya disebut dengan pasang maksimum.
0: Artinya dengan adanya fenomena Super New Moon ini dapat mempengaruhi kondisi pasang surut air laut ya, terutama di wilayah Jawa Timur.
1: Iya,
0: Pak.
1: Betul. Okay. Untuk wilayah Jawa Timur, kita kan punya dua sisi pesisir yang cukup panjang, utara dan selatan. Keduanya itu punya potensi terdampak, tapi karakteristiknya agak berbeda. Kalau pesisir utara Jawa Timur, biasanya yang rawan genangan rob itu seperti Tuban, Lamongan, Gresik, pesisir Surabaya termasuk Tanjung Perak, Romo Kalisari, Sidoarjo, hingga Pasuruan dan Probolinggo. Kalau pesisir selatan itu seperti Pacitan, Trenggalek, Tulung Agung, Malang Selatan, Jember, sampai Banyuwangi, itu perlu diwaspadai begitu.
0: Oke, kira-kira selain banjir rob barat, nah apakah ada potensi-potensi lain yang timbul akibat fenomena Super New Moon ini, Pak?
1: Kalau dari fenomenanya Super New Moon ini hanya banjir rob aja.
0: Okay.
1: Cuman untuk di pesisir selatan Jawa Timur ini ada peringatan dini gelombang tinggi untuk 14 sampai 17 di Jember, Pacitan, Banyuwangi, Trenggalek, Blitar, Tulung Agung, Malang, dan Lumajang.
0: Oke, perkiraan Super New Moon ini datang tanggal berapa, Mbak Ratna?
1: Dari 12 sampai 18 Juni.
0: Oke, saat itu apakah masih aman, Mbak, buat masyarakat pesisir untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti menangkap ikan dan sebagainya, begitu?
1: Untuk masyarakat pesisir lebih diwaspadai aja, gitu.
0: Oke, artinya tidak direkomendasikan untuk melakukan aktivitas di laut ya, Pak ya?
1: Ya, untuk di pesisir selatan kayaknya karena gelombangnya ini kategori sedang, jadi tetap harus waspada kalau misalkan mau aktivitas di pesisir laut gitu.
0: Oke, terakhir Mbak Rana, mungkin ada pesan atau himbauan Mbak yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat, silakan.
1: Himbauan dari kami untuk seluruh masyarakat pesisir Jawa Timur, jauhi rute jalan pesisir yang terdampak dari banjirop karena dapat menyebabkan kendaraan mogok akibat air asin. Terus amankan juga barang-barang di rumah ke tempat yang lebih tinggi. Untuk petani tambak, mohon tambah ketinggian tanggul dengan karung pasir atau tanah, dan pasang jaring ekstra agar ikan atau udang tidak terbawa arus. Serta mohon tetap waspada dan selalu pantau update informasi cuaca dan tinggi gelombang dari kanal resmi BMKG Maritim Tanjung Perak.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Mbak Ratna. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mas.
0: Baik, kawan-kawan dari Stasiun Meteorologi Maritim kelas 2 Tanjung Perak Surabaya, tadi ada Mbak Ratna Cynthia Dewi terkait dengan pengaruh fenomena super new moon. Nah, ini diperkirakan akan ada atau berpotensi ya terjadi banjir rob di beberapa wilayah pesisir di Jawa Timur khususnya, terutama di wilayah pesisir utara dan selatan. Seperti kalau di utara itu Tuban, Lamongan, Gresik, termasuk Surabaya juga, lalu Sidoarjo. Kalau di pesisir selatan ada Blitar, lalu juga Malang bagian selatan, Tulungagung, Trenggalek, dan sebagainya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, masih kami tunggu update informasi dari Anda Seru Cakra. Bisa Anda sampaikan untuk perjalanan Anda seperti apa di siang hari ini? Yang melintas di jalur-jalur utama, kira-kira sudah mulai ramai atau belum nih menjelang sore hari ini ya? Jam 3 lebih kurang seperempat. Monggo bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Ke gatekeeper Intan.
1: Saat ini saya juga coba komunikasi dengan teman-teman Damkar Kota Kediri ya Jamal. Karena kita dapat informasi bahwasanya kemarin malam itu ada kejadian kebakaran di salah satu sekolah yang ada di wilayah Kota Kediri. Informasinya kebakaran kejadian itu sekitar jam 8 malam dan untuk area yang terbakar itu cukup luas. Kita masih gali terlebih dahulu untuk informasi data lengkapnya terkait dengan kebakaran yang terjadi di salah satu sekolah yang ada di Kota Kediri. Kemudian beralih informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Pak Iswanto yang saat ini berada di wilayah Srengat Blitar. Kondisi arus lalu lintas untuk di siang kali ini juga cukup ramai namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan tadi sempat gerimis namun durasinya juga tidak begitu lama. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Ima yang saat ini juga melintas di wilayah Gampeng Rejo Kediri arah ke Tulung Agung. Kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wijayanto ini mengabarkan berada di Simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Rejoso. Kondisi jalanan sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat Jamal.
0: Terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bisa ada sampaikan juga ya Seru Cakra untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk di sore hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Sementara itu kalau saya pantau dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Seru Cakra, di kawasan Simpang 3 Mengkreng. Ini yang biasanya jadi salah satu tempat terpadat atau titik terpadat di Indonesia gitu ya. Jadi sore hari ini juga cukup, ya cukup padat lah, tapi tidak sepadat biasanya, mungkin karena masih di jam 3 sore ya. Jadi untuk aktivitas warga masyarakat yang pulang dari kantor ini belum mencapai puncaknya begitu. Biasanya nanti jam 4 sore atau jam 5 sore itu udah mulai cukup ramai. Tapi perlu diwaspadai Seru Cakra karena Simpang 3 Mengkreng ini bertemu dengan perlintasan kereta api yang cukup sering juga kereta api melintas di situ. Dalam satu hari ada lebih dari 20 kali kereta api melintas. Sehingga kalau kereta apinya sedang melintas gitu ya, kendaraan yang melintas dari Jombang, dari Nganjuk maupun dari Kediri ini harus menunggu 10 sampai 15 menit. Sehingga hal itu juga sedikit menghambat lalu lintas. Anda bisa terus berbagi informasi yang melintas di Simpang 3 Mengkreng ya. Tambahkan foto dan juga videonya di 0852 9001061.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa, dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper juga masih ada. Danti Danila dan juga Intan Anggraedi. Anda bisa sampaikan seluruh cakra untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk sore hari ini seperti apa di 0852-9001061. Sedulur cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Banyakan. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

Cuaca terasa cukup terik ya, Seru Cakra, di jam 3 lebih 8 menit ini. Kalau saya intip dari jendela riak, jendela ruang siar yang ada di kawasan Desa Kelianyar, Kecamatan Krogot, Kabupaten Nganjuk, nampak cuaca sudah mulai agak redup.

0: Nah ini saya khawatir kalau nanti hujan ya. Terlepas dari nanti hujan atau tidak, ya lebih baik untuk kita persiapan gitu ya, yang sedang di perjalanan atau yang mau berangkat nih ke kawasan Nganjuk, ke arah Nganjuk, monggo dipersiapkan jas hujannya ataupun ini ya, payung ya, buat jaga-jaga, kali aja hujan gitu ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya nggak hujan ya nggak apa-apa, yang penting ada persiapan gitu ya. Sambil berbagi informasi, sampaikan di 0852 9001061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut musim kemarau tahun 2026 ini berpotensi lebih kering akibat pengaruh fenomena El Nino. BMKG Nganjuk menyebutkan bahwa cuaca di wilayah Nganjuk dalam satu pekan ke depan didominasi cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan yang sangat minim. Menurut BMKG, kondisi tersebut dipengaruhi angin monsun Australia yang membawa masa udara kering ke wilayah Jawa Timur sehingga pembentukan awan hujan menjadi sulit terjadi. BMKG juga mencatat hari tanpa hujan di wilayah Kabupaten Nganjuk mulai meningkat signifikan. Kondisi itu menjadi salah satu indikator awal masuknya musim kemarau, meski sebelumnya sempat mengalami kemunduran akibat gangguan atmosfer pada akhir April 2026.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna Jaring Radio.
4: Selamat sore. Kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya, Alvan Amar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri akan kembali melakukan penggabungan atau regrouping sekolah pada tahun 2026 ini. Selengkapnya akan disampaikan Fitri, Krisna FM, Wonogiri.
5: Sebanyak 17 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah pertama SMP Negeri masuk dalam radar kajian penggabungan sekolah tersebut. Kepala Disdikbud Wonogiri Srianto membeberkan kebijakan regrouping bukanlah hal baru. Langkah ini diambil sebagai strategi pemerintah daerah dalam merespon tren penurunan jumlah siswa yang memicu tidak efektifnya kegiatan belajar mengajar akibat rombongan belajar yang minim. Pada tahun lalu, Disdikbud Wonogiri telah menggabungkan 15 sekolah dasar yang jumlah peserta didiknya sangat minim. Tahun ini, penataan diperluas hingga menyasar jenjang sekolah menengah pertama. Srianto menjelaskan, masalah yang melatar belakangi kebijakan regrouping ini cukup kompleks. Selain faktor merosotnya angka pertumbuhan anak usia sekolah di beberapa wilayah, Disdikbud mendeteksi adanya ketidakefisienan operasional akibat jarak antar sekolah yang terlalu dekat. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krisna FM Wonogiri.
4: Bupati Lumajang Indah Amperwati memastikan upaya efisiensi dalam pengelolaan aset daerah saat kenaikan harga bahan minyak non-subsidi tidak akan mengganggu dan mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan Laila, Krisna FM, Lumajang.
6: Menurutnya, kendaraan yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam operasional pemerintahan. Oleh karena itu, berbagai kendaraan yang mendukung layanan dasar masyarakat tetap dapat digunakan sesuai tugas dan fungsinya. Kendaraan tersebut diantaranya ambulans, mobil pemadam kebakaran, mobil tangki, alat berat, serta kendaraan pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini mendukung pelayanan kepada masyarakat. Bunda Indah menjelaskan bahwa penataan penggunaan kendaraan dinas lebih diarahkan pada optimalisasi aset agar pemanfaatannya semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pelayanan maupun operasional pemerintahan. Menurutnya, pelayanan publik merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah yang harus terus dijaga kualitas dan keberlanjutannya, sehingga setiap kebijakan efisiensi tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Saat pemerintah pusat dan daerah ramai-ramai memangkas belanja demi menjalankan program efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes justru menggelar kegiatan rapat evaluasi di luar daerah dengan anggaran mencapai Rp129,3 juta rupiah. Selengkapnya akan disampaikan Reva, Kasihku FM, Brebes.
7: Kegiatan yang berlangsung pada 4 sampai 5 Juni 2026 di kawasan wisata Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah itu kini menuai sorotan. Selain rapat evaluasi program kesehatan, agenda tersebut juga disertai kegiatan wisata menggunakan kendaraan jeep yang memicu pertanyaan publik terkait urgensi dan sensitivitas penggunaan anggaran di tengah kebijakan penghematan belanja pemerintah. Informasi yang dihimpun menyebutkan kegiatan tersebut diikuti perwakilan dari 38 puskesmas di Kabupaten Brebes. Masing-masing puskesmas mengirim 5 peserta yang terdiri dari kepala puskesmas dan tenaga kesehatan yang tergabung dalam program cek kesehatan gratis atau CKG. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
4: Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat perbaikan Jalan Lingkar Juwono Pati yang menjadi bagian dari Koridor Pantai Utara atau Pantura Pulau Jawa. Selengkapnya disampaikan Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
8: Hingga saat ini, progres pekerjaan telah mencapai 85% dan ditargetkan rampung pada pertengahan Juni 2026. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, pemerintah berkomitmen menjaga kualitas jalan nasional agar tetap mantap, aman, dan nyaman digunakan masyarakat, terutama di jalur strategis dengan lalu lintas tinggi seperti Pantura Jawa. Melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJ KN Jawa Tengah, Kementerian PU memfokuskan penanganan pada ruas jalan lingkar Juwono Pati sepanjang 990 meter dengan lebar 10,5 meter. Saat ini, pekerjaan beton rigid telah selesai dilaksanakan. Adapun pekerjaan yang masih berlangsung meliputi pengaspalan di atas jembatan Jeratun dan jembatan Juwono Lama. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
4: Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengapresiasi kreativitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Pro Kids Anak Indonesia di Kota Malang. Selengkapnya akan disampaikan Rizka, Krishna FM Malang.
9: Apresiasi tersebut diberikan termasuk dalam cara mengolah bahan makanan sehingga mampu menciptakan menu makan bergizi yang bervariatif. Dudung setelah meninjau SPPG mengatakan, salah satu menu unik adalah burger dengan bahan dasar untuk patty-nya bukan dari daging sapi, melainkan memanfaatkan singkong. Kreativitas dalam hal menyajikan menu disebutnya menjadi bagian penting karena akan mencegah munculnya rasa bosan anak dalam mengonsumsi MPG. Selain itu, cara pengolahan bahan makanan dan alat memasak yang digunakan di SPPG itu dinilainya menomor satukan standar kebersihan. Setiap petugas diwajibkan menggunakan alat pelindung diri atau APD secara lengkap sebelum melaksanakan proses penyajian. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
4: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang secara resmi dicanangkan sebagai upaya memperoleh data akurat mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Selengkapnya, silakan Nona, Krishna FM Luwakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
10: Kegiatan ini menjadi langkah awal KUKAR untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang akan mendata seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro hingga besar di seluruh wilayah Indonesia. PLH Kepala BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Khairil Anwar menjelaskan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan sensus melalui pelatihan petugas lapangan. Sebanyak 586 petugas sensus telah disiapkan dan akan terus bertugas di 20 kecamatan di wilayah Kutai Kartanegara. Sensus Ekonomi 2026 adalah sensus besar yang dilakukan BPS setiap 10 tahun sekali. Data Sensus Ekonomi 2026 akan digunakan untuk pemetaan struktur ekonomi, penyusunan PDB daerah, hingga perencanaan program pemberdayaan UMKM di Kutai Kartanegara. Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sensus ini sebagai basis data pembangunan ekonomi daerah. Saya Nona, melaporkan langsung dari Krisna Radio Loakhulu.
4: Keberadaan kendaraan berdimensi besar seperti truk kontainer dan tronton yang kerap parkir di tepi jalan umum menjadi salah satu pemicu utama kemacetan dan rawan kecelakaan di kota Samarinda. Selengkapnya akan disampaikan Krisna FM Samarinda.
11: Melakukan penertiban saja tidak cukup, Komisi 3 DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah daerah untuk segera menghadirkan solusi jangka panjang berupa penyediaan kantong parkir khusus. Persoalan itu menjadi salah satu poin krusial yang dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPRD Kota Samarinda dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Evaluasi difokuskan pada kawasan-kawasan padat aktivitas logistik seperti area pergudangan dan sepanjang jalur Sungai Kunjang. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Samarinda, Denny Hakim Anwar, mengungkapkan pihaknya telah meminta Dishub untuk segera mematangkan opsi-opsi taktis guna menampung kendaraan besar tersebut agar tidak lagi menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir liar. Saya Pace melaporkan dari Radio Krisna Samarinda, Kalimantan Timur.
4: Demikian jaring radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakhulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Setelah tadi jam 3 kayaknya ya, jam 3 lebih sekian menit, tadi sempat redup ya. Dan sekarang di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, tadi saya sempat keluar dari ruang siar, nampak cuaca cerah kembali begitu ya. Sepertinya berawan. Dan dalam cuaca yang berawan ini memang sedikit-sedikit redup, lalu sebentar juga cerah lagi gitu ya. Tapi tetap gak ada salahnya kalau kita jaga-jaga gitu ya. Kemarin pun kayaknya juga gak ada masalah, ternyata sedikit-sedikit apa namanya hujan rintik-rintik ya, kalau di kawasan Purwasri Kediri. Nah hal itu kalau misalnya tidak ada persiapan gitu ya, waduh kacau nanti ya. Moga sambil berbagi informasi untuk update perjalanan Anda seperti apa di sore hari ini, Seru Cakra mendekati jam 3:30 sore. Sampaikan di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Iya Jamal, saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Kasatpol PP Kota Kediri, Bapak Paulus Luhur. Ini masih terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di salah satu sekolah yang ada di wilayah Kediri Kota. Informasi kita terima bahwasanya untuk kebakaran itu kejadiannya semalam ya.
0: Yeah.
1: Kemudian untuk luas area yang terbakar juga lumayan luas ya, ini dari beberapa informasi dari pendengar. Informasi lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, nanti apabila data lengkapnya sudah kami dapati akan kami sampaikan. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Budian, saat ini juga melintas di seputaran Mantingan Ngawi, kondisi arus lalu lintas untuk di sore kali ini kondisi jalanan jalur utama juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Lukman mengabarkan wilayah Blitar. Ini tadi juga sempat diguyur hujan ya, meskipun durasinya tidak begitu lama, namun juga masih aman saja. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mas Ilham melintas di jalur Kertosono arah Jombang. Kondisi jalanan sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan ya berarti. Cuaca pun dikabarkan untuk di sore kali ini cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana untuk cuaca di jalur yang Anda lalui di sore hari ini, Suruh Cakra? Bisa terus Anda sampaikan ya update-nya di 0852 9001061.

0: obrolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke nanti.
1: Ada informasi yang ditambahkan Bapak Ari Bowo, ternyata cuaca sore hari ini, tepatnya ada di Trowulan Mojokerto, kadang mendung, kadang panas, masih tidak menentu untuk cuacanya
0: gitu
1: di sana.
0: Ya?
1: Iya, berawan sampai dengan sore hari ini. Kemudian ini ada satu video juga yang beliau kirimkan tadi. Ini ada di pinggir jalan, terpantau padat yang ke arah barat. Ke arah barat itu arah Jombang, Madiun, dan sekitarnya. Kalau ke arah timur, itu arah Mojokerto, Surabaya agak sepi nih. Malam minggu, oh iya hari ini akhir pekan ya.
0: Oh iya.
1: Ini persiapan malam minggu, berarti banyak yang ke arah barat, kata Bapak Ari Bowo. Ini beliau itu di timurnya perempatan Trowulan Mojokerto, beli bahan bangunan.
0: Oke.
1: Iya, mau bangun kah? Kayak Mas Hatim ya.
0: Oh
1: Mas
0: iya.
1: Hatim bangun ya, Jamal ya kayaknya. Ini monitor ada di mana, mungkin bisa ditambahkan juga. Informasi lain, Mbak Dian. Ini menambahkan informasi untuk wilayah Papar Kediri, cuaca disampaikan juga agak berawan sore hari ini, lalu lintasnya ramai. Ini ke arah dari Simpang 4 yang ke arah timur juga banyak mobil pribadi dan juga kendaraan roda 2 melaju dengan kencang, harap waspada dan hati-hati jamaah.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seluruh Cakra, Wakil Ketua MPR Edi Suparno menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah dunia sebab tidak masuk ke kategori BBM yang mendapatkan subsidi pemerintah. Menurut Edi, kenaikan harga BBM non-subsidi saat ini merupakan bentuk penyesuaian atas harga minyak mentah yang selama beberapa bulan terakhir bertahan di kisaran 80 sampai dengan 100 dolar Amerika Serikat per barel. Harga tersebut bisa lebih tinggi karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. Kondisi ini bahkan diproyeksikan akan bergerak naik lagi. Apalagi Iran resmi menutup total Strait Hormuz untuk semua aktivitas pelayaran. Edi memahami bahwa kenaikan harga Pertamax akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan beban operasional pelaku usaha. Akan tetapi, dampak tersebut sudah lebih dulu dirasakan masyarakat dan pelaku usaha ketika BBM non-subsidi lainnya lebih dahulu mengalami kenaikan harga, seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. Edi meyakini kenaikan biaya operasional tidak akan berpengaruh signifikan terhadap harga jual produk akhir. Anggota Komisi 12 DPR RI yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral atau ESDM itu berharap tidak terjadi migrasi besar-besaran konsumen Pertamax ke BBM bersubsidi ke Pertalite. Ia menilai pemerintah telah mengatur dengan ketat tata cara pembelian BBM jenis Pertalite bagi kalangan atau konsumen tertentu. Harga BBM jenis Pertamax atau RON 92 yang sebelumnya berada di angka Rp12.300 per liter naik menjadi Rp16.250 per liter. Dan Pertamax Green atau RON 95 berubah dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.
4: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih, Ga. Makan yang rutin, Gi. Jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat tidak mengalami kelangkaan. Pertamina juga memastikan bahwa distribusinya di seluruh jaringan SPBU terus berjalan normal sesuai penugasan pemerintah. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan bahwa Pertamina terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Robert menjelaskan dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Pertamina dapat menjaga keadaan pasokan dan melakukan respons cepat apabila diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu. Jika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, kata Robert, Pertamina telah menyiapkan skema penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga. Selain memastikan ketersediaan, Pertamina Patraniaga juga menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Ke gatekeeper Intan.
1: Kang Zen ya, ini mengabarkan jalur Surabaya-Solo ya Jamal, untuk di sore kali ini ramai padat. Wah, sepertinya untuk akhir pekan Kang Zen rutenya ke barat ini ya. Karena ini mengabarkan, memberikan himbauan kepada pengguna jalan, harap hati-hati karena kondisi jalur utama Surabaya-Solo sore kali ini cukup ramai dan padat. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Santoso mengabarkan untuk di wilayah Kediri Kota, tepatnya di wilayah Pakilan Kediri, kondisi jalanan juga cukup ramai namun masih lancar saja. Cuaca sore kali ini cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Mas Kopeng. Selamat sore, Mas Kopeng.
4: Sore, Mas Jamal.
0: Waduh, gimana kabarnya, Mas? Sehat ya?
4: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Rute mana ini, Mas Kopeng?
4: Kirim di Inggris.

0: Oh iya iya iya iya iya iya. Kenapa ya kok langka ya?
1: Iya ya mas.
0: Memang beberapa hari seperti ini atau baru hari ini?
1: Berapa hari? Kemarin aja ya.
0: Oh kemarin juga gitu?
1: Iya.
0: Berarti di hampir seluruh SPBU di Jombang sampai dengan Mojokerto solarnya telat ya mas ya?
1: Iya telat. Iya.
0: Oke oke baik. Gimana nih untuk kondisi arus lalu lintasnya mas?
1: Ini di daerah Ringinan Mojokerto lancar mas.
0: Oke, cuaca juga masih aman untuk ya?
1: Cuaca aman, panas ini sini.
0: Siap siap siap. Tadi berangkat dari Jombang jam berapa mas?
1: Sekitar jam setengah satuan lah.
0: Setengah satu ya? Ya pikir lama berarti ini antre antre solarnya berarti ya.
1: Antri solar juga ya.
0: Iya. Waduh ini. ST Jumbo-nya nggak pernah ketinggalan ya kalau Mas Kopeng ya.
1: Iya. Antri juga.
0: Lah iya siap siap siap. Oke terima kasih banyak Mas Kopeng sudah bergabung.
1: Oke mas siap mas. Salam buat kru semua mas.
0: Siap. Terima kasih, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng, tadi perjalanan ke arah Gresik, ini tadi curhat sedikit ya. SPBU di wilayah Jombang sampai dengan beberapa SPBU ya di wilayah Jombang sampai dengan Mojokerto, infonya agak ini, agak sulit cari solar gitu ya. Tadi ketemunya di wilayah Mojokerto. Sementara arus lalu lintas tadi diinfokan oleh Mas Kopeng juga masih aman saja, cuaca masih cukup cerah.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Nah, untuk berbagai informasi yang telah kami sampaikan tadi, Seru Cakra Anda bisa akses melalui media sosial Facebook kami di Cakra Krishna ataupun Instagram 1061 Cakra Krishna, atau Anda juga bisa kunjungi website kami di www.cakrakrishna.com. Ke gatekeeper Intan.
1: Pak Agus ya, ini menanggapi terkait dengan BBM jenis biosolar tadi kan banyak yang kosong ya, Mas Kopeng.
0: Jombang sampai Mojokerto kosong kata Mas Kopeng tadi.
1: Nah ini Pak Agus juga menambahkan, kemarin Mas Jamal saya itu nyari solar dari Surabaya sampai Jombang. Waduh, banyak yang kosong. Katanya.
0: Surabaya sampai Jombang.
1: Iya.
0: Kenapa katanya, tuh ya?
1: Nah kira-kira kenapa ya? Baru dapat itu di Gudo Jombang katanya kemarin.
0: Oh oke okay, baik.
1: Oke okay, jadi sama ini ya permasalahannya yang di alam. Pak Agus dan Mas Kopeng ya. Tadi infonya kan cukup lama untuk mencari SBBU yang masih tersedia untuk biosolarnya. Kalau Mas Kopeng tadi kan ketemunya itu di wilayah Mojokerto Jamal ya.
0: Iya.
1: Nah, padahal mau kirim barang ke Gresik ya tadi Mas Kopeng. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Mbak Yanti. Ini mengabarkan untuk perlintasan rel kereta api Bandar Kedung Mulyo arah ke Nganjuk. Ini mengalami kemacetan yang cukup panjang. Nah ini imbas peningkatan volume kendaraan karena akhir pekan ya Jamal ya. Jadi sehingga perlu diwaspadai untuk pengguna jalan yang lainnya. Pak Wono yang ada di Gudo Jombang ya, ini juga sore Mas Jamal. Ini Pak Wono mengabarkan cuaca mendukung juga, udah turun hujan tadi agak deras, lama tidak hujan baru kali ini diguyur hujan loh.
0: Gudo hujan duluan ya.
1: Betul. Nah, kira-kira bisa ditambahkan Pak Wono ya, hujannya jam berapa tadi? Kemudian untuk lalu lintasnya juga cenderung sepi karena hujan ya. Lalu tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Septi, perjalanan kali ini sudah sampai di seputaran Guyangan Nganjuk arah ke Rejoso. Kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Lalu Pak Suprianto yang ada di wilayah Blora Jawa Tengah juga masih pantau 106,1. Dikabarkan untuk sore kali ini cuaca sudah mulai mendung Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah hampir masuk di jam 4 sore, saya Mahbub Jamal bergeser, sehat selalu dan selamat sore.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini di hari Sabtu ya, bertepatan di tanggal 13 Juni 2026 jam 4 sore bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Tentunya sore kali ini saya tidak sendirian, masih ditemani tugas gatekeeper, ada Danti dan Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah saat ini cukup ramai, lancar karena juga mengingat akhir pekan ya, weekend biasanya mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi. Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Di hari Sabtu sore kali ini bagaimana untuk perjalanan Anda? Apakah cukup menyenangkan atau tidak ya? Karena mengingat hari ini akhir pekan, kondisi jalanan tadi dikabarkan lumayan padat ya untuk di jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang. Kira-kira perkembangannya saat ini seperti apa? Anda juga bisa sampaikan ke kami. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Mbak Miftah ya, ini menginformasikan perjalanannya dari Kediri menuju ke arah Madiun. Sampai di Jalan Raya Saradan Madiun, sejauh ini cuaca masih cerah. Okay. Arus lalu lintas juga disampaikan masih ramai lancar saja. Lalu ada Pak Dika, tadi perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono, sudah sampai di wilayah Papar Kediri, kondisinya masih ramai lancar saja, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Jamal. Saya langsung sapa dulu yang sudah bergabung, Bu Inung. Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Intan.
0: Iya, gimana kabarnya Bu Inung hari Sabtu ya? Akhir pekan sehat untuk sore kali ini?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat ya tentunya. Aktivitas apa ini sekarang sore ini?
2: Biasa habis makan ayam.
0: Oh, oke. Ini jadi di rumah saja ya?
2: Jadi ya, kok mendung, gelap, jadi saya tutupi dulu yang kecil-kecil.
0: Oh gitu, Talang Rejojo saat ini sudah mulai mendung Bu, sedari jam berapa Bu Inung?
2: Ya sudah ada satu jaman ini.
0: Oke, oke, tapi siang tadi aman ya?
2: Panas, panas pol sampai kemeringat.
0: Oh gitu, jadi baru jam 3-an tadi ya? Jam 3-an tadi sudah ya, cuacanya berubah.
2: Ya itu kok mendung.
0: Mendung gelap kah Bu Ino?
2: Iya, makanya ini roda dua ngebut-ngebut tuh.
0: Oke, oke, jalan ramai dong ya Bu Ino ya?
2: Iya, ramai lancar.
0: Oke, ada
2: dari dapur tuh kelihatan langsung ke jalan dong.
0: Oh langsung ya, langsung terlihat gitu ya?
2: Iya, dari jendela kaca itu kelihatan.
0: Gitu, anginnya kenceng gak Bu?
2: Nggak kencang sih, cuma semilir gitu. Ya lumayan ada anginnya, jadi agak nggak gumuk.
0: Oke, baik-baik. Jadi aman ya. Biasanya kan kalau mendung gelap mau hujan kan anginnya kenceng kan?
2: Ya itu, ini nggak kencang ya, semilir lumayan lah, adem.
0: Oke, ada terdengar ada gunturnya atau tidak Bu?
2: Ada Mbak, alhamdulillah.
0: Aman ya?
2: Iya.
0: Oh,
2: ya.
0: Oke, baik. Ada tambahan lagi Bu Inu yang mau disampaikan, monggo.
2: Cukup itu aja, Mbak. Enggak kemana-mana, jadi enggak ada berita apa-apa, Mbak. Cuma kita rumah aja.
0: Oke, baik, enggak apa-apa. Yang penting aman ya di daerahnya Bu Inu.
2: Iya, Mbak. Alhamdulillah aman, enggak ada apa-apa.
0: Alhamdulillah.
2: Maksudnya enggak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh.
0: Itu kan yang dipinginin kan memang harus setiap hari begitu ya Bu Inu ya.
2: Iya, Mbak. Iya.
0: Iya. Baik, terima kasih Bu Inu sudah bergabung ya untuk di sore kali ini.
2: Sama-sama, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung ya Bu Inu yang ada di Talang Rejoso. Dikabarkan sore kali ini update cuaca sudah mulai mendung seduh cakra, namun cuaca tidak menentu ya. Tadi disampaikan sedari jam 3 sore itu sudah mulai mendung untuk di wilayah Talang Rejoso. Kira-kira untuk di daerah Anda seperti apa? Apakah juga sama? Kirimkan foto video atau bergabung via telepon melalui 0852 9001061.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Gatekeeper Jamal, silakan.
1: Ya, sampai dengan sore hari ini ada beberapa informasi yang menyatakan bahwa beberapa daerah, terutama di wilayah Jombang ya,
0: ya
1: ini sudah turun hujan. Tadi sebelumnya ada Pak Wono, lalu juga ada Pak Andri. Kebetulan juga melintas di kawasan Gudo, lumayan ternyata untuk hujannya ini. Untuk jarak pandang tentu menjadi sedikit terbatas ya, karena juga hujan yang cukup deras, sehingga mohon untuk lebih waspada saja. Lalu kawan-kawan dari BMKG ini tadi memberikan update peringatan dini cuaca wilayah Jawa Timur untuk beberapa wilayah, seperti di Gresik, Malang, Probolinggo, lalu Tulungagung. Ini diperkirakan akan terjadi hujan sedang sampai dengan lebat mulai dari jam 1 siang tadi sampai dengan sore hari. Dan hujan ini atau potensi hujan ini bisa atau berpeluang meluas ke beberapa wilayah seperti wilayah Jombang, wilayah Kediri, wilayah Kota Batu, Kota Blitar, dan juga Kota Malang. Jadi seluruh cakra yang berada di kawasan-kawasan tersebut mohon untuk dipersiapkan. Ada Pak Sanusi mengabarkan perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono sampai di kawasan Baron. Kabarnya juga hujan untuk saat ini, arus lalu lintas cenderung lengang. Ada Pak Irfan mengabarkan untuk jalur Warujaya Nganjuk sejauh ini juga masih aman lancar, cuaca disampaikan belum turun hujan namun mulai sedikit redup Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dan untuk sore kali ini saya juga sapa dulu yang sudah bergabung ya. Ada Pak Muhammad, selamat sore. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Oke, lagi di mana ini akhir pekan Pak Mu, sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat. Sudah nyampe rumah Mbak ini, Mbak.
0: Duh, kok cepat men baliknya? Sedari pagi ta?
5: Ya. Iya, dari jam tadi berangkat dari jam 10 ya dari rumah, nunggu si kecil pulang langsung dijemput sekolah langsung berangkat ke Kediri. Sebenarnya tadi enggak ada tujuan untuk jalan-jalan, Mbak. Sebenarnya tadi tujuannya Buwo. Di utaranya Simpang 4 Jong Biru. Okay. Terus kemudian karena sudah di dekat kota kan mampir ke salah satu mall di Kediri kota. Nah, ini yang unik, Mbak ya.
0: Iya, gimana?
5: Kemarin kan saya dapat lebaran yang rumah-rumah hantu-hantuan itu loh, Mbak.
0: Iya,
5: ya di
0: betul.
5: Salah satu pusat perbelanjaan di Nganjuk kota ya, di Jalan Pak Sudut itu. Kemudian nilai tiketnya kan 20.000. Dan belum sempat ke situ sih, sebenarnya si kecil kan pengen banget ya, kepo banget di dengan rumah-rumah hantuan itu kayak apa sih gitu loh. Kalau di wahana-wahana yang lain yang besar seperti di Jatim Park itu kan sudah sering, cuman yang di Jatim Park itu kan memang rapi Mbak ya, karena mereka kan kayak naik wahana kereta gitu, jadi kita udah duduk aja kemudian disajikan dengan adegan-adegan horor gitu. Cuman kalau yang kayak gini itu kan beda lagi vibes-nya. Nah, ini apa menjadi tren baru ya Mbak ya untuk ini ya, rumah-rumah tuan gitu loh. Apalagi kan sekarang kan bioskop Indonesia, film-film Indonesia kan juga marak sekali dengan film-film horor. Apakah ada imbasnya ke situ ya, efek domino dari itu ya Mbak ya. Jadi akhirnya kok sampai tingkat mall besar yang di Kediri pun juga ada wahana seperti itu. Tingkatnya murah Mbak.
0: Iya, 15.000. Saya pikir itu yang di Nganjuk, Pak Mu. Soalnya kan jenengan juga pernah share yang di Nganjuk juga kan. Saya pikir yang itu, ternyata bukan ya.
5: Malah belum tempat, Mbak. Malah di Nganjuk itu 20.000, terus yang di mall ini kok 15.000. Dan tadi kan memang tahu ya, Mbak.
0: Itu lokasinya lantai berapa, Pak? Yang di situ.
5: Di bawahnya berarti lantai sekitar lantai 3, Mbak ya.
0: Oh, lantai 3.
5: Ya, lantai 3 atau lantai 2. Ya sekitar itu loh, dapat lah itu. Nah, kok rame sekali gen-gen sini kok mereka rela sampai antri-antri gitu kan. Anak saya sing kecilnya tambah kepo gitu, dalam hati dia tapi panas dingin Mbak, badannya tegang gitu loh.
0: Tapi gimana, dia akhirnya takut gak kira-kira pada saat tadi?
5: Ya, pertama ya penasarannya sudah terobati, rasa anda sudah, dan kalau takutnya ada, karena apa ya, dalam satu kelompok yang masuk itu kan dibatasi 8 anak ya, 8 orang atau 8 anak, kemudian kita kan itu kan berjalan, dan saya lihat Mbak, yang berperan sebagai hantu-hantunya ini sebenarnya positif Mbak, Gen Z Mbak, rata-rata Gen Z masih muda-muda, kelihatan.
0: Jadi gimana jadi Pak, jenengan merasa takut atau malah pengen ketawa ini Pak Mu?
5: Nah, saya atau terheran-heran? Ketawa Mbak ya. Ya, tapi ketawa apa ya pengen. Kalau saya pikir kan lucu. Lihat tingkah pola anak-anak cewek-cewek remaja-remaja ini, mereka tuh sampai delosor-delosor loh, Mbak.
0: Tapi dengan menggunakan kostumnya ya yang menyerupai begitu.
5: Iya, karena dikejar, Mbak. Terus jadi pada saat itu kok mereka tuh kayak waduh, kayak panik banget. Ini sebenarnya apa sih? Jadi kayak kita yang di luar belum sempat masuk tuh kayak penasaran banget lah. Ini diapain sih gitu. Yang anak-anak kan gitu kan mungkin ya sambil bercanda, tapi kan kayak takutnya kayak takut beneran gitu loh sampai.
0: Tapi kan sampai pastinya ada backsound-nya kan, Pak? Ada suara backsound yang mengiringi kan?
5: Ada backsound, kemudian ada parfum-parfum itu loh, Mbak.
0: Oh, yang bau-bau itu lah ya.
5: Iya.
0: Oh, ya Allah.
5: Terus di dalam tuh gelap, cuma ada pemandunya gitu.
0: Oh, ada pemandunya. Tapi pemandunya dari panitianya yang, sana atau dari peregunya itu?
5: Dari panitianya itu di depan.
0: Oh, gitu.
5: Jadi bawa senter gitu ada.
0: Oh, iya ya. Jadi
5: cuman, walaupun ada pemandunya gitu, walaupun yang cewek-cewek itu rata-rata dalam satu kelompok 8 orang itu kalau keluar mesti delosor-delosor.
0: Ya kayak merasa takut kalo, gitu ya.
5: Iya, kayak kebirit-birit sampai gak bisa lari gitu.
0: Iya.
5: Lucu, Mbak.
0: Sebenarnya menurut saya tuh yang membuat takut itu karena tambahan backsound-nya itu loh, Pak Mu.
5: Iya, mungkin. Terus ya, kan? Apa ya, lucu aja ya. Mungkin akan jadi tren baru juga ya.
0: Tapi untuk hantunya gimana, Pak Mu, itu ada banyak kan di dalam?
5: Ya lumayan, Mbak, dan hantunya memang manusia. Terus memang karena gelap ya, jadi fokusnya akan cuma ruangan gelap. Kemudian ada talentnya itu yang berpakaian seseram mungkin ya. Tentunya dengan hantu-hantu Indonesia, hantu-hantu klasik Indonesia. Dan itu ngejar, Mbak.
0: Oh, ngejar lah, itu yang ditakutin kan ngejar. Terusnya dia stuck diem kan.
5: Iya, terus kalau misalkan ada yang ketakutan tuh malah menjadi sasaran.
0: Ya ampun ya Allah. Ya,
5: padahal saya tuh karena mungkin saya kelihatan orang udah tua ya, udah sepuh. Jadi saya tuh kayak dituakin sama mereka. Ya,
0: jadi lebih itu ya, targetnya lebih yang ke anak-anak itu ya.
5: Iya, orang yang anak-anak, yang sebenarnya yang cowok-cowok juga ada yang takut juga, Mbak. Kan yang barengan saya tuh kan yang dua beberapa cewek kemudian dua cowok sama si kecil Akila sama saya kan 8 orang total. Saya tuh sama DPHP Mbak sama hantunya. Terus saya tuh juga lucu. Ini anak takut apa gitu loh. Terus terus ini Akila juga cerita, aku juga dibisikin ya. Hai anak kecil.
0: Lah itu namanya malah kayak ngudang enggak sih, Pak? Sebenarnya. Ya Allah.
5: Kalau yang merasa ketakutan tuh malah di los gitu loh, Mbak.
0: Iya, benar. Jadi target kan. Malah jadi, istilahnya kayak di lock, dikunci kalau dia itu sudah ketakutan di awal.
5: Iya, jadi bikin serunya itu kayak scream gitu kan, suara cerita-cerita gitu. Akhirnya kan terdengar di satu mall gitu terus jadi
0: rutenya panjang tuh, Pak.
5: Enggak sih, Mbak, itu cuman satu glutek gitu loh. Cuman kan belok-belok gitu.
0: Oh, belok-belok gitu ya. Jadi benar-benar full gelap, terus pemandunya cuma bawa untuk penerangan satu gitu ya.
5: Senter kecil gitu. Iya, iya.
0: Walah ya ampun, lucu ya. Pengen nyoba, tapi kok ya saya takut backsound-nya itu, Pak, sebenarnya. Kalau hantunya sih enggak.
5: Iya.
0: Paling sama saya, tua saya.
5: Iya. Paling gengsi, Mbak. Jadi tempat yang boleh foto sama talentnya gitu kan, malah masih bocil gitu. Cuman ya bagus sih, mereka kan kayak ada wahana baru buat mungkin dicari penambahan apa uang saku atau apa gitu kan, Mbak. Terus minat untuk ini kan kayak alternatif kan, Mbak, industri alternatif gitu kan ya, bisa mendatangkan keuntungan, bisa mendatangkan uang gitu kan, Mbak.
0: Betul. Tapi biasanya kan itu cuma kadang tuh FOMO kan itu, Pak, sebenarnya.
5: Iya,
0: kadang betul, ada betul, masanya.
5: Iya, betul. Dan ini kan masih masa-masa liburan sekolah kan, Mbak. Makanya rame.
0: Oke, baik-baik. Jadi ini sudah di rumah, Pak Mu?
5: Sudah, alhamdulillah, Mbak.
0: Ini tadi berdua aja, Pak Anjenengan?
5: Atau bertiga? Sama keluarga.
0: Sama keluarga.
5: Berapa ini tadi? Berenam.
0: Oh, berenam, rame-rame ya.
5: Ya cuman karena yang masuk itu cuma saya sama si kecil aja. Terus tadi ada hebat dari pendatang lain gitu. Dan pendatang lain tuh mereka juga nggak berani, Mbak, kalau nggak ada temannya gitu. Dan mereka rata-rata datang tuh dalam bentuk grup-grup gitu.
0: Oh, kayak sudah satu grup gitu ya, rame-rame gitu.
5: Iya, rame-rame kan seru tuh, Mbak, teriak-teriak
0: bareng sama satu geng. Iya, kalau ketakutan bareng gitu kan.
5: Iya, mungkin yang lebih menarik seperti itu ya.
0: Betul. Ini tadi dari Kediri sampai rumah gimana, Pak, jalanan rame nggak kira-kira?
5: Lancar, Mbak, rame, padat, lancar gitu. Terus memang kalau di Kediri kan memang masih ada proyek-proyek yang pembangunan mungkin tol itu ya, Mbak, di Jalan Mayor Pismo itu ya. Jadi mungkin memang agak tersendat, tapi tadi saya lihat memang apa ya, kayak traffic cone itu lengkap, jadi benar-benar terlihat jelas, walaupun mungkin malam hari kan juga terlihat jelas ada lampu-lampu yang terang. Cuman tetap waspada aja ya, karena kan ada beberapa himbauan yang jalan mana jembatan itu ditutupkan, Mbak.
0: Jadi jembatan Kaliombo kan, itu.
5: Ya, Kaliombo akhirnya kan menumpuk di beberapa titik juga.
0: Oke, baik, siap. Cuaca aman ya, Pak Muhammad?
5: Aman, aman, Mbak.
0: Oke. Baik, siap, Pak Mu. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah berbagi
5: sama-sama
0: momennya, keseruannya tadi.
5: Iya, sama-sama, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sore kali ini beberapa daerah dikabarkan juga sudah mulai ada yang turun hujan ya. Tadi salah satunya kita terima informasi wilayah Jombang itu juga sudah mulai diguyur hujan. Kemudian tadi wilayah Blitar juga sempat diguyur hujan meskipun durasinya tidak begitu lama. Nah, kira-kira untuk wilayah Nganjuk ini daerah mana saja yang sudah diguyur hujan? Anda bisa sampaikan informasinya ke kami 0852 9000 1061. Gatekeeper Jamal, silakan.
1: Saya dapat update informasi peringatan dini cuaca wilayah Jawa Timur ya dari teman-teman BMKG bahwa sore hari ini beberapa wilayah seperti di Kabupaten Jombang, di wilayah Kecamatan Purwosari, lalu Kabupaten di Kabupaten Bojonegoro ya, Purwosari, lalu Kabupaten Jombang, Bareng, Gudongoro, Kabupaten Kediri di wilayah Kecamatan Purwasri, lalu di Kabupaten Nganjuk di wilayah Kertosono, ini masih berpotensi hujan dan dapat meluas khususnya di wilayah Nganjuk ya, ini meliputi wilayah termasuk juga di kawasan Baron Nganjuk dan sekitarnya, beberapa wilayah seperti daerah Ronggot juga, Patian Rowo, Prambon, ini juga masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Jamal. Langsung saya ke penelpon Mbak Ana. Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Iya, kabarnya gimana Mbak Ana, sehat ya?
2: Sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat. Posisi berada di mana ini Mbak Ana?
2: Aku ini sekarang di Pandantoyo kah?
0: Oh, Pandantoyo Kertosono ya Mbak Ana ini ya?
2: Iya. Ini tadi sempat hujan kak.
0: Jam berapa Mbak Ana hujannya itu?
2: Barusan asar tadi kah? Aku mau sholat, habis itu kok hujannya datang.
0: Oh.
2: Terus
0: gitu.
2: Habis itu terang lagi, tapi ada itu kak. Petirnya.
0: Oh, ada petirnya, ada gemuruhnya ya, ada gunturnya.
2: Iya, iya. Oh. Iya, habis itu ini mendingan reda.
0: Oke, jadi durasinya enggak begitu lama ya, Mbak Ana ya?
2: Enggak, sebentar singkat aja, Kak.
0: Oke, ada angin apa enggak,
2: habis
0: Mbak Ana itu?
2: Ini tadi kayaknya enggak, panas sekali, habis itu datang itu hujannya itu.
0: Oh gitu ya, jadi tiba-tiba, tapi sempat mendung nggak tadi?
2: Kayaknya mendung sebentar aja, langsung itu hujannya turun gitu kak.
0: Oh gitu, mendung sebentar kemudian langsung hujan bres gitu ya?
2: Iya, iya, hujan bres gitu terus hilang itu.
0: Oh gitu, oke baik. Kondisi jalanan di sekitar rumahnya Mbak Ana gimana? Aman?
2: Rame kak.
0: Oh rame ya?
2: Kendaraan lalu lalang, iya.
0: Oh gitu, jadi sejauh ini masih aman ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Matukas ya Mbak Intan, sehat selalu.
0: Amin, terima
2: kasih.
0: Iya, sama-sama Mbak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mbak Ana ya, tadi di wilayah Pandantoyo Kertosono sempat diguyur hujan, meskipun durasinya tidak begitu lama ya. Namun tadi ditambahkan juga ada guntur dan petirnya. Nah, kira-kira Nganjuk bagian mana lagi yang untuk sore kali ini sudah mulai diguyur hujan? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP, negeri, dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga. Jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi, gatekeeper, Jamal silakan.
1: Pak Yusuf, ini tadi mengabarkan perjalanannya dari Madiun menuju ke arah Kediri, sudah memasuki wilayah Saradan, sudah lewat di gudang senjata juga, kondisinya masih aman. Kemarin katanya ada kecelakaan di situ ya, dan betul, cukup parah juga katanya, tapi untuk hari ini sisa-sisanya sudah bersih. Untuk jalur tersebut juga sudah steril kembali dan masih aman lancar saja. Yang mendominasi tetap di kendaraan truk, mengingat jalur tersebut juga jalur logistik ya, kita katakan jalur logistik karena jalur penghubung ke arah Surabaya. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Anang, perjalanan dari kawasan Kediri Kota menuju ke arah Kertosono sudah masuk di wilayah Papar Kediri juga masih aman. Cuacanya agak redup namun masih belum turun hujan. Pak Muklis Pari Kediri, kondisinya mendung cukup gelap. Arus lalu lintas disampaikan juga masih aman lancar. Pak Ridwan, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kediri lewat jalur Loceret, sejauh ini juga masih aman lancar. Cuaca disampaikan cukup berawan ya untuk sore hari ini. Satu lagi dari Mbak Diana mengabarkan di kawasan Kertosono tadi kabarnya sempat hujan, namun untuk saat ini sudah tidak turun hujan. Arus lalu lintas disampaikan masih ramai lancar, Intan.
0: Oke, baik, dari Jamal saya geser ke Danti, silakan.
2: Ibu Lili, ini juga menyapa sama sore.
0: Sore, Bu Lili.
2: Sama sore.
0: Gimana ini?
2: Ini infonya di Dusun Gerbong, desanya itu Demangan, Tanjung Anom, Nganjuk. Okay. Hujan deras tapi bentar saja.
0: Oh, gitu.
2: Ini kayak Mbak Ana ya, sepertinya.
0: Iya, betul. Wilayah Pandantoyo tadi ya.
2: Pandantoyo, Kertosono. Hmm. Tadi juga sempat ngobrol bareng saya di gatekeeper ya Mbak Ana. Kabarnya di sana itu tiba-tiba gerimisnya gede-gede itu loh Mbak.
0: Gitu.
2: Tapi sak geradakan saja.
0: Oh, gitu. Ya, singkat ya,
2: singkat
0: durasinya.
2: Singkat saja. Ini ternyata sama Ibu Lili ya. Ada di wilayah Demangan, Tanjung Anom, Nganjuk, hujan deras tapi sebentar saja. Ini masih gerimis, enak, adem ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kita kesabapan mendungnya saja kayaknya Intan ya.
0: Ini mendung saja nanti dari tadi
2: mendung
0: ya.
2: Mendung saja. Dan tadi sempat itu geluduk.
0: Iya betul, ada gemuruh kan tadi.
2: Sempat ada gemuruh geluduk ya.
0: Tapi saya mending suka vibe seperti ini. Sore yang
2: adem.
0: Kayak gini, adem.
2: Iya, betul ya.
0: Kan? Ya enggak hujan ya enggak panas.
2: Enggak hujan enggak panas juga. Ini infonya di sana lalu lintasnya juga ramai. Okay. Karena ada agendanya drum.
0: Oh, nyadran. Waduh, mantap.
2: Iya,
0: tarian
2: malam,
0: tradisional ya.
2: Betul, kalau nanti malam itu ada keledeknya, langen tayu bekso, kata Ibu Lili.
0: Gitu.
2: Wah, meriah dong, semoga enggak hujan ya.
0: Semoga enggak hujan ya. Biasanya kalau ada nyadran ini hujannya kan dipindah.
2: Betul.
0: Iya kan?
2: Semoga enggak hujan. Hmm. Dan ini kan biasanya juga jadi itu ya, lapak rekan-rekan UMKM dagangan ya, berjualan.
0: Betul.
2: Semoga laris juga, berkah, lancar agendanya. Ada Bapak Riono Pujon Malang juga mendung Intan.
0: Oh, sama ya, rata
2: iya,
0: ini sepertinya.
2: Ini beliau menyapa, Waalaikumsalam Bapak Riono. Ini di sana apakah habis diguyur hujan? Soalnya
0: kayak
2: setelah,
0: kabut gitu ya.
2: Setelah saya zoom ini ada genangan airnya.
0: Oh, ada genangan airnya.
2: Iya,
0: okay.
2: Agak berkabut, kemudian langitnya juga redup. Ini kok ada genangan air? Apakah sudah sempat diguyur hujan Bapak di sana? Nanti boleh ditambahkan ya. Semoga tetap aman. Kemudian ada juga tambahan informasi lain. Ini yang disampaikan oleh Ibu Haryati. Beliau itu ada di wilayah Kandangan Kediri. Di sana itu Intan,
0: apa?
2: Banyak truk bermuatan tebu. Iya, waspada dan juga hati-hati ya di jalan. Kemudian ada satu lagi informasi lain yang disampaikan oleh Bapak Bahrudin. Ini beliau melintas di wilayah Branggahan Kediri. Sama sudah mulai agak redup.
0: Oh gitu, sama merata ya mendungnya.
2: Merata untuk sore hari ini. Ini beliau kabarnya buru-buru pulang. Jangan buru-buru Bapak, yang penting aman ya.
0: Iya betul, jangan buru-buru
2: ya.
0: Tetap kita
2: buru,
0: fokus ya dalam
2: fokus,
0: berkendara.
2: Waspada,
0: jangan terkecohkan dengan cuaca ya.
2: Sepakat Intan ya, kalaupun hujan ya nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa kan tinggal minggir neduh,
2: iya, neduh
0: gitu loh ya.
2: Cari tempat aman atau mungkin bawa jas hujan. Kemudian hujannya nggak terlalu deras, bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua pakai jas hujan ya boleh ya.
0: Boleh atau boleh. Mungkin kalau mager pakai jas hujan ya udah minggir nunggu saja reda
2: iya,
0: hujannya.
2: Betul,
0: ya.
2: Hati-hati dan juga tetap waspada. Ini beliau juga menambahkan tadi siapa yang ketemu truk bermuatan tebu, saya juga ketemu gitu.
0: Oh gitu, oh iya.
2: Ini beliau juga ketemu ya, harap waspada dan juga hati-hati. Beberapa wilayah sore hari ini diinformasikan sudah mulai berawan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti dan Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk sedulur cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri, saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap untuk bekerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, kemudian hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, kemudian lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Glagahan, Desa Glaga, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran Anda bisa hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Sore kali ini bagaimana untuk di hari Sabtu Anda, apakah cukup menyenangkan atau tidak, atau mungkin terkendala oleh cuaca ya? Karena sore kali ini cuaca masih tidak menentu untuk di beberapa daerah. Tadi dikabarkan salah satunya wilayah Kertosono, kemudian untuk di wilayah Tanjunganom Nganjuk juga sempat diguyur hujan, meskipun durasinya tidak begitu lama, kira-kira untuk di wilayah Nganjuk Kota, kemudian Jombang, Kediri, Mojokerto, dan sekitarnya apakah juga sama, tadi sempat diguyur hujan. Kira-kira untuk update-nya di sore kali ini seperti apa? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001061.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal.
2: Zona Cakra. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu alat yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek.

0: kamera juga berkembang. Tahun 1989, kamera digital pertama kali dipasarkan oleh perusahaan bernama Fuji di Jepang. Namun mendapat respon yang kurang bagus karena harganya yang mahal dan produksi kualitas gambar yang hitam putih dengan resolusi rendah. Hingga pada tahun 1992 muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh.
1: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbalnaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi Gatekeeper. Danti, silakan.
1: Sore hari ini kita terima telepon Intan dari Mbak Krisma. Mbak Krisma ini ada di wilayah Payaman Nganjuk. Ternyata ada kecelakaan yang melibatkan dua sepeda motor. Salah okay. satunya ternyata ibu-ibu ojek online. Okay. Kalau dari foto yang dikirimkan oleh Mbak Krisma ya, ini mengalami luka dan beliau itu minta bantuan Radio Cakra Krishna untuk bantuan ambulans. Dan kalau kita cek lokasi dari titik kita, ini lumayan jauh Intan ya, karena mendesak. Takutnya nanti kelamaan kalau kita kirim ambulans dari sini ya. Ini kita koordinasi dengan pihak kepolisian baik di Polsek Nganjuk Kota, Polres Nganjuk, kemudian juga dari sopir ambulan Cakra Krishna. Ini juga menghubungi rekan-rekan yang juga ada ambulan di wilayah Nganjuk Kota ya, untuk membantu proses evakuasi. Karena kabarnya dari Mbak Krisma sampai dengan sore hari ini belum ada petugas dan juga belum ada bantuan medis di lokasi. Jadi Mbak Krisma panik, akhirnya telepon Cakra Krishna karena beliau nggak tahu harus menghubungi siapa ya untuk minta bantuan. Kita tunggu dahulu ya Intan, semoga segera terevakuasi dan juga semoga tidak sampai ada korban jiwa. Karena kalau dari keterangan Mbak Krisma tadi, keduanya ini ibu-ibu. Dua sepeda motor, keduanya ibu-ibu dan salah satunya ternyata ibu-ibu yang pakai jaket ojek online ya, okay. mengalami luka. Nanti untuk detailnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian ada tambahan informasi dari Bapak Harwoso, wilayah Purwasri Kediri. Hujan dan ternyata di sini juga hujan deras.
2: Iya betul. Iya, ini saya deras, sempat ya. Syok ya. Kok
1: tiba-tiba sudah hujan deras.
2: Hujan saja. Iya, ini gimana? Betul. Gak jadi kemarau Pak Danti.
1: Semoga tetap aman ya. Nah ini kalau bingung nanti habis bergantian jam kita juga akan sambung dengan Bapak Setiaris BMKG okay. Nganjuk ya. Biar nanti ada titik terangnya dari tanda tanya kita.
2: Nanti saya tanyain dulu lah, saya kepoin dulu kenapa
1: ya,
2: ini jadi
1: kenapa
2: apa
1: ini?
2: Enggak sih
1: jadi,
2: untuk
1: kemarau atau tidak Bapak?
2: Kemaraunya sudah bulan ya, Juni loh ya.
1: Betul. Uh-uh. Kemudian update dari Mas Habib, sopir ambulan Radio Cakra Krishna. Rekan beliau sudah meluncur ke lokasi ya. Okay. Jadi kita tunggu nanti update-nya, semoga segera terevakuasi dan juga mendapatkan penanganan medis Intan.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 5 sore lebih 8 menit ya. Kira-kira ini untuk beberapa daerah dikabarkan juga sudah mulai turun hujan. Salah satunya untuk di depan studio Kalianyar Ngeronggot Nganjuk di sore kali ini juga sudah mulai diguyur hujan seluruh cakra. Hujannya juga lumayan cukup deras ya, sehingga kondisi jalanan juga sudah mulai basah dan licin. Tentunya di momen seperti ini jarak pandang pun terbatas. Jadi Anda yang berada di momen seperti ini, perjalanan kemudian hujan, nah ini tetap fokus, berhati-hati dalam berkendara. Tentunya masih saya temani Intan Anggra ini, dibantu tugas gatekeeper ada Jamal dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Sugianto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, 2 minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Sementara itu kita juga sudah tersambung dengan PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Stiari. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore, waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Oke, kabarnya gimana Pak? Akhir pekan hari Sabtu sehat semangat dong ya?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, gih. Nah, ini Pak, ini kabarnya kok masih ada potensi hujan ya untuk sore kali ini. Benar ya? Saat ini juga hujan Pak Kalianyar?
1: Iya, betul Mbak Intan. Jadi memang kita sudah menginformasikan ke masyarakat bahwa untuk periode tanggal 12 hingga 14 ini memang ada potensi hujan untuk wilayah Jawa Timur. Karena hal ini disebabkan yang pertama adanya tekanan rendah di selatan Australia. Jadi ini kalau biasanya di daerah tropis itu namanya tropical cyclone, kalau di ini posisinya jauh dari istilah namanya extra tropical cyclone. Jadi adanya tekanan rendah di selatan Australia yang posisinya ada dua saat ini dan tekanannya sangat rendah, menyebabkan angin yang dari Australia yang harusnya terhembus ke wilayah Indonesia ini dibelokkan kembali ke selatan arahnya, sehingga terjadi daerah konvergensi yang memanjang dari benua Australia ke wilayah Indonesia di sekitar Pulau Jawa hingga Sumatera. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di periode ini hingga sekitar tanggal 14 hingga 15 ini ada gangguan yang melintas, yaitu gelombang ekuatorial Rossby. Sebenarnya posisinya tidak tepat di Jawa Timur. Okay. Jadi posisinya separuh agak ke utara, jadi sebenarnya ada di atas, ada di wilayah Laut Jawa dan Sumatera. Okay. Akan tetapi ini sedikit banyak ikut berdampak terhadap potensi hujan yang turun di wilayah Jawa Timur pada khususnya. Jadi dua fenomena ini yang menyebabkan hujan dari kemarin sekitar tanggal 12 itu beberapa wilayah di Jawa Timur itu mengalami turun hujan. Hanya saja memang karena ini terjadinya di musim kemarau, jadi ini hujannya sifatnya tidak merata, jadi sifatnya hujan lokal saja. Ya bersyukur lah. Wilayah-wilayah yang dilalui atau yang kedapatan hujan ini alhamdulillah tidak ada setelah beberapa dari pantauan hari tanpa hujan itu wilayah Jawa Timur sudah di atas 10 hari tanpa hujan berturut-turut. Ini adanya hujan kiriman seperti ya, itu membantu mendinginkan satu suhu. Yang kedua, mungkin untuk para petani juga akan berdampak terhadap tanaman gitu. Begitu Mbak Intan. Okay, jadi nanti setelah tanggal 14 cuaca akan diprediksi akan normal kembali dan kita akan segera memasuki musim kemarau kembali. Gitu Mbak Intan.
0: Oke, baik. Nah, namun dengan fenomena seperti ini normal nggih Pak? Terjadi untuk di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, apakah tahun-tahun sebelumnya juga pernah mengalami hal sama seperti ini?
1: Iya, jadi memang hujan yang terjadi di musim kemarau itu memang hujan yang disebabkan karena adanya gangguan-gangguan seperti ini. Sebenarnya kemarin kita memprediksi adanya hujan ini hanya sebatas pada belokan angin yang tertarik karena ada pusat tekanan rendah di selatan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata mendekati tanggal 12 itu ekuatorial Rossby juga muncul, ikut menambah potensi hujan di beberapa wilayah di Jawa Timur. Begitu, kan?
0: Oke, baik.
1: Untuk di Nganjuk ini sudah terutama bagian utara timur seperti Kertosono, Warujayeng, Ronggot, kemudian Baron, kemudian di mana Luyu, Jati Kalen, ini memang hari ini tadi sudah terpantau ada beberapa laporan yang melaporkan kondisi hujan. Kemudian untuk saat ini sekitar Sukomoro, kemudian di Lokeret, ini masih kebagian mendung dari kemarin. Tidak turun hujan, padahal ya mendungnya ya lumayan gelap, tapi tidak turun hujan. Jadi memang karakteristik hujan lokal seperti itu.
0: Oke, betul. Jadi memang tidak merata ya Pak ya, hanya hujan lokal
1: iya,
0: saja.
1: Betul.
0: Namun tadi ada ya, gemuruh Pak. Ya, Riz, ada gemuruh tadi di petir.
1: Oh ya, jadi memang awan yang terbentuk adalah awan-awan konvektif Pak Intan. Jadi ini yang menyebabkan berpotensi terjadinya petir maupun gemuruh seperti itu. Nah, kalau konvektifnya itu apa, awan konvektifnya itu besar, itu berpotensi juga dengan angin kencang. Tapi kalau melihat ini karena dari radar itu sifatnya spot-spot tertentu, jadi potensi angin kencang ini kecil. Memang kalau untuk petir itu biasanya menyertai Mbak Intan. Karena petir itu menandakan bahwa proses konvektif atau proses pemasakan dalam awan itu sudah maksimal atau sudah mulai berakhir. Nah, itu ditandai dengan adanya kilat maupun petir. Begitu Mbak Intan. Jadi salah satu tanda bahwa awan konvektif itu sudah matang, sudah masak, itu seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini jadi untuk 3 hari ke depan masih ada potensi hujan lokal nggak Pak untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya?
1: Kalau ya, jadi dimulainya sebenarnya dari tanggal 12 Mbak Intan. Jadi 12, 13 hingga 14. Nah, untuk tanggal 14 untuk besok itu sebenarnya intensitasnya sudah menurun. Karena angin dari Australia ini sudah mulai sedikit menguat kembali. Jadi yang intens itu sebenarnya kalau untuk di Nganjuk hari ini itu puncaknya. Besok itu sudah mulai intensitas sudah mulai menurun. Karena di tanggal 12 itu diawali dari sisi sebelah timur, sekitar Madura, kemudian Surabaya, Sidoarjo, kemudian Lamongan. Itu di tanggal 12-nya itu intens sekali. Kemudian di tanggal 13 itu bergerak ke barat. Karena memang gelombang ekuatorial Rossby itu arah gerakannya ke barat, Pak Intan. Jadi hujan itu dimulai dari wilayah timur, kemudian merambat ke barat, kemudian hilang. Nah, untuk hari ini untuk di wilayah Nganjuk, di wilayah Jawa Timur, bagian tengah dan barat. Untuk tanggal 14 ini diperkirakan hanya beberapa wilayah saja. Jadi tidak seintens seperti tanggal 12 sama 13. Di sisa-sisanya lah istilahnya begitu.
0: Jadi hampir bersamaan dengan fenomena super new moon ya Pak, kan dimulainya juga kemarin informasinya super new moon itu 12
1: Juni. Jadi kalau itu kan kalau super new moon kan kita bisa merasakan di setiap bulan ya. Jadi setiap tanggal atau bulan baru itu pasti ada super new moon. Memang kebetulan atau apa ya, nepai ya.
0: Iya betul Pak, kok bisa bebarengan gitu loh ya.
1: Oke, betul Mbak Intan. Jadi ya memang begitulah dinamisnya apa namanya atmosfer di wilayah kita itu seperti itu Mbak Intan. Jadi memang untuk prediksi yang seperti ini Mbak Intan, ini kita tidak bisa memprediksi dalam waktu yang jangka panjang. Artinya kita bisa mengetahui tanda-tandanya itu sekitar 7 hari sebelum kejadian.
0: Terjadi.
1: Itu baru kita bisa iya betul tanda-tandanya. Nah, karena prediksi seperti ini kan gangguan seperti ini sifatnya tidak Mbak Intan. Jadi tidak seperti musim atau apa namanya hujan, jadi kita bisa memprediksi dalam skala bulanan. Tapi kalau untuk skala yang seperti ini, yang gangguan sesaat, ini kita baru bisa mendeteksi. Biasanya 7 hari sebelumnya itu kita baru bisa mendeteksi. Lebih akuratnya itu biasanya 3 hari sebelumnya itu baru terdeteksi akurat. Biasanya 7 hari terdetek, ternyata 3 hari sebelumnya sudah hilang. Nah itu yang ini tetap ini yang menjadi bahan kita yang kita informasikan ke masyarakat. Jadi tetap harus mengupdate info, karena saat kita mendetek hari ini belum tentu besok masih ada posisinya. Jadi setiap hari harus selalu mengecek informasi dari BMKG. Begitu Mbak Intan.
0: Baik. Nah, ini kan tadi kan untuk 3 hari ya Pak ya, untuk biasanya pertanda itu datang. Nah, kira-kira itu kalau dipresentasikan itu keakuratannya berapa persen Pak Yaris?
1: Jadi kalau kita di dalam ilmu prediksi itu ada namanya ketidakpastian prediksi. Nah, ketidakpastian prediksi itu adalah kelemahan baik itu manusia sebagai pemegang keputusannya maupun model yang kita pakai untuk mengenerate atau membangun suatu model pemodelan cuaca itu memiliki keterbatasan. Artinya semakin panjang kita memprediksi, itu tingkat kesalahannya juga semakin besar. Hal ini disebabkan kita memprediksi sesuatu yang dinamis, memprediksi sesuatu barang yang tidak tidak anteng atau tidak diam tidak atau tidak tetap ya. Gitu Mbak Intan. Iya betul. Karena setiap cuaca itu, setiap detik, setiap saat itu selalu berubah-ubah. Nah, jadi dalam ilmu prediksi di ilmu statistik itu namanya ketidakpastian perakiraan. Nah, itu kelemahan, keterbatasan manusia maupun model atau metode yang kita pakai dalam memprediksi keadaan. Semakin panjang kita memprediksi, nilai kesalahannya atau nilai errornya akan semakin besar. Semakin pendek kita memprediksi, maka akuratannya akan semakin tinggi. Jadi di BMKG itu, kalau untuk cuaca, itu paling panjang itu kita memprediksi dalam skala 7 harian. Kemudian kita break lagi, prediksi dalam 3 harian. Kemudian kita break lagi 1 harian. Nah, begitu Mbak Intan. Jadi untuk keakuratannya memang kalau dibandingkan dari 731 ini ya pasti lebih akurat yang satu hari. Kalau kita memprediksi besok dari besok dibandingkan kita dari seminggu lalu memprediksi pasti akurat kalau kita memprediksi dalam jangka yang pendek. Itu Mbak Intan.
0: Baik, nah ini perbincangan kita cukup panjang ya Pak. Tidak terasa sudah mau maghrib ini Pak Yaris nge?
1: Siap Mbak Intan.
0: Nge, baik Pak Yaris, sebelumnya terima kasih waktu yang telah diluangkan sore kali ini nge.
1: Nge, sami-sami Mbak Intan.
0: Nge, baik, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas selamat kembali sore. Sehat selalu nge Pak, Assalamualaikum. Nge,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Warta Dalam Suara.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib sedulur cakra untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Tentunya untuk di petang kali ini Anda bisa bagikan informasi terkini, update perkembangan cuaca untuk di daerah Anda seperti apa. Mengingat untuk di wilayah Nganjuk kota dan sekitarnya sore kali ini sudah mulai diguyur hujan. Untuk durasinya juga tiap beda daerah beda ya. Kira-kira Anda juga bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Cek informasi ke Gatekeeper, Danti silakan.
1: Sore hari tadi kita sempat terima informasi dari Mbak Krisma ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu kan ada kecelakaan di wilayah Nganjuk Kota ya Intan ya.
0: Iya betul.
1: Kalau dari titik lokasi yang dikirimkan oleh Mbak Krisma, lokasinya itu ada di Payaman Nganjuk Kota. Setelah kita hubungkan dengan sopir ambulan Cakra Krisna Mas Habib dan diteruskan kepada rekan Mas Habib yang kebetulan ada di wilayah Nganjuk Kota dan sudah meluncur ke lokasi, kabarnya luka ringan, kecelakaan ringan ya. Dan betul yang disampaikan Mbak Krisma, salah satu korban ini merupakan pengendara ojek online.
0: Okay.
1: Ibu-ibu tadi yang pakai jaket warna hijau, Intan, itu ternyata betul pengendara ojek online ya. Nah, kemudian petang ini tadi kita terima info dari Bapak Arif, kabarnya itu ada kecelakaan juga di depannya Terminal Lama Nganjuk.
0: Okay.
1: Pas di depan gang rumahnya beliau, tapi belum tahu ya kejadian pastinya bagaimana, soalnya ini beliau juga baru saja melintas. Kalau dari video yang dikirimkan oleh Bapak Arif, terpantau di lokasi sudah ada rekan-rekan tenaga medis. Kemudian juga kalau korban ini ada satu yang terlihat Intan, ada satu orang tergeletak pakai celana jeans biru, jaket biru, kayaknya baju yang dirangkepi jaket itu warna putih deh.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah laki-laki, soalnya kan Bapak Arif sambil mengemudi ya. Hanya sekilas kalau kita hentikan video yang beliau kirimkan, sepertinya korbannya laki-laki. Ini juga sudah kita teruskan kepada pihak kepolisian ya untuk detailnya bagaimana. Sementara ini beliau juga mengirimkan dua foto, Intan.
0: Okay.
1: Kalau dua foto yang dikirimkan oleh Bapak Arif ini apakah sama ya terkait dengan kecelakaan yang di depannya terminal? Soalnya ini ada mobil yang parkir di rumahnya Bapak RT.
0: Okay.
1: Ini mobil yang habis terlibat kecelakaan. Jadi mengalami ringsek di bagian sisi kiri ya.
0: Kiri ya, kiri. Ya. Bagian
1: betul.
0: Samping kiri ya.
1: Bagian samping kiri ya, bagian pintu belakangnya itu loh Intan.
0: Iya, betul.
1: Iya, itu penyok ya, ringsek.
0: Terus ini kemudian kacanya kayaknya pecah ya,
1: pecah
0: Dan?
1: Kayaknya yang bagian belakang
0: terbuka ya,
1: atau dibuka
0: ya.
1: Tapi kayaknya pecah soalnya enggak beraturan Intan ini kayaknya. Iya, ini jadi bisa kita duga ya, kecelakaannya salah satunya melibatkan mobil berwarna putih ini, tapi kurang tahu yang dikendarai oleh korban yang tergeletak itu sepeda motor, sepeda ontel, atau mungkin justru pejalan kaki. Kita belum tahu, tapi kalau melihat benturannya sampai kayak gini, ini kemungkinan juga terbentur benda keras lainnya ya. Kita tunggu dahulu keterangan resmi dari pihak kepolisian, nanti kalau sudah ada akan kami sampaikan kembali Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ya, kita dapat informasi adanya kecelakaan di Terminal Lama Nganjuk ya informasinya. Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa menambahkan kira-kira untuk kronologinya seperti apa. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Arief, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Intan.
0: Sehat Pak Arief ya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan harus selalu sehat.
0: Harus selalu sehat dan semangat ya tentunya. Iya baik. Infonya ada kecelakaan Pak ini, betul nggih?
1: Iya benar Mbak, di depan gang.
0: Pas di depan, gang ya? Rumah.
1: Iya pas di depannya. Jadi ceritanya itu saya pas mbak penumpang dari dari sebelah barat, kok rame ada laka, terus ternyata ada orang tergeletak tadi yang saya video ya, itu ada ambulan juga, terus kelihatan darahnya tadi sebenarnya dari mulut itu, terus
0: ini
1: habis itu saya nurunkan penumpang, saya pulang, ternyata mobilnya di parkir di pekarangan rumah saya. Masuk gang.
0: Masuk gang.
1: Jadi
0: gitu
1: mobilnya
0: ya?
1: Banyak polisi, ya. Ada polisi lah sama petugasnya. Okay. Terus saya turun, ini saya bantu orang-orangnya yang apa itu. Ternyata dia itu dari Lirboyo mau pulang ke Cirebon. Penumpang mobilnya itu 7. Nah, rumahnya mau mampir ke rumah budinya itu di belakang SMA Muhammadiyah sini.
0: Oh
1: iya,
0: gitu
1: oke. Ceritanya. Lah, dia dari timur, itu di traffic light itu sebenarnya dia mau belok ke kanan, ke jalan Barito. Berhubung dia kebablasan, salah, dia mau belok ke gang saya, di gang Panglima Sudirman 3, depan terminal itu mau belok ke utara. Ini versinya drivernya tadi lah ya ini. Ya dia ternyata sudah rating kanan, mau ke utara, diantam lah sepeda motor dari timur gitu. Kena bodinya yang apa itu, bodinya
0: samping
1: yang
0: kiri itu ya,
1: samping kiri pokoknya itu. Ternyata laki dan perempuan, yang perempuan enggak apa-apa, yang lakinya yaitu berjarah tadi, agak parah katanya.
0: Baik. Itu diantamnya dari arah timur, Pak Arief, jadinya?
1: Dari arah timur, ya benar.
0: Ya. Jadi posisinya itu mobilnya dari...
1: Enggak, peda motornya dari arah barat, Mbak.
0: Oh, dari arah barat.
1: Jadi kan...
0: Makanya soalnya kan yang rusak kan samping...

0: Kiri itu.
1: Belok mau belok ke utara toh. Mau belok ke utara, dari sebelah barat ada sepeda motor yang melaju kencang itu.
0: Oke, baik. Jadi istilahnya ditengkel gitu Pak Arif ya.
1: Iya, ditengkel langsung ngetik gitu.
0: Oke, oke. Terus untuk pengendara sepeda motor itu sendirian atau bawa penumpang, Pak Arif?
1: Laki perempuan.
0: Oh, laki perempuan.
1: Yang satu berdua. Rumahnya Bagur, yang satu rumahnya Pejoso. Info dari kepolisian.
0: Oke, baik. Kemudian untuk korbannya ini kira-kira pengendara sepeda motor itu ya, Pak Arif ya?
1: Iya, satu aja.
0: Jadi bonceng atau bonceng. Oh, jadi bonceng ya?
1: Yang bonceng.
0: Oh, yang bonceng.
1: Yang bonceng aman. Yang bonceng parah, yang dibonceng aman.
0: Oke. Kemudian untuk kondisi
1: yang
0: penumpang
1: tadi, laki-laki itu.
0: Yang penumpang 7 itu aman semua ya, Pak Arif?
1: Aman semua, aman semua. Nah, ini langsung diangkut ke rumah budinya ya. Beda RT lah Beda sama RT. Saya. Dekat sini tapi ya. Jadi langsung diangkut semua. Nah, ini mobilnya mau apa itu dibawa ke Laka lantas ini masih diberesin dulu sementara parkir di sini.
0: Oke, baik. Jadi untuk info awal ini kecelakaan mobil dan sepeda motor ya Pak Arif ya.
1: Betul, ya mobil dan sepeda motor.
0: Oke, baik Pak Arif, terima kasih. Untuk informasinya nggih.
1: Nggih, sama-sama Mbak.
0: Nggih, baik, selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas kembali nggih Pak Arif. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
3: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
3: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
3: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasinya ke kami. Malam hari ini tidak terasa sudah mendekati jam 6 petang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat malam Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya, Mahbub Jamal, akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam. Di ruang gatekeeper ada Intan Anggreni dan juga Danti Danila Seru Cakra. Bisa Anda sampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga update cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk malam hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara Pom Bensin Ngeraho.

0: Sebelum maghrib tadi sempat hujan ya, Suru Cakra di wilayah Kecamatan Ngeronggo, tepatnya di Desa Kalianyar, bahkan cukup deras dengan intensitas yang cukup apa ya, ya sedang lah, nggak terlalu deras juga. Cukup lama juga, beberapa menit tadi. Dan saat ini sudah selesai atau sudah reda untuk hujannya. Di wilayah lain juga beberapa tadi diinformasikan hujan, seperti di wilayah Nganjuk Kota, wilayah Baron, dan sekitarnya. Untuk update-nya seperti apa bisa Anda sampaikan, Sedulur Cakra di 0852-9001-061. Saya ke gatekeeper Danti.
1: Kita juga dikirimkan sebuah foto update dari Bapak Arif ya, terkait dengan kecelakaan yang terjadi di depannya terminal lama Nganjuk itu loh,
0: okay.
1: Jamal. Kata beliau, mobilnya itu rombongan dari Lirboyo mau balik ke Cirebon.
0: Oh, gitu ceritanya.
1: Iya, kemudian mengalami insiden kecelakaan melibatkan mobil tersebut dan juga sepeda motor.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi yang tergeletak di jalan tadi dari pihak sepeda motornya ya, pengendara sepeda motor. Ini sepertinya sudah ada petugas yang mendatangi di perangkat desa setempat ya, karena kabarnya mobilnya tadi diamankan di rumahnya Bapak RT yang
0: baik.
1: Ada di dekat lokasi. Kita juga sambil tunggu info detail dari pihak kepolisian, karena tadi info dari Bapak Arif ini kita teruskan, kita konfirmasi kepada rekan-rekan unit Gakum Salantas Polres Nganjuk. Sementara itu, tadi kan kita juga on air dengan Bapak Setiaris BMKG Nganjuk, Jamal. Kabarnya ini beliau menyampaikan habis on air itu langsung hujan di daerah Patihan Loceret Nganjuk. Sama di sini juga habis diguyur hujan, Bapak sudah reda ya di luar, Jamal ya?
0: Sudah.
1: Sudah reda. Ini sama dengan beberapa daerah lain kayak di wilayah Tanjung Anom dan juga Kertosono Nganjuk, Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jamaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman, agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada tanggal 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap. Mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour Makkah dan Madinah. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212 atau media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamat di Perum Semeru Indah Blok A2, Jatirejo, Loceret, Nganjuk.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Bapak Saiful yang saat ini juga melintas di wilayah Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Mojokerto nantinya. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup lancar, juga tidak ada kewaspadaan yang berarti untuk di petang kali ini. Cuaca dikabarkan juga masih aman, belum turun hujan. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Mas Putra, perjalanan dari Kelutan ini akan mengarah ke Jombang lewat jalur Papar. Dikabarkan kondisi arus lalu lintas di sana juga cukup ramai dengan kendaraan sepeda motor, kemudian kendaraan roda 4 dan truk muatan barang. Cuaca pun juga lepas diguyur hujan ya, jadi untuk kondisi jalanan masih basah dan licin. Harap waspada untuk pengguna jalan ketika melintas di jalur Papar Kediri. Lalu tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru yang saat ini berada di wilayah Pesantren Kediri, untuk cuaca aman, tidak hujan. Lalu tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Sania, perjalanan dari Grogol yang akan mengarah ke Sukomoro Nganjuk, dikabarkan saat ini untuk jalur utama, tepatnya di wilayah Tarokan Kediri, kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup bersahabat, tidak hujan untuk di malam hari ini. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan ini oleh Pak Bambang, perjalanan sudah sampai di seputaran Caruban Madiun arah ke Magetan. Kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga aman, tidak hujan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai dari teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk, tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran, hubungi sekarang di 0851-6369-8384. Sekali lagi, di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Masih kami tunggu juga ya update informasi dari Anda Seru Cakra yang sedang melintas di jalur-jalur utama nih, boleh disampaikan untuk update-nya seperti apa. Tadi juga beberapa wilayah seperti di wilayah Nganjuk Kota, Sukomoro, sampai ke Baron ya, infonya juga hujan untuk saat ini seperti apa bisa diupdate di 0852 9001061.

0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Tri. Selamat malam, Pak Tri.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, posisi ada di mana?
1: Wes, kabar blas sejak pagi nggone manten.
0: Lah dalah, closing ini kayaknya ya.
1: Sepi tuh, tinggal buat telepon ini.
0: Selasa kan udah masuk bulan Suro, udah libur.
1: Senin tuh Suro. Suronya Senin, Mas.
0: Senin apa Selasa? Senin ya.
1: Masuk Senin tuh malam, mes malam Suro itu. Tapi tanggal 3, iki munduh mantu nanti di sini ada lagi.
0: Tanggal 3. Jadi masih di bulan Suro ya.
1: Masuk Suro ya, cuma kan udah tadi hari ini. Apa itu resepsinya hari ini, tapi hari ini cuma besok kan cuma untuk mantu.
0: Oh gitu.
1: Dua tempat di sini, jadi desa itu dua tempat, jadi ya desa rawa membongnya.
0: Iya.
1: Orang itu gak pernah mantu, gak pernah DKW, tapi DKW sekali
0: buat rawa. Aduh, benar.
1: Cuacanya panas mulai ini tadi pagi.
0: Oh, gak hujan sama sekali ya?
1: Tidak sama sekali, wes. Kamu ngomongin itu apa? Oh, cuma uang hajatan hujan.
0: Nah, betul juga. Di sini mah nggak ada orang hajatan, jadi apa namanya hujan.
1: Oh, situ hujan ini.
0: Nah, iya. siap.
1: Ini kenapa ya mesti ya di EO gitu kok mesti harus ngendel gitu.
0: Endel ya, gimana maksudnya?
1: Ya wong lanang endel.
0: Oh, gitu. Ya itu warna dunia kan.
1: Lah makanya itu kok mesti pas timingnya tuh pas acara-acara gini. Acara-acara.
0: Iya.
1: Enggak aku pas sih ngomong ya. Beto-beto.
0: Lah itu salah satu warna dunia, Pak Tri.
1: Nah, makanya itu timingnya yang pas acara-acara ini gini.
0: Iya.
1: Pas ya romane, Mas, malam Minggu iki ya.
0: Iya benar ya, malam Minggu ya. Itu pasti banyak yang ke arah barat ya.
1: Cara gemerucuk wes apa-apa pelan-pelan aja. Oke, wes dilanjut dulu.
0: Siap.
1: Tak balik.
0: Terima kasih banyak, Pak Tri.
1: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Subianto di kawasan Brangkal Mojokerto.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Update informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Bapak Lukman saat ini juga melintas di jalur Ngronggo arah ke Tulungagung. Kondisi jalanan untuk di malam kali ini juga masih aman, cukup ramai namun juga masih lancar. Cuaca pun dikabarkan untuk di petang kali ini juga aman, tidak hujan. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Putri, perjalanannya dari Papar arah Kediri Kota. Posisi saat ini juga sudah melintas di seputaran Minggiran Kediri. Kondisi jalanan untuk jalur utama juga cukup ramai, sudah mulai terlihat kendaraan roda 4 yang melintas. Cuaca pun untuk di malam hari ini juga lepas diguyur hujan untuk di jalur utama tersebut. Lalu informasi kami sampaikan terkait dengan peringatan dini waspada curah hujan tinggi disertai dengan angin kencang untuk update-nya hari ini di wilayah Nganjuk Kota. Itu untuk masa berlaku sampai dengan nanti jam 8 malam lebih 40 menit. Di mana wilayah yang berpotensi untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk itu di Ngronggot dan dapat meluas ke wilayah Sawahan, kemudian Ngetos, Brebek, Loceret, lalu wilayah Pace, Prambon, kemudian Kertosono, Baron, Tanjunganom, kemudian daerah Sukomoro, Nganjuk Kota, Bagor, Wilangan, Rejoso, dan wilayah Gondang. Jadi memang beberapa daerah yang barusan saya sebutkan itu wilayah yang berpotensi untuk hujan cukup tinggi dan disertai dengan angin kencang. Kemudian beralih informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Pak Santoso saat ini melintas di Tembelang Jombang. Kondisi jalanan untuk malam hari ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca malam hari ini aman, tidak hujan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggredi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 36 menit lepas dari jam 6 petang, saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper nanti.
1: Ibu Lili, tadi itu sempat mengirimkan info kabarnya hari ini ada acara bersih desa di Desa Demangan, maksudnya itu Kecamatan Tanjunganom Nganjuk, Jamal. Jadi sore itu ada jaranan, kemudian malam ini kabarnya ada kledek ya. Nyebutnya
0: kledek.
1: Ya Langen Tayu Bekso atau kayak
0: sindin
1: gitu ya.
0: Oh gitu, yang kayak itu nari-nari
1: iya.
0: Apa sih namanya, tarian remo atau apa?
1: Betul,
0: itu ya.
1: Betul, kalau gak salah kayak gitu ya.
0: Ini
1: juga sudah mulai jarang ya. Hanya beberapa daerah
0: langka
1: saja
0: itu.
1: Langka ini. Kayaknya meriah, nanti Ibu Lili bisa diupdate kembali ya. Bagaimana malam mingguan ada pagelaran seni tradisional di wilayah Demangan Tanjunganom Nganjuk. Kemudian kalau di wilayah Trowulan Mojokerto, ini diinformasikan oleh Bapak Aribowo, ada ludruk.
0: Wah. Di mana tuh?
1: Di Trowulan. Iya, jadi dusunnya Dusun Belo, Desa Belo, kecamatannya Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Ruame infonya, banyak yang jualan juga. Kayaknya malam hari ini, di malam minggu kali ini banyak agenda ya, beberapa daerah. Ada yang di Tanjung Anom, ada juga yang di wilayah Trowulan Mojokerto. Ini juga termasuk pagelaran seni tradisional ya. Ludruk kalau di wilayah Trowulan Mojokerto. Ramai, semoga tidak hujan ya, karena tadi infonya juga sudah mulai mendung di wilayah setempat. Kemudian ada info dari Bapak Yuli, ini yang mengirimkan informasi, ada di wilayah Branggahan Kediri tidak hujan malam hari ini, arus lalu lintas ditambahkan ramai, Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seluruh Cakra, yang sedang di perjalanan ya. Sudah sampai mana nih kira-kira untuk perjalanan Anda? Bisa disampaikan di malam minggu ini kira-kira juga seperti apa kondisi arus lalu lintasnya, apakah padat atau masih aman saja, bisa Anda sampaikan. Atau misalnya Anda menemui ada kewaspadaan, ini boleh dikabarkan juga ya di 0852 9001061.

0: Ya, Suruh Cakra Kejaksaan Agung atau Kejagung kembali menambah daftar tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG di lingkungan Badan Gizi Nasional periode 2025-2026. Kali ini penyidik menetapkan Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal atau YAT Andri Mulyono sebagai tersangka kelima. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa AM sebagai saksi dan menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Penyidik menduga AM memiliki peran penting dalam pengadaan sepeda motor listrik di lingkungan BGN. Sebagai komisaris sekaligus pengendali PT YAT, AM disebut terlibat dalam proses pengadaan yang sejak awal telah bermasalah. Menurut Kejagung, kasus bermula ketika AM bertemu dengan mantan wakil kepala BGN Lodiwi Pusung pada awal 2025. Dalam pertemuan tersebut, AM mempresentasikan profil perusahaan dengan tujuan memperoleh proyek pengadaan barang di BGN. Setelah itu, AM diduga memperoleh informasi terkait rencana pengadaan motor listrik meskipun proses pengadaan belum dimulai. Penyidik menemukan indikasi bahwa sejak Februari 2025, AM telah menjalin komunikasi dengan pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk menindaklanjuti proyek tersebut. Penyidik menduga terdapat modus operandi yang terstruktur dalam pengadaan motor listrik di BGN. Mulai dari pengondisian proyek sejak awal, markup harga kendaraan, hingga rekayasa dokumen serah terima guna mencairkan pembayaran penuh meski spesifikasi dan kondisi barang diduga tidak sesuai dengan kontrak. Lebih dalam, penyidik Kejagung menemukan indikasi bahwa proses penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS dan kerangka acuan kerja atau KAK telah dikondisikan sebelumnya oleh pihak-pihak tertentu. Dalam konstruksi perkara yang diungkap Kejagung, PT YAT juga diduga menerima pembayaran 100% atas pengadaan motor listrik berdasarkan berita acara serah terima yang dimanipulasi. Dokumen tersebut seolah menunjukkan kendaraan telah selesai dirakit dan memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. Padahal, penyidik menduga spesifikasi maupun harga kendaraan listrik yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan MBG. Penetapan AM menandai meluasnya penyidikan kasus MBG ke rantai penyedia barang dan jasa. Atas perbuatannya, AM dijerat pasal 603 dan pasal 604 KUHP. Penyidik juga menahan tersangka selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ke gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan ini oleh Mas Ari yang saat ini melintas di jalur Kertosono Nganjuk arah ke Baron. Kondisi jalanan untuk di malam kali ini masih aman, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga aman juga, tidak hujan untuk di malam hari ini. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Samsul, perjalanan dari Jombang arah Kediri, posisi saat ini juga masih melintas di wilayah Mengkreng Kediri. Kondisi jalanan untuk di petang kali ini juga sudah mulai ada kepadatan, namun juga masih lancar, bisa bergerak pun namun juga perlahan. Okay. Cuaca juga aman ya Jamal, tidak hujan. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Bu Safitri, perjalanan dari Madiun arah ke Mantingan Ngawi, posisi saat ini masih berada di wilayah Lames Madiun. Kondisi jalanan untuk di malam hari ini juga cukup ramai dengan pengguna roda 4. Cuaca pun dikabarkan juga tidak hujan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
5: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
4: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya

0: 0813-1792-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
1: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
0: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Danti.
1: Jamal, terkait dengan kecelakaan yang terjadi di wilayah Payaman Nganjuk ya. Tadi yang infonya Mbak Krisma, dua sepeda motor. Oh iya, Payaman Nganjuk yang tadi minta bantuan ambulans. Nah, tadi kita juga komunikasi dengan pihak

0: Rekan-rekan yang ada di Polsek Nganjuk Kota, informasinya sudah ditindaklanjuti dan sudah ditangani oleh unit laka dari Satlantas Polres Nganjuk. Kita tinggal tunggu terlebih dahulu ya, data lengkapnya bagaimana. Kalau info terakhir dari Mas Habib, infonya itu kecelakaan ringan saja.
1: Oh, gitu.
0: Antara dua pengendara sepeda motor, keduanya ibu-ibu, salah satunya itu pengendara ojek online.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, betul. Kemudian ini kita juga terima informasi kabar gembira dari Abah Syukron, petugas haji daerah PHD Kloter 50 Surabaya. Kabarnya jemaah sudah mendarat di Juanda, jemaah.
1: Alhamdulillah. Selamat semuanya ya.
0: Selamat, aman semuanya. Untuk detailnya nanti apabila ada tambahan akan kami sampaikan kembali, jemaah.
1: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Setidaknya hari ini ada dua insiden yang dilaporkan atau diinfokan ke Gatekeeper ya. Yang pertama tadi di kawasan Nganjuk Kota itu ada insiden antara pengemudi ojek online, kebetulan perempuan juga, dengan sepeda motor. Sudah ditindaklanjuti, tadi yang ngabarin Mbak Risma ya kayaknya ya. Nah ini tadi minta bantuan ambulans karena jarak yang cukup jauh dan kondisi korban yang harus segera dievakuasi, tadi teman-teman Gatekeeper mengarahkan untuk menghubungi kawannya driver ambulans Radio Cakra Krishna, dan alhamdulillah sudah bisa dievakuasi. Kecelakaannya tergolong kecelakaan kecil dan sepertinya diselesaikan secara kekeluargaan ya. Dan yang kedua, tadi Pak Arif yang ngabarin, sama di wilayah Nganjuk Kota juga, di Jalan Panglima Sudirman, tapi masih belum ada informasi detail terkait dengan insiden lalu lintas tersebut. Kawan-kawan Gatekeeper masih berkomunikasi dengan unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Untuk informasi lainnya bisa Anda sampaikan Suru Cakra di 0852 9000 1061.

0: tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal sampai dengan nanti di jam 8 malam. Ruang Gatekeeper juga masih ada, Danti Danila, ada juga Intan Anggraini, Seteru Cakra. Bisa terus Anda sampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk malam hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah, RT 10, RW 2, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis, sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung yang ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Dengan sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Kalau dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: Kalau sore hari tadi di wilayah Ngeronggot Nganjuk diguyur hujan dengan intensitas yang cukup deras, Duru Cakra. Malam hari ini kondisi cuaca di wilayah Ngeronggot atau di sekitaran studio Radio Cakra Krishna cerah, tidak turun hujan. Wilayah Anda apakah juga sama? Bisa Anda sampaikan di 0852-9001061. Ke gatekeeper Intan.
1: Bu Risha yang ada di wilayah Mojo Kediri ya, aktivitasnya untuk di malam hari ini di rumah saja mengabarkan cuaca di malam hari ini juga aman, tidak diguyur hujan untuk di wilayah Mojo Kediri. Kemudian Mas Ruby juga mengabarkan untuk di malam hari ini perjalanan dari Loceret akan mengarah ke Sawahan Nganjuk. Dikabarkan untuk kondisi arus lalu lintas yang mengarah ke Sawahan ya, lebih tepatnya ini di wilayah Tempel Wetan, kondisi jalanan juga masih aman, tidak begitu ramai, cuaca juga tidak hujan. Mbak Dona mengabarkan kondisi arus lalu lintas untuk di malam hari ini di wilayah Srengat Blitar, kondisinya juga masih aman, tidak hujan, lalu lintas juga cukup lancar. Lalu Pak Andi mengabarkan Tulungagung arah Kediri Kota, posisi saat ini juga masih di wilayah Ngunu Tulungagung, kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja, cuaca dikabarkan juga aman, tidak hujan. Mbak Widya yang ada di wilayah Bagor Nganjuk, kondisi jalanan untuk malam hari ini cukup ramai, cuaca juga tidak hujan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: bahkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Sejauh ini, seluruh cakra informasi yang masuk di ruang gatekeeper di beberapa ruas jalan di Kabupaten Nganjuk, terutama di jalur-jalur utama ya, masih aman. Hanya saja tadi habis sebelum maghrib atau mepet sama maghrib, tadi sempat ada insiden di Jalan Panglima Sudirman, masuknya wilayah Mangundikaran Kota Nganjuk atau Nganjuk Kota. Jadi ada insiden sepeda motor dengan mobil yang sedikit mengganggu kondisi arus lalu lintas di sana. Tapi tak lama sudah berhasil tertangani. Kawan-kawan gatekeeper juga masih cari info ke unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Untuk update perjalanan Anda bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Ke gatekeeper Danti.
1: Kang Zain, ini lagi asik nikmati makan malam. Beda Wah. Banget sama hari-hari biasanya.
0: Apa bedanya?
1: Kang Zain, ini masih belum ditambahkan.
0: Hawanya
1: ya?
0: Mungkin ya.
1: Oh iya, beberapa hari sebelumnya kan panas,
0: gak hujan ya Jamal. Betul.
1: Ini ada hujan sehingga mungkin agak sejuk atau mungkin lebih dingin ya. Boleh ditambahkan. Mas Koping sebentar.
2: Tadi habis kirim Gresik. Ini sudah nyampe Mojokerto Kota.
1: Wah, ternyata Mas Koping ini habis kirim dari Gresik. Akhir pekan juga masih tetap kerja, sudah sampai di wilayah Mojokerto Kota. Kondisinya nggak hujan, di sana juga ramai ya Jamal untuk arus lalu lintasnya. Kang Zain menambahkan, oh ngopi kayaknya ada di salah satu kafe ya ini.
0: Oh gitu.
1: Iya, atau warung Kang Zain ini boleh ya ditambahkan. Atau mungkin Jamal yang hafal wilayah Nganjuk ya.
0: Kayaknya
1: ada fotonya.
0: Kok ada di pinggir jalan ya?
1: Iya, ini wilayah mana Kang Zain
0: nah,
1: ya?
0: Nah itu dia. Tapi kayak tau lih. Pernah lihat ininya sih.
1: Kayak gak asing ya?
0: Iya.
1: Kayak gak asing. Loh dihapus lagi sama Kang Zen.
0: Oh, ini berarti rahasia di file negara ini.
1: Iya benar. Kemudian Jamal, kita juga komunikasi terus dengan Abah Syukron, petugas haji daerah atau PHD Kloter 50 Surabaya ya. Dan tadi kan informasinya jemaah sudah mendarat di Juanda. Ini infonya ternyata ada tambahan satu orang dari kloter 29 Surabaya.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi totalnya ada 380 jemaah. Iya, 380 jemaah. Terima kasih infonya Abah. Ini kita tunggu ya update-nya nanti kira-kira seperti apa. Ini harus dijemput di itu ya Jamal,
0: Asrama Haji.
1: Asrama Haji ya, untuk peraturan yang terbaru. Semoga juga aman, lancar, disambut dengan gembira ya pastinya, melepas rindu
0: ya,
1: kurang lebih
0: satu bulan
1: ya nggak ketemu. Kita juga ucap syukur. Terima kasih informasinya. Nanti kalau ada tambahan dari Abah kami sampaikan kembali Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
4: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 73 Nganjuk. Informasi lebih lanjut hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
5: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Wah ini, kita kalah sama Kang Zen ya.
0: Gimana tuh?
1: Kang Zen saja sudah dinner loh Jamal.
0: Udah dinner ya?
1: Malam minggu. Baru kali ini ya Jamal malam minggu bertugas, ya kan? Biasanya dinner.
0: Saya ya, saya biasanya kalau malam minggu naik kodong-kodong.
1: Nah, naik kodong-kodong menemani si kecil ya.
0: Iya.
1: Biasanya sampai malam ya Jamal ya.
0: Sampai malam lah.
1: Biasanya di mana? Di Pare apa di mana itu?
0: Tergantung pas longgarnya aja dan pengen kemana.
1: Waduh, hari ini si kecil menangis dong.
0: Kayaknya sih malah tidur ya.
1: Malah tidur ya. Waduh ini. Biasanya malam minggunya muterin odong-odong. Yang odong-odong muter itu kan Jamal ya.
0: Iya benar.
1: Menemani si kecil. Nah ini Kang Zen ya, special dinner. Ini sepertinya lokasinya agak jauh ya. Lokasinya sepertinya Madiun ini kalau tidak salah.
0: Oh di Madiun.
1: Nah Kang Zen bisa dibetulkan ya, ini benar apa tidak. Monggo on air juga menyampaikan suasana di sana seperti apa. Dan terlihat dari fotonya ini aman ya Jamal, tidak hujan untuk di sana. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Septi, perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke jalur Papar. Kondisi jalanan untuk di malam hari ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor, kemudian kendaraan roda 4. Cuaca pun juga sama ya, masih aman tidak hujan. Lalu Mbak Putri mengabarkan perjalanan dari Nganjuk akan ke arah Magetan. Posisi saat ini juga sudah melintas di seputaran wilangan Nganjuk. Kondisi jalanan untuk jalur utama juga terpantau masih aman dan lancar saja. Cuaca malam hari ini juga tidak hujan. Kemudian Pak Bayu mengabarkan untuk di jalur Kandangan arah Pujon ini cukup ramai, terutama pengendara sepeda motor ya. Tadi juga sempat melintas di seputaran Pasar Kandangan Kediri, cukup padat juga. Kemudian cuaca juga masih aman tidak hujan untuk di wilayah Kandangan Kediri, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
5: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
4: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
5: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35 juta 500.000 rupiah.
4: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
5: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
4: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
5: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga update informasi dari Anda Seru Cakra yang mungkin sedang di perjalanan ya. Boleh di-share kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui. Sertakan foto dan juga videonya di 0852 9001061.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper nanti
1: terkait dengan kecelakaan yang diinformasikan Bapak Arif ya, tadi Jamal, antara mobil dan juga sepeda motor. Ini kita baru terima data lengkapnya dari Kanit Gakum Salantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izzuddin STRIK. Untuk datanya, kecelakaannya ini terjadi sekitar jam 5 sore lewat 15 menit. Lokasinya ada di Jalan Raya Panglima Sudirman, tepatnya masuk Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Kabupaten Nganjuk. Melibatkan kendaraan roda 4 dengan nopol E1448PT yang dikemudikan IZM warga Cirebon. Kemudian kalau untuk pengendara sepeda motor, motornya Honda Scoopy dengan nopol AG6085VBK, ini dikendarai oleh MRP warga Bagor Nganjuk. Untuk kronologinya, ternyata awalnya mobil ini melaju dari arah timur ke barat, Jamal. Sampai di lokasi kejadian, diduga kurang hati-hati saat mau belok ke kanan atau ke arah utara. Nah, dari arah yang berlawanan atau dari arah barat ke timur, pada waktu bersamaan melaju sepeda motor yang dikendarai oleh MRP dan juga membonceng VN. Jadi sepeda motor Scoopy itu berboncengan ya, ada dua orang. Akhirnya karena jaraknya sudah dekat dan tidak bisa dihindari lagi, maka terjadi tabrakan. Untuk korban ini ada datanya, dua orang mengalami luka-luka, yaitu pengendara dan juga penumpang dari sepeda motor tersebut. Jadi kalau kita amati dari videonya Bapak Arif yang tergeletak di jalan itu dari pengendara sepeda motornya, Jamal.
0: Yang dibonceng itu ya?
1: Iya. Ini kalau untuk pengendara mengalami lecet di bagian dagu dan juga nyeri di bagian kaki sisi kiri. Kalau untuk penumpang sepeda motor, ini mengalami luka lecet di jari tangan kiri saja. Ini sudah ada dokumentasinya, nanti mungkin bisa selengkapnya kita posting di media sosial kami, Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, ada dua insiden seru cakra yang kami terima di sore sampai dengan malam hari ini. Yang pertama tadi di kawasan mana tadi ya, di Nganjuk Kota juga. Tadi diinfokan oleh Mbak Risma gitu ya, antara sepeda motor dengan sepeda motor juga. Salah satunya adalah pengendara ataupun driver ojek online gitu ya, perempuan juga. Yang kedua, insiden kedua, ini terjadi di kawasan Mangundikaran, Jalan Panglima Sudirman tepatnya. Ini tadi info dari kawan-kawan yang ada di unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Tidak ada korban jiwa, hanya saja dua orang pengendara sepeda motor dan yang dibonceng ini mengalami luka ringan dan harus dilakukan perawatan medis di rumah sakit. Kalau saya perhatikan dari beberapa dokumentasi, ini nampak dari kendaraan yang sepeda motor ya, yang terlibat laka itu cukup parah kerusakannya, seluruh cakra. Bagian depannya sampai hancur tak tersisa begitu, menandakan begitu kerasnya benturan antara sepeda motor dengan mobil tersebut. Tapi untuk malam hari ini seluruhnya juga sudah dievakuasi, baik korban maupun kendaraannya sudah tidak ada di lokasi dan sudah ditangani tentunya oleh kawan-kawan yang ada di Polres Nganjuk.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk.

0: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X-Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran, agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiata Herbal Naria terdekat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di malam hari ini jam 8. Kembali lagi bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira untuk di Sabtu malam kali ini seperti apa perkembangannya? Apakah kondisi jalanan cukup ramai dengan pengguna jalan? Atau mungkin sudah cenderung sepi ya? Kira-kira Anda juga bisa bagikan informasinya ke kami, bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon. Ruang Gatekeeper masih ada Danti dan Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Sedari sore beberapa daerah dikabarkan juga turun hujan ya, meskipun durasinya tidak begitu lama. Nah, kira-kira untuk di malam hari ini jam 8 malam, apakah untuk di daerah Anda masih berlangsung turun hujan atau mungkin sudah mulai mereda, kemudian Anda melakukan aktivitas lainnya bersama dengan keluarga atau mungkin rekan kerja? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9010 61.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Jemaah Haji Kloter 114 asal Kabupaten Nganjuk kini memasuki masa akhir pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai dilaksanakan, para jemaah mengisi waktu dengan berbagai kegiatan ibadah sunnah seperti umroh sunnah, iktikaf di Masjidil Haram, hingga tadarus Al-Quran. Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Kasnan, menyampaikan bahwa aktivitas jemaah saat ini lebih banyak difokuskan untuk meningkatkan ibadah. Meski aktivitas jemaah beragam, ditegaskan bahwa seluruh kegiatan dilakukan secara berkelompok dan setiap jemaah diwajibkan melapor kepada petugas kloter sebelum berangkat. Langkah itu dilakukan untuk memudahkan pemantauan keberadaan jemaah selama berada di luar hotel maupun Masjidil Haram.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri akan kembali melakukan penggabungan atau regrouping sekolah pada tahun 2026 ini. Selengkapnya akan disampaikan Fitri, Krishna FM, Wonogiri.
5: Sebanyak 17 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah pertama SMP Negeri masuk dalam radar kajian penggabungan sekolah tersebut. Kepala Distrikbud Wonogiri Srianto membeberkan kebijakan regrouping bukanlah hal baru. Langkah ini diambil sebagai strategi pemerintah daerah dalam merespon tren penurunan jumlah siswa yang memicu tidak efektifnya kegiatan belajar mengajar akibat rombongan belajar yang minim. Pada tahun lalu, Distrikbud Wonogiri telah menggabungkan 15 sekolah dasar yang jumlah peserta didiknya sangat minim. Tahun ini, penataan diperluas hingga menyasar jenjang sekolah menengah pertama. Srianto menjelaskan, masalah yang melatar belakangi kebijakan regrouping ini cukup kompleks. Selain faktor merosotnya angka pertumbuhan anak usia sekolah di beberapa wilayah, Distrikbud mendeteksi adanya ketidakefisienan operasional akibat jarak antar sekolah yang terlalu dekat. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
4: Bupati Lumajang Indah Amperwati memastikan upaya efisiensi dalam pengelolaan aset daerah saat kenaikan harga bahan minyak non-subsidi tidak akan mengganggu dan mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan Laila, Krishna FM, Lumajang.
6: Menurutnya, kendaraan yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam operasional pemerintahan. Oleh karena itu, berbagai kendaraan yang mendukung layanan dasar masyarakat tetap dapat digunakan sesuai tugas dan fungsinya. Kendaraan tersebut diantaranya ambulans, mobil pemadam kebakaran, mobil tangki, alat berat, serta kendaraan pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini mendukung pelayanan kepada masyarakat. Bunda Indah menjelaskan bahwa penataan penggunaan kendaraan dinas lebih diarahkan pada optimalisasi aset agar pemanfaatannya semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pelayanan maupun operasional pemerintahan. Menurutnya, pelayanan publik merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah yang harus terus dijaga kualitas dan keberlanjutannya, sehingga setiap kebijakan efisiensi tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Saat pemerintah pusat dan daerah ramai-ramai memangkas belanja demi menjalankan program efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes justru menggelar kegiatan rapat evaluasi di luar daerah dengan anggaran mencapai Rp129,3 juta rupiah. Selengkapnya akan disampaikan Reva, Kasihku FM, Brebes.
7: Kegiatan yang berlangsung pada 4 sampai 5 Juni 2026 di kawasan wisata Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah itu kini menuai sorotan. Selain rapat evaluasi program kesehatan, agenda tersebut juga disertai kegiatan wisata menggunakan kendaraan jeep yang memicu pertanyaan publik terkait urgensi dan sensitivitas penggunaan anggaran di tengah kebijakan penghematan belanja pemerintah. Informasi yang dihimpun menyebutkan kegiatan tersebut diikuti perwakilan dari 38 puskesmas di Kabupaten Brebes. Masing-masing puskesmas mengirim 5 peserta yang terdiri dari kepala puskesmas dan tenaga kesehatan yang tergabung dalam program cek kesehatan gratis atau CKG. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
4: Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat perbaikan Jalan Lingkar Juwono Pati yang menjadi bagian dari Koridor Pantai Utara atau Pantura Pulau Jawa. Selengkapnya disampaikan Yuni Cahya, Krishna FM, Pati.
8: Hingga saat ini, progres pekerjaan telah mencapai 85% dan ditargetkan rampung pada pertengahan Juni 2026. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, pemerintah berkomitmen menjaga kualitas jalan nasional agar tetap mantap, aman, dan nyaman digunakan masyarakat, terutama di jalur strategis dengan lalu lintas tinggi seperti Pantura Jawa. Melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJ Jawa Tengah, Kementerian PU memfokuskan penanganan pada ruas jalan lingkar Juwono Pati sepanjang 990 meter dengan lebar 10,5 meter. Saat ini, pekerjaan beton rigid telah selesai dilaksanakan. Adapun pekerjaan yang masih berlangsung meliputi pengaspalan di atas jembatan Jeratun dan jembatan Juwono Lama. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
4: Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengapresiasi kreativitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Pro Kids Anak Indonesia di Kota Malang. Selengkapnya akan disampaikan Rizka, Krishna FM, Malang.
9: Apresiasi tersebut diberikan termasuk dalam cara mengolah bahan makanan sehingga mampu menciptakan menu makan bergizi yang bervariatif. Dudung setelah meninjau SPPG mengatakan, salah satu menu unik adalah burger dengan bahan dasar untuk patty-nya bukan dari daging sapi, melainkan memanfaatkan singkong. Kreativitas dalam hal menyajikan menu disebutnya menjadi bagian penting karena akan mencegah munculnya rasa bosan anak dalam mengonsumsi MPG. Selain itu, cara pengolahan bahan makanan dan alat memasak yang digunakan di SPPG itu dinilainya menomor satukan standar kebersihan. Setiap petugas diwajibkan menggunakan alat pelindung diri atau APD secara lengkap sebelum melaksanakan proses penyajian. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
4: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang secara resmi dicanangkan sebagai upaya memperoleh data akurat mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Selengkapnya, silakan Nona, Krishna FM Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
10: Kegiatan ini menjadi langkah awal KUKAR untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang akan mendata seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro hingga besar di seluruh wilayah Indonesia. PLH Kepala BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Khairil Anwar menjelaskan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan sensus melalui pelatihan petugas lapangan. Sebanyak 586 petugas sensus telah disiapkan dan akan terus bertugas di 20 kecamatan di wilayah Kutai Kartanegara. Sensus Ekonomi 2026 adalah sensus besar yang dilakukan BPS setiap 10 tahun sekali. Data Sensus Ekonomi 2026 akan digunakan untuk pemetaan struktur ekonomi, penyusunan PDB daerah, hingga perencanaan program pemberdayaan UMKM di Kutai Kartanegara. Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sensus ini sebagai basis data pembangunan ekonomi daerah. Saya Nona, melaporkan langsung dari Krisna Radio Loakulu.
4: Keberadaan kendaraan berdimensi besar seperti truk kontainer dan tronton yang kerap parkir di tepi jalan umum menjadi salah satu pemicu utama kemacetan dan rawan kecelakaan di kota Samarinda. Selengkapnya akan disampaikan Krisna FM Samarinda.
11: Melakukan penertiban saja tidak cukup, Komisi 3 DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah daerah untuk segera menghadirkan solusi jangka panjang berupa penyediaan kantong parkir khusus. Persoalan itu menjadi salah satu poin krusial yang dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPRD Kota Samarinda dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Evaluasi difokuskan pada kawasan-kawasan padat aktivitas logistik seperti area pergudangan dan sepanjang jalur Sungai Kunjang. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Samarinda, Denny Hakim Anwar, mengungkapkan pihaknya telah meminta Dishub untuk segera mematangkan opsi-opsi taktis guna menampung kendaraan besar tersebut agar tidak lagi menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir liar. Saya Pace melaporkan dari Radio Krisna Samarinda, Kalimantan Timur.
4: Demikian jaring radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 100,1 Radio Cakra Krisna untuk di petang kali ini jam 8 lebih 21. Apakah cukup menyenangkan?

0: Malam hari ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Pak Afif, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Mojokerto. Saat ini sudah sampai di jalur Mojoagung Jombang. Kondisi arus lalu lintasnya disampaikan masih ramai lancar saja dan cuacanya disampaikan masih cerah, tidak turun hujan. Pak Lukman, kawasan Loceret Nganjuk, arus lalu lintas ramai, dua arahnya banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas. Sementara untuk cuaca disampaikan tidak hujan untuk malam hari ini. Pak Andri, tadi berada di jalur Ngoro Jombang ke arah Kandangan Kediri, ramai, dua arahnya banyak kendaraan roda 2 yang melintas dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, tidak turun hujan. Pak Arifin, tadi perjalanan dari Papar Kediri menuju ke arah Prambon Nganjuk, saat ini sampai di jalur Cengkok, ini juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan juga tidak turun hujan. Pak Imam mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran alun-alun kota Kediri, malam hari ini ramai kendaraan roda 4 yang mendominasi dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, Intan.
0: Baik, terima kasih Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sedulur Cakra masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Kini bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jamaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendampingan berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, kemudian fasilitas yang lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, kemudian transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal di angka Rp37 juta. Diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa hubungi di 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212. Atau Anda juga bisa kunjungi media sosialnya di Johar Tour and Travel. Dan Anda juga bisa datang langsung ke kantornya yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Kabupaten Nganjuk.

0: Malam hari ini cuaca cukup syahdu ya, karena beberapa daerah tadi ya sedari sore sempat diguyur hujan. Kemudian tentunya kondisi jalanan juga ada yang di sisi kanan kiri aspal itu masih menggenang. Kira-kira untuk perkembangannya seperti apa? Apakah Anda saat ini sedang melakukan aktivitas di luar ruangan? Bisa dikabarkan melalui 0852 9001061. Menit ke-31 lepas dari jam 8 malam, cek informasi ke gatekeeper. Jamal, silahkan.
1: Pak Prapto berada di Simpang 4 Kertosono arah ke Jombang. Dari arah Nganjuk tadi masih aman lancar. Antrian kendaraan juga tidak terlalu panjang di Simpang 4 Kertosono. Dan untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan untuk malam hari ini. Pak Malik, perjalanan dari Pare Kediri menuju ke arah Nganjuk Kota saat ini melintas di jalur Purwo Asri Kediri. Di jalur utama cukup ramai untuk malam hari ini, didominasi kendaraan roda 4, beberapa truk angkutan barang juga tampak melintas ya. Dan untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan malam hari ini. Pak Hasan, tadi perjalanan dari Perak Jombang menuju ke arah Kertosono saat ini melintas di jalur Bandar Kedung Mulyo, masih aman lancar, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya disampaikan juga tidak turun hujan. Pak Maksum, tadi perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Ngeronggot Nganjuk lewat jalur Prambon sejauh ini juga masih aman lancar, dan untuk cuacanya juga disampaikan tidak turun hujan untuk malam hari ini. Pak Anas tadi mengabarkan untuk jalur tol di tol Jombang arah Nganjuk sejauh ini juga masih aman lancar, dominan kendaraan pribadi, dan untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Satu lagi dari Pak Bisri tadi mengabarkan di kawasan Jombang Kota di sekitaran Jalan Durkolis Maji juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan tidak turun hujan malam hari ini, Intan.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
3: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
2: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
3: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
2: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
4: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sementara itu kemarin sore ya, kita juga dapat informasi adanya kebakaran yang melanda gedung Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Kediri di Jalan Raung nomor 87, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Kebakaran yang diduga dipicu oleh korsleting listrik tersebut mengakibatkan kerugian material sekitar 1,3 miliar. Kasatpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi Prasetya, menjelaskan bahwa laporan kebakaran diterima melalui layanan darurat 112 pada jam 5:32. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Kediri langsung diberangkatkan 2 menit kemudian dan tiba di lokasi untuk melakukan penanganan pada jam 5:42. Sebanyak ada 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan di lokasi. Petugas berusaha untuk memadamkan api yang membakar area bangunan seluas kurang lebih 10 x 30 meter persegi untuk di kompleks sekolah dengan luas sekitar 11.000 meter persegi. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kebakaran tersebut. Setelah melakukan upaya pemadaman selama beberapa jam, petugas berhasil memadamkan api dan menyelesaikan penanganan pada jam 8 malam lebih 45 menit. Api dapat dipadamkan dengan aman sehingga tidak merembet ke bangunan lain di lingkungan sekolah. Selain menekankan kerugian yang ditimbulkan, petugas juga berhasil menyelamatkan aset sekolah yang diperkirakan bernilai sekitar 50 miliar. Sementara itu, penyebab kebakaran masih mengarah pada dugaan korsleting listrik dan akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak terkait.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di malam hari ini, bagaimana perjalanan Anda, kondisi jalur dalam kota, kemudian kondisi jalur utama di akhir pekan seperti apa? Biasanya kan mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan cukup tinggi ya, untuk di Sabtu malam. Kemudian kira-kira untuk di agenda Anda malam hari ini juga apa, bisa bagikan juga untuk momen kebahagiaan Anda di Sabtu malam kali ini. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Jamal silakan.
1: Pak Wawan melintas di jalur Ngerajek ke arah ke Kertosono, sejauh ini di jalur utama ini ya, masih aman lancar. Cuacanya juga disampaikan masih bersahabat, tidak turun hujan. Pak Zainul, tadi perjalanan dari Madiun menuju ke arah Kediri sudah lepas dari Saradan, sejauh ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Mustofa mengabarkan di sekitaran Tembelang Jombang, malam hari ini kondisi cuaca tidak turun hujan, arus lalu lintas ramai lancar, dominasi kendaraan roda 4. Buah Yuni mengabarkan di sekitaran Tulungrejo Pare Kediri, kondisi arus lalu lintasnya tidak terlalu ramai untuk malam hari ini, hanya terlihat beberapa kendaraan roda 2 saja yang tampak melintas. Sementara untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Masuk informasi disampaikan oleh Pak Yahya, tadi perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kediri lewat jalur Paceh Nganjuk sejauh ini juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Ada Pak Sadam tadi mengabarkan di sekitaran Kertosono arah Kelengkong masih aman lancar, tidak ada hambatan, kendaraan roda 2 yang paling banyak atau yang mendominasi. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat, tidak turun hujan. Intan.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krisna.
4: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas, sebuah arca dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah Uruk pernah menemukan pondasi kuno. Dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan, mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kebur bakalaan dari Trawulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007. Menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala empat juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan Maraton juga menemukan arca Ardhanari, arca Durga Mahesa Suramardhani, dan Resi Agastya. Arca Ardhanari melambangkan persatuan Dewa Shiva dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardhanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Shiva. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan kompleks bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan Raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi. Apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trawulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

106,1 Radio Cakra Krisna untuk di petang kali ini ya. Untuk kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja sejauh ini informasi yang masuk. Tentunya update cuaca juga cukup aman ya saat ini di malam hari ini. Kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan? Anda juga bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Untuk di petang kali ini ya, beberapa informasi yang kami terima bahwasanya sedari sore itu tadi beberapa wilayah sempat diguyur hujan. Salah satunya itu wilayah Jombang, kemudian Nganjuk, kemudian Kalianyar, Ngeronggot itu juga tadi sempat diguyur hujan. Cukup deras, kemudian durasinya juga cukup lama ya, kurang lebih 30 menit, hampir juga sampai 45 menit kalau untuk di beberapa daerah. Tentunya

Tuh di malam hari ini waktu tidak terasa ya, sudah hampir mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggraini bersama Mahbub Jamal dan Danti Danila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT21 RW06 Desa Kalidilem, Kecamatan Landuagung, Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi herbal Naria, obat pilihanku.

0: mentar, hancur mencintaimu.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Mar,

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban. Dari kota sampai desa, biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

0: bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut De Klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1

0: Tahun tangan rasanya pegal dua-duanya, kaki dibuat lutut susah, dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100 ribu itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100 ribu rupiah, rasakan manfaatnya.

0: Dos, lawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wes Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Mar-

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain, seperti Goa Gondel, Goa Bali,

0: Berlibur ke Gua Margo Tresno ini tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Gua Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Gua Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Gua Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Hluyu, Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Gua Margo Tresno, sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Gua Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Gua Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Wes lawan Bu Pe.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Be, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wes Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo Angkatan Pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.
0: Herbalaria, nutrisi sehat untuk

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: kon Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu, yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Refreshing, ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: kos lawan bu be
1: bentotan iki lho pak
0: iya lali
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Naria Sigaret
0: be aku wingi nggawa siji kurang ya bu jan enak rasane gurih gak panas nang lambe konco nang sawah nang warkop konco-konco nang pos kamling langsung cocok racikan bahane cita rasa khas dan gurih widodaren produke Naria Sigaret
1: regane murah pak yo pas di kantong
0: wis bu tak budal widodarene selak dinteni konco-konco lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret
1: Man.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Kaos lawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mana?

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Gedhog Lingri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lingri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lingri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lingri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lingri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen, Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter lebih baik, amalan yang lain ikut. Ya kan? Dan jika jelek salatnya maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih. Dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain ya, yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah sholat yang telah kita tunaikan itu, yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi? Telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah? Atau jangan-jangan, apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi? Maka dua hal penting diperbaiki. Satu adalah kekhusyuan, yang kedua cara penunaiannya. Karena diduga kuat menurut Al-Quran akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya, dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi rajiun, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah, dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia, dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu akbar fa yaqulu Allahu akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah. Letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan, dan ada kesinambungan, ya, dan ketersambungan pembahasan, sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga. Dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini, dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah, iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud ya, yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123 apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramahullah wajah, yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalamtu nafsi ya, kemudian wa'taraftu bi dzambi faghfirli ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Qur'an, ya kan, siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah, jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah ya. Baik ya, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti ya, yang dimulai dengan bacaan ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran, karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya, kalau dalam sholat jelas nanti ya, kita bacakan pertama kali setelah istiftah, iftitah ini nanti adalah Al-Qur'an. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya al-qira'ah ya. Jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, itu Al-Qur'an. Ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm. Wik wik wik wik wik wik wik. Dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok, inti, pembuka sesuatu. Ya, pembuka, pokok, inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Qur'an, dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya ya, kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah membaca itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, itu redaksi pembukanya kan baina takbiri wal qiraati ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah, dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam sholat. Rukun yang penting dalam sholat. Awas, hati-hati ya. Niat, takbir, nah ini Al-Fatihah. Untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam sholat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi, saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan. Satu, posisi kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya ya, keutamaannya, keutamaan
2: Al-Fatihah ini keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita enggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi teman-teman yang punya kitabnya tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim. Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raq'atin. Inda kulli raq'atin. Again? Wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Al-Imam Muslim, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan? Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali, itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan? Bin Ibrahim. Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan ابن عيينة عيينة يعني الأعلى عن أبيه عن أبي هريرة كتمو دي سني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ya kan? Nah, jadi ini teman-teman ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah, karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar, beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu ini jalurnya dari mana, ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas hati-hati, hati-hati ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man shalla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani, biasanya bi ummil qur'ani ya, fa hiya khidajun talatan, tiga kali ya, ai ghairu tamamin. Pes ini dulu, satu terkait dengan kewajibannya ya. Jadi kan tadi kita bahas dua kan, satu kewajibannya Fatihah, ini masih ada alhamdulillah, kedua keutamaannya. Ya, terkait kewajibannya teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man shalla salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, ya kan? Isim mausul konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man itu yang diajak bicara saya, ya, kita, Anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, "Hei kamu, Adi Hidayat. Hei kamu fulan, hei kamu fulana," gitu kan? Baik. Jadi man shalla salatan. Hei engkau, hei siapapun ya yang menunaikan salat, satu salat. Ya, salat apapun ini. Salat apapun, terutama yang pokok, yang fardu, ya, 2, 4, 4, 3, 4, ya, subuh, 2, 4, duhur, 4, asar, 3, maghrib, 4, isya. Ya, siapapun yang menunaikan satu salat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam salat itu, ya, bi ummil Qur'ani, dengan umul Qur'an, Al-Fatihah. Ya, nama Al-Fatihah nanti banyak teman-teman sekalian, ya. Ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya. Nanti Al-Fatihah disebut ummul Qur'an, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, ummul Kitab, gitu kan? Jadi banyak sekali namanya. Sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali. Ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Qur'an di Aqsa. Ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Qur'an Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia ummul kitab, kan? Ummul Qur'an, yang kembali semua isi Al-Qur'an itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian. Dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Qur'an itu ya di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa was-salatu tuftatahu biha, dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ini teman-teman sekalian. Nah, orang yang sholat, terus dia nggak baca pembukaannya, nggak masuk ke inti pembukaan, kan? Ya, sama aja orang mau masuk ke satu tempat, nggak lewat intinya, nggak buka pintu, nggak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah, kan? Nggak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya langsung dari atap yang robos, bluk, ya jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja mungkin udah dikejar pas pampres, ya. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya baru ketemu nggak ada pembukaan, nggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan ya langsung pada inti, langsung pada ini itu, kan tidak juga. Ada pembuka inti, dia ada dari masuk sebagai pembukaan kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah ummul Qur'an, Al-Fatihah. Ini ada orang, kata Nabi SAW, gak baca Al-Fatihah. Sengaja dia di sini gak baca, sengaja. Fayyakhidajun. Tiga kali disebutkan. Ya, maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj. Pencuri, dia pencuri. Pencuri gitu kan. Pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna. Jadi kan yang menjadikan sesuatu tidak sempurna. Makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya. Ghairu tamam artinya enggak sempurna salatnya. Tidak sempurna salatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah salatnya. Ya, karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian. Ya. Jadi dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya. Ya, karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya, walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya, tidak sempurna. Itu la naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi Az-Zuraiki ketika dia salat dan enggak sempurna salatnya, diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya, maka di sini ada yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati, termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti dan nanti ada standar cara baca kita, bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal, kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca, walaupun nanti Abu Hanifah, ya, imam Abu Hanifah dalam nanti madzhab Hanafi, mengatakan kalaupun imam sudah bacakan, maka makmum diam. Maka berlaku hadis qiraatul imam, ya qiraatul makmum. Innama ju'alil imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti, maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Maka di Hanafi itu diam, menyimak bacaannya imam, ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari, teman-teman sekalian. Karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka muncul hadis tadi. Ya. Ke sini dulu teman-teman. Teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah, baik kita salat sendirian ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah, yaitu sudah pasti, atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami atau Rasulullah SAW. Kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu. Baca silent. Ya, faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bermakna bacakan di dalam dirimu. Jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam sholat maghrib, saya nanti sholatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak ya. Apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar. Itu lebih aneh, Joni. Saya sholat duhur, imamnya sir, anda jahar sendiri, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran, jahar itu kedengaran oleh orang lain selain anda. Kalau sir silent, yang dengar cuma anda. Jadi kalau anda baca sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya, Cepi. Ya, makanya kalau anda sholat sir, silent, ya gak harus dikencangkan orang juga, ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Nah, ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla, ini kita tuliskan ya, bismillah, qala Allahu azza wa jalla ya, qala Allahu azza wa jalla. Dia ya, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Lafaznya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata, qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini ya, ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini, ya di sini baini, baini wa baina 'abdi, wa baina 'abdi wa li 'abdi, ini poinnya, ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lafadznya sampai ke kita, kata Allah, qasamtu shalata, saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya, ini yang menunjukkan sekali lagi, menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama, ya, mayoritas di sini mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat, karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat di sini teman-teman sekalian. Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-salah, ya, qasamtu salata, qasamtu as-salah, Ya di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-shalah yang dimaksud si Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya. Ya, nanti terusan hadisnya. Ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat, inti dari salat. Maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dan ghairu tamam, khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya ya. Qasamtus salata, saya bagi salat itu kan disfa ini kepada dua bagian. Baini wa baina abdi, dan ada bagianku, ada bagian hamba-ku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan salat kan, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita menunaikan salat dan kita memulai salat ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti salatnya, pembuka ini inti salat, qasamtu salat, aku bagi nih dalam pembuka inti salat ini di Al-Fatihah ini kan, nisfa ini pada dua bagian. Baini wa baina abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah. Kan? Wa baina abdi, dan ada bagian hamba-ku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya? Awas, hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hamba-ku, kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi, dan untuk hamba-ku masal, hak dia, apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ya? Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini apa namanya teman-teman sekalian, ada hak di sini ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar gitu kan, iftitah istitahnya benar, sampai ke Al-Fatihahnya benar,

해주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだろ、いい加減の外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga, pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki 3 fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zumbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sedulur Cakra. Bagaimana untuk kabar Anda di pagi hari ini, bertepatan di hari Minggu ya, di tanggal 14 Juni 2026. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan ya Anda untuk di Minggu pagi kali ini. Tentunya di jam 6 pagi, apakah Anda sudah memulai rutinitas? Tentunya tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari untuk di pagi kali ini. Bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira untuk di pagi kali ini Anda bisa kabarkan ya update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa. Mengingat akhir pekan biasanya kan mobilitas untuk masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi. Sampaikan melalui 0852 9000 1061. Tentunya untuk di Minggu pagi kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani tugas gatekeeper, ada Lilin dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang saat ini berada di wilayah Bagor Nganjuk, untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasi berada di utara jalan.

0: Cuaca untuk di minggu pagi kali ini cukup syahdu ya. Matahari belum nampak menyinari untuk di beberapa daerah. Salah satunya untuk di depan studio Radio Cakra Krishna Kalianyar Ngeronggot Nganjuk ini jam 6 lebih 8 menit ya. Masih mendung, seluruh cakrah masih berkabut ya. Tentunya tidak seperti hari-hari biasanya. Kadang memang jam 6 lebih 8 menit itu kadang sudah mulai terik dan panas. Kira-kira untuk di daerah Anda sendiri, sekitar Anda apakah juga sama? Untuk di minggu pagi kali ini masih mendung saja, atau mungkin saat ini juga sudah mulai cerah ya. Kira-kira apakah Anda saat ini sudah mulai menyempatkan waktu berolahraga sejenak di pagi kali ini? Kira-kira berolahraga di mana? Anda juga bisa sampaikan informasinya ke kami. Dan tentunya spesial hari Minggu ya, seperti biasa Anda bisa request lagu, namun jangan lupa ditambahkan untuk informasi di sekitar Anda seperti apa. Pagi kali ini jam 6 lebih 9 menit, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Lilin, silakan.
1: Pak Budi, ini tadi mengabarkan sebuah informasi adalah Kalantas ya. Jam 10 tadi malam, Intan, okay. Untuk informasi yang masuk ke ruang gatekeeper ya. Untuk lokasinya di Jalan Raya Ngerancangan atau Wonojoyo Gurah Kediri begitu. Masih belum kita ketahui ini yang terlibat kendaraan apa saja ya. Nanti coba kita komunikasikan sama teman-teman kepolisian yang ada di Gurah Kediri untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya kayak gitu ya. Kemudian ada Pak Yetno, Jombang Kota, cuaca pagi hari ini masih redup. Sama Pak, di sini juga masih redup. Okay. Nampaknya ini mendung putihnya juga merata ya. Hmm. Waduh, sangat luar biasa sekali. Pasti hawanya di sana juga dingin ya.
0: Dingin ya, bedidingnya berasa sudah.
1: Bedidingnya berasa benar sekali ini. Harus diperhatikan lagi ya sedulur cakra. Kemudian informasi lain masuk, ini juga disampaikan oleh Bapak Burhanuddin. Okay. Beliau saat ini lagi perjalanan juga menuju ke arah Nganjuk ya pagi hari ini. Mumpung masih lengang, jadi perjalanan dijalankan pagi aja kayak gitu. Kemudian cuacanya juga masih redup. Kemudian ini Pak Yetno juga mau request lagu juga.
0: Oke. Okay.
1: Yang apa itu? Lagu dangdut atau campur sari juga nggak apa-apa.
0: Pagi sudah dangdutan tuh Pak Yetno.
1: Benar sekali.
0: Nanti liar-liar jadinya. Tambah nggak semangat untuk aktivitas gimana nanti?
1: Aduh, iya, pokoknya nggak sarapan yang berat-berat dulu lah kalau pagi hari. Biasanya kalau sarapan berat-berat, apalagi kebanyakan nasi, nah ini biasanya ngantuk.
0: Ngantuk. Pokoknya kalau pagi terlalu asupan karbonya banyak itu, waduh, tambah berasa kayak dipuk-puk ya.
1: Benar sekali. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Kabarnya Satres Narkoba Polres Gresik Polda Jawa Timur, Intan, ini juga berhasil membongkar jaringan peredaran sabu dan pil koplo lintas wilayah yang beroperasi di Kabupaten Gresik hingga Lamongan begitu. Okay. Dari hasil operasi tersebut ada 5 tersangka yang berhasil diamankan dan juga ada barang buktinya ribuan butir pil terlarang ya dan sejumlah paket sabu siap edar begitu. Untuk 5 tersangka berinisial FA 22 tahun, AH 23 tahun, MS 25 tahun, di mana ketiganya ini merupakan warga Kecamatan Balong Panggang. Kemudian ada RDR 30 tahun, warga Kecamatan Cerme, serta HS 41 tahun yang merupakan warga Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan begitu. Dari Kasatres Narkoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani juga mengungkapkan di mana untuk kejadian tersebut ya atau kasus tersebut terungkap ketika ada laporan dari masyarakat terkait dengan maraknya transaksi narkoba di wilayah Balong Panggang Gresik begitu. Semoga hal-hal seperti ini tidak perlu ditiru ya sedulur cakra. Jadi ini mungkin kalau ada sesuatu yang mencurigakan di sekitar Anda bisa langsung dilaporkan saja ke pihak terkait begitu. Kemudian ada satu informasi lagi Mas Dika, beliau mengabarkan untuk warga Jaya Nganjuk masih cukup ramai dan lancar, kendaraan roda 2 juga mendominasi pagi hari ini, Intan.
0: Oke, baik, dari Lilin saya geser ke Danti, silakan.
2: Nah, kalau tadi Bapak Yitno mengabarkan cuaca ya, ini beliau juga menambahkan sarapan telur rebus 2.
0: Waduh, mantep ini.
2: Mantap,
0: sehat
2: ya.
0: Banget ya.
2: Sehat, pagi-pagi sudah diganjel protein ya.
0: Iya, betul.
2: Sebelumnya juga sudah minum air hangat.
0: Oh, itu rutinitas ya?
2: Rutin ini bagus loh, air hangat ya. Bangun tidur ya. Terima kasih, sehat selalu ya Bapak Yitno yang ada di Jombang. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan oleh Mas David. Ini beliau melintas di seputaran Mengkreng pagi-pagi dari arah Surabaya ya. Sudah mulai ramai, harap waspada dan juga hati-hati. Tadi Mas David itu dengar Pak Yitno kok sudah request lagu dangdut ya.
0: Iya, betul.
2: Pengen juga tolong diputarkan Jalan Raning Trisno.
0: Waduh, ya. Ini pagi-pagi semua kok sudah dangdut, nanti gimana? Tambah ngantuk. Enggak,
2: iya,
0: kira-kira.
2: Atau tambah itu ya, ayam pagi-pagi sejuk ditemani dengan lagu-lagu dangdut ya. Pagi hari ini requestan sedulur Cakra. Nanti boleh ditunggu ya Mas David, hati-hati di jalan. Kemudian kita juga terima tambahan informasi.
0: Okay.
2: Kalau dari rekan-rekan BMKG Intan untuk hari ini khususnya di wilayah Jawa Timur ya.
0: Okay.
2: Tanggal 14 Juni 2026 pagi hari itu diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Untuk siang sampai dengan sore hari juga diperkirakan cerah dan tetap ada peluang hujan ringan. Malam hari nanti diperkirakan cerah dan ada peluang kabut. Dini hari esok diperkirakan cerah berawan dan ada peluang kabut juga. Kalau untuk suhu udara berkisar 13 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kelembapan udara 46 sampai dengan 100%. Kalau untuk angin ini dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 32 km per jam. Kemarin kan kita juga sudah on air dengan rekan-rekan BMKG Nganjuk ya Intan.
0: Iya betul.
2: Nah infonya sampai dengan hari ini itu masih ada potensi hujan lokal.
0: Okay.
2: Mengapa demikian? Karena masih ada beberapa faktor. Salah satunya ada gangguan atmosfer. Oleh karena itu di musim kemarau ini masih ada potensi hujan yang sifatnya ringan dan juga lokal saja Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Lilin Bayu di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 6 lebih 27 menit ya. Kira-kira untuk di minggu pagi kali ini seperti apa update cuaca di daerah Anda? Apakah mataharinya sudah nampak sedulur cakra? Sudah mulai menyinari ya untuk di pagi kali ini. Kira-kira nantinya agenda Anda aktivitas apa ya? Apakah Anda nanti bersama dengan keluarga untuk menghabiskan waktu ya di hari Minggu? Kira-kira aktivitasnya apa sedulur cakra? Di rumah saja atau mungkin nanti berpergian ya? Kira-kira nanti kemana, kemudian juga jam berapa? Apakah saat ini sudah persiapan juga? Tentunya Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Informasi masuk ini baru saja kita dapatkan dari Bapak Miswanto. Beliau saat ini lagi melintas untuk sekitaran Kediri. Kondisi lalu lintasnya cukup ramai dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasi juga kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga kendaraan roda 2. Harap hati-hati dan juga waspada saja ya. Kemudian kalau di Mojokerto itu kabarnya ada berita yang lagi viral ya, Intan. Ada seorang pelaku yang berusaha untuk membobol sebuah toko di Mojokerto. Dan kabarnya pelaku tersebut meninggalkan surat permintaan maaf begitu. Kemudian juga pelaku menemui korban yang bernama Alvin Setio Tunggal, 37 tahun. Di mana pelaku yang berinisial EPB mengaku janji mengembalikan uang yang dicurinya begitu ya. Dan kalau dari korban sendiri juga menjelaskan pelaku mengembalikan uang dalam dua tahap. Yang pertama melalui pacarnya yang berinisial YN, 34 tahun, di hari Selasa 9 Juni lalu, di mana pada malam itu YN datang ke rumah Alvin bersama dengan putrinya yang masih duduk di bangku kelas 2 jenjang sekolah SD kayak gitu. Kemudian pacarnya tersebut mengirimkan surat kedua dan nyicil Rp120.000. Inti dari surat itu adalah masih punya uang segitu dengan nominal Rp120.000 tersebut. Kemudian ada pula pelaku tersebut juga meminta maaf kepada Alvin dan istri karena sudah mencuri uang yang ada di toko kelontong milik Alvin tersebut. Tidak hanya itu, warga dusun Bibis Desa Keret Krembung Sidoarjo juga dikabarkan, di mana ini berinisial EPB tadi ya, ini juga mencicil uang yang dicurinya sebesar Rp200.000 kepada Alvin begitu. Dan uang yang dikembalikan oleh pelaku kepada Alvin belum sesuai janji yang ada di suratnya kayak gitu. Karena di suratnya tersebut ia janji akan mengembalikan Rp400.000 dari total uang yang dicurinya, yaitu Rp352.000 begitu. Dikabarkan juga sama korban juga merelakannya meskipun masih belum genap Rp400.000 begitu ya. Ya semoga saja memang di ekonomi yang sulit ini banyak banget kalau para pelaku begitu ya, ini yang berusaha untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang begitu ya sedulur cakra. Tapi ini perlu diingat, ini bukan contoh yang baik sedulur cakra. Pokoknya kalau bukan milik sendiri itu tidak boleh diambil begitu ya. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ini disampaikan sama Mas Widodo, beliau lagi perjalanan melintas untuk sekitaran Kediri, masih cukup ramai dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasinya kendaraan roda 2, kemudian juga kendaraan pribadi roda 4. Cuaca nampaknya juga sangat cerah, Intan.
0: Oke, baik, dari Lilin saya geser ke Danti, silakan.
2: Intan, masih ingat kemarin malam ada info kecelakaan dari Bapak Arif ya?
0: Oh iya, betul, ya. Yang di Nganjuk itu kan, betul. Depan terminal ya.
2: Depannya terminal lama ya, Mangundigaran. Ini sudah ada data lengkapnya, Intan. Kita kemarin kan komunikasi dengan Kanit Gakum Salantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izzuddin, STRIK. Ternyata untuk kejadiannya ini pada jam 5 sore lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, Lokasi TKP ada di Jalan Raya Panglima Sudirman, tepatnya itu masuk Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Kabupaten Nganjuk. Yang terlibat, ini kendaraan atau mobil Toyota Rush nopol E1448 PT yang dikemudikan oleh IZM, laki-laki, warga Cirebon. Dan untuk kendaraan yang terlibat lainnya adalah sepeda motor Honda Scoopy dengan nopol AG6085 VBK yang dikendarai oleh MRP, laki-laki, warga Bagor Nganjuk, dan membonceng atas nama berinisial VNS, perempuan, warga Rejoso Nganjuk. Kalau untuk kronologinya Intan, ternyata kecelakaannya ini bermula dari kendaraan mobil yang melaju dari arah timur ke barat. Sampainya di TKP, diduga pengemudi ini kurang hati-hati saat belok ke kanan atau ke utara dan juga kurang memperhatikan situasi lalu lintas. Akhirnya pada waktu bersamaan dari arah berlawanan atau dari arah barat ke timur melaju sepeda motor Honda Scoopy tadi. Karena jaraknya sudah dekat dan tidak bisa dihindari lagi, maka terjadi kecelakaan. Untuk korbannya ini ada 2 orang ya, pengendara dan juga penumpang sepeda motor yang mengalami luka-luka. Untuk pengendaranya mengalami luka di bagian dagu dan juga kaki, sementara kalau untuk yang dibonceng ini mengalami luka di bagian jari tangan.
0: Oke.
2: Okay. Ya, ini sudah lengkap sedulur Cakra. Kabarnya kemarin kata Bapak Arif rombongan ya,
0: iya, rombongan.
2: Dari Lirboyo.
0: Betul.
2: Ya. Dari Lirboyo mau ke Cirebon. Pulang ke Cirebon karena warga sana juga. Hati-hati khususnya untuk Anda yang itu perjalanan jarak jauh, sedulur Cakra ya, perhatikan juga situasi kondisi lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Sementara itu Intan, terkait dengan kecelakaan yang diinfokan Bapak Budi ya, kabarnya semalam ada laka, TKP-nya itu di Jalan Raya Ngerancangan, Wonojoyo, Ngurah Kediri. Masih kita komunikasikan dengan Ibda Suhendra, Kanigakum Salantas Polres Kediri. Infonya akan disampaikan kepada petugas yang piket dulu.
0: Okay.
2: Nanti kalau ada tambahan update-nya kami sampaikan kembali Intan.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Lilin Bayu di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Anda 0852-9001 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Jam 6 lebih 35 menit ya, beberapa titik jalur utama ataupun jalur dalam kota. Ini update-nya seperti apa? Apakah kondisi jalannya cukup ramai, dipadati oleh pengguna jalan? Atau mungkin sebaliknya ya, masih sepi karena juga masih pagi. Anda bisa sampaikan di 0852-9001061. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak Surabaya menghimbau masyarakat pesisir Jawa Timur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjirop yang dipicu oleh fenomena super new moon pada periode sedari 12 hingga 18 Juni 2026. Prakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak Surabaya, Ratna Sintia Dewi menyampaikan bahwa fenomena super new moon terjadi ketika posisi bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi dan sejajar dengan matahari. Kondisi tersebut menyebabkan gaya gravitasi bulan menjadi lebih kuat sehingga menarik massa air laut dan memicu pasang maksimum. Menurutnya, dampak utama dari fenomena ini adalah meningkatnya potensi banjirop di sejumlah kawasan pesisir yang ada di Jawa Timur. Untuk wilayah pesisir utara, daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan antara lain di wilayah Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, termasuk kawasan Tanjung Perak. dan Romo Kalisari, kemudian Sidoarjo, Pasuruan hingga Probolinggo. Sementara itu, untuk di wilayah pesisir selatan seperti Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kabupaten Malang, Jember hingga Banyuwangi juga diminta untuk waspada terhadap dampak pasang laut. Selain potensi banjirop, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi kategori sedang di perairan selatan Jawa Timur yang berlaku pada periode 14 hingga 17 Juni 2026. Tentunya wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Pacitan, Trenggalek, Blitar, kemudian Tulungagung, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Oleh karena itu, masyarakat yang beraktivitas di laut maupun kawasan pesisir dihimbau untuk lebih berhati-hati dan selalu memperhatikan perkembangan cuaca.
3: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
4: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: Kawitaning Sinawang ya, yang barusan saja saya putarkan ini yang dibawakan dari Niken Salindri. Ini tadi requestan dari Pak Itno ya. Infonya paginya pengennya dangdut tapi yang ada campur sarinya. Nah, makanya saya bawakan dari Niken Salindri yang berjudul Kawitaning Sinawang. Kira-kira pagi kali ini Anda apakah juga sudah menikmati musik-musik dari Cakra Krisna untuk menemani aktivitas? Tentunya ya, Anda juga bisa kabarkan untuk di minggu pagi kali ini. Aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah mungkin saat ini Anda sedang berolahraga? Juga bisa sampaikan juga. Kira-kira untuk di minggu pagi jam 6:48, apakah pagi kali ini cuacanya sudah cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas ataupun berolahraga? Anda juga bisa sampaikan ya. Kemudian terkait dengan update lalu lintas juga bagaimana tuh di daerah Anda, sekitar Anda, apakah cukup ramai atau malah cenderung sepi di minggu pagi kali ini? Tentunya Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Spesial edisi hari Minggu seperti biasa, Anda bisa request lagu kesukaan Anda ya untuk menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Dan namun jangan lupa, Anda juga bisa tambahkan informasi-informasi di sekitar Anda ini bagaimana. Dan untuk Anda yang saat ini sedang melakukan mobilitas perjalanan juga bisa menambahkan kira-kira untuk update perkembangannya seperti apa, apakah cukup ramai atau cenderung sepi. Sementara itu kita juga dapati informasi ya kemarin bahwasanya kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas tol Kertosono Caruban, tepatnya ini di kilometer 661-600B, yaitu sebuah truk wingbox dengan nomor polisi B9394TEN yang melaju dari arah Surabaya menuju Bogor mengalami kecelakaan setelah pengemudinya diduga mengantuk saat berkendara. Panit BJR Jatim 6 di Telantas Polda Jawa Timur, Ibtu Zainal Abidin menjelaskan bahwa truk tersebut melaju dari arah timur ke barat melalui lajur kiri. Namun, saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi kehilangan konsentrasi sehingga kendaraan tidak lagi dapat dikendalikan dengan baik. Akibat kecelakaan tersebut, truk mengalami kerusakan setelah menghantam pembatas jalan. Beruntungnya tidak ada kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Setelah menabrak guardrail, kendaraan berhenti di bahu jalan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas yang melintas. Cek informasi ke gatekeeper, Lilin silakan.
1: Informasi masuk baru saja kita terima disampaikan oleh AKP Widodo. Dia merupakan Kapolsek Gurah Polres Kediri ya Intan. Beliau okay. juga menyampaikan ada laka lantas tadi malam sekitar jam 10 malam dan sudah dilimpahkan ke unit laka Polres. Sebelumnya kita mengkonfirmasi terkait dengan insiden lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Kerancangan atau Wonojoyo, Gurah Kediri begitu. Beliau juga membenarkan terkait dengan adanya insiden tersebut begitu ya. Okay. Dan untuk informasi lengkapnya kita juga komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, Ibda Suhendra. Ini untuk mengetahui kronologi lebih lengkap, kemudian identitas korban, apakah dalam insiden tersebut ada korban juga atau bagaimana, dan semoga semuanya selamat ya, itu menjadi doa kita semua. Pak Riono mengabarkan untuk di Pujon Malang cerah berawan pagi hari ini. Okay. Pak Riono juga masih belum bisa move on dari
0: apa itu
1: momen-momen ketika berada di zoo.
0: Oke, kapan itu momennya?
1: Itu di Zoo Surabaya ya. Itu iya, sudah beberapa waktu lalu ya. Begitu.
0: Iya. KBS ya.
1: Di KBS ini mengirimkan sebuah foto jerapah, lehernya panjang, lehernya kepalanya
0: panjang.
1: Kecil.
0: Lagu ya.
1: Lehernya panjang, kepalanya kecil, kakinya panjang. Kita kalau lihat harus mendongak gitu. Aduh, warnanya ini total-total ya.
0: Iya.
1: Dia kombinasi antara kombinasi coklat tua ya, sama krem kayaknya ya. Tapi dari itu, kalau dari kepalanya tuh warnanya gak sama sama badannya. Kayaknya lebih abu-abu deh.
0: Kok gitu ya?
1: Mungkin shade-nya salah ya.
0: Salah shade ini ya. Oh, wajahnya kok lebih putih ya.
1: Ini wajahnya lebih putih dibandingkan dengan kulit yang ada di bagian tubuh, leher, ya, kaki.
0: Leher ke bawah itu kan.
1: Benar sekali. Lucu pokoknya ya.
0: Iya betul. Jadi pengen kesana nih lainnya. Ada apa aja ya? Kira-kira hewannya lengkap gak ya?
1: Kita absen satu-satu.
0: Gitu ya. Absen dulu ya. Hadir apa tidak kayak gitu.
1: Iya benar sekali. Saya lebih penasaran sama hewan kapibara. Kira-kira di Surabaya ada gak ya?
0: Kapibara ya.
1: Iya kapibara itu kan lucu sekali. Gitu.
0: Gimana?
1: Gak terlalu aktif hewannya itu.
0: Pemalas gitu ya.
1: Benar sekali. Kemudian saya juga penasaran sama hewan yang namanya kukang. Nah, kukang itu kan juga itu ya, pergerakannya sangat lambat sekali.
0: Sangat lambat ya.
1: Dan saya juga penasaran itu. Pokoknya hewan yang serasa mereka itu bergeraknya itu kayak lambat, tidak terlalu aktif. Saya itu juga penasaran.
0: Penasaran
1: itu ya.
0: Kucing ya dikibiri dia juga enggak aktif banget loh lilin ya.
1: Iya, okay. Iya. Ada kucing yang aktif sekali tapi ada juga kucing yang kayak dia enggak terlalu aktif atau enggak terlalu semangat itu ya untuk menjalankan
0: kayak
1: aktivitas.
0: Apa ya, enggak semangat untuk menjalani hidup gitu.
1: Benar, kayak ada beban berat gitu
0: iya,
1: loh ya.
0: Apa sih kira-kira bebannya, Pus, Meng ya?
1: Aduh, iya. Ini saya juga pengen kira-kira kalau di kebun binatang Surabaya ada itu enggak ya?
0: Apa tuh?
1: Ada kucing yang kakinya kecil gitu ya.
0: Kucing kakinya kecil.
1: Ada kucing yang kakinya itu pendek gitu loh.
0: Oh. Iya,
1: itu
0: iya,
1: kan tapi, lucu imut menggemaskan.
0: Tapi kayaknya kalau itu kucing nggak ada deh lilin, atau mungkin ada tapi dia itu ya tertutup gitu ya tempatnya, karena kan tadi dia lari-lari kan.
1: Benar sekali. Soalnya kalau pikiran saya di kebun binatang itu semuanya ada pokoknya.
0: Semuanya ada ya, tanpa pengecualian.
1: Tanpa
0: ya,
1: pengecualian. Cuma jadi saya penasaran ini kalau
0: kira-kira
1: di Surabaya
0: ada nggak sih lilin?
1: Nggak ada kayaknya ya. Kok saya juga jadi penasaran apakah ada unta kayak
0: iya, betul,
1: gitu ya.
0: Yang ada di
1: Mojokerto
0: kan
1: ya.
0: Mojokerto ya.
1: Benar, di Mojokerto ada unta. Aduh, lucu sekali untanya itu.
0: Jadi ya, untanya masih belum besar kan?
1: Masih belum besar kayak gitu. Jadi
0: dia hiperaktif ya di Indonesia.
1: Iya, segala dedaunan dicobain.
0: Iya betul,
1: semuanya,
0: beda
1: ya.
0: Kalau dia di negaranya sana, dia kayak konsisten.
1: Benar
0: ya kan,
1: sekali.
0: Jalannya pelan-pelan, kayak
1: anggun,
0: menikmati setiap momen, setiap apa ya langkahnya.
1: Setiap langkahnya tuh kayak dinikmati sekali kayak gitu.
0: Beda kalau di sini, dia hiperaktif kayak happy gitu ya.
1: Happy ya di negara tropis
0: apa ya,
1: gitu
0: dimana
1: ya.
0: Di mana hewan yang baru keluar kandang setelah
1: sekian lama.
0: Sekian lama begitu.
1: Jadi segala dedaunan itu dicobain.
0: Dicoba
1: gitu,
0: karena
1: ya
0: di sana kan minim ya lilinnya.
1: Aduh, biasanya makan kaktus kayak gitu ya. Kalau di sini segala daun pisang, ada rumput liar.
0: Semua dicoba.
1: Semuanya dicoba
0: dimana
1: gitu ya.
0: Yang enak kayak mau merasakan waduh rasa baru ini ya.
1: Aduh iya iya benar sekali, apalagi stok air kan juga melimpah ya.
0: Iya,
1: kalau di sini
0: dia happy di sini, kalau dia bisa bicara mah pasti ngomong. Ya kan,
1: lihatlah kawan gitu
0: pasti kalau dia punya apa ya komunikasi dengan teman-teman di sana kan pasti gini, kesinilah kawan,
1: kesinilah
0: gitu.
1: Kawan di sini rumputnya segar-segar.
0: Iya
1: kayak
0: betul
1: gitu.
0: Di sini waduh luar biasa sekali ya, banyak tanamannya, banyak airnya kayak gitu.
1: Kemudian unta yang ada di Arab Saudi itu huen ya gitu.
0: Wen ya, waduh, kayak POV gak sih?
1: Aduh, iya, POV, wen ya, kayak gitu. Aduh, luar biasa sekali ini. Mungkin Sudiro Cakra juga pernah ke kebun binatang yang ada di Surabaya ya? Atau
0: mungkin
1: KBS
0: di Nganjuk ada lilin, tapi ada, bukan KBS. Apa? Salah satu itu loh, yang ada di Bajulan itu salah satu kafe, itu kan ada binatangnya juga, rusanya.
1: Oh, rusa ya. Di Blitar juga ada itu kayak Taman Rusa.
0: Oh, ya, Taman Rusa ya.
1: Saya pernah ke sana Intan ya. Di sana banyak sekali rusanya itu. Iya. Tapi enggak terlalu rame sih pengunjungnya waktu itu.
0: Sepi peminat kah atau bagaimana?
1: Lokasinya tuh kayak di dalam kayak di dalam hutan gitu loh Intan.
0: Iya, iya, iya.
1: Kan di sana komunitasnya pohon jati juga
0: harusnya
1: ya.
0: Harusnya kan malah bagus ya kalau dia semakin dalam kan semakin apa ya? Semakin kayak
1: semakin rindang. Kayak tempatnya atau apa ya namanya endemiknya kayak gitu
0: iya,
1: ya
0: betul.
1: Di sana
0: malam
1: juga
0: gitu
1: rumputnya juga tinggi, daunnya juga tinggi, sudah disetel kayak bener-bener di hutan kayak gitu
0: dia
1: ya.
0: Dia memang itu ya kayak tempat wisata gitu.
1: Kayak tempat wisata gitu Intan.
0: Selain itu ada lain?
1: Tidak ada sih.
0: Cuma rusa aja ya.
1: Cuma rusa saja. Kayak taman rusa kayak
0: taman
1: gitu
0: rusa, ya. Perlu dicoba. Itu berapa biaya masuknya Lilin?
1: Kayaknya sekitar Rp30.000 ya kalau untuk masuknya.
0: Itu ya per orang ya.
1: Per orangnya, tapi ada tempat parkirnya kayak gitu. Cukup luas sih sebenarnya di sana.
0: Tapi cuma wahana memang lain mungkin ada enggak ya? Cuma memang benar-benar itu pure

0: Lilin Bayu di Gatekeeper.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hari Minggu ya, tentunya hari-hari yang cukup menyenangkan untuk menikmati momen bersama dengan keluarga atau mungkin rekan kerja, teman lama, atau mungkin teman sekolah. Nah, kira-kira untuk di Minggu pagi kali ini, apakah Anda sudah terlintas kira-kira nanti agenda saya kemana ya untuk menikmati momen di hari Minggu kali ini? Tentunya untuk menemani aktivitas dan perjalanan Anda di hari Minggu, Anda bisa request lagu kesukaan Anda ya. Nanti akan saya putarkan di ruang dengar Anda. Namun jangan lupa ditambahkan cuaca untuk di daerah Anda seperti apa. Pagi kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, ditemani tugas gatekeeper ada Lilin dan Danti.